91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya FX dengan Hot Summer. Wow, memang ya belakangan ini agak hot suasananya teman Pro 2, tapi juga masih diiringi sama beberapa kali hujan juga meskipun gak lama teman Pro 2 ya. Jadi nih untuk kamu yang bakalan ada aktivitas banyak di luar, pastinya kamu harus banget dan wajib nih tahu yang namanya perkiraan cuaca teman Pro 2. Jadi supaya gak kaget nih tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan, kamu udah mempersiapkan diri kamu sebelum kegiatan. So teman Pro 2, seperti biasa aku bakalan kasih tahu kamu supaya kamu gak kehujanan dan gak kepanasan hari ini. Informasi perkiraan cuaca dari BMKG Sumatera Selatan Tomo Pro 2. Di mana pagi hari ini kalau kata BMKG sih bakalan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin dan Oki. Lalu di potensi hujan ringan di wilayah Musirawas dan juga Banyu Asin. Lalu di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas Muara Enim, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Palembang, Prabu Muli, Pali, dan Musi Banyu Asin. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, dan juga Oki teman Pro 2. Lalu untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daratan rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Oki itu bakalan sekitaran 24-34 derajat Celcius tuh. So kayaknya di Palembang siang sampai sore hari bakalan hujan meskipun hujan ringan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang bakalan ada kegiatan di siang sampai sore hari, make sure jangan lupa bawa payung ya kalau kamu mau keluar-keluar, dan juga bawa jas hujannya tuh teman Pro 2. Dan karena kondisi cuaca yang memang berubah-ubah ini teman Pro 2, jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya. Karena biasanya cuaca yang gak menentu kayak gini tuh bikin kita rawan jadi sakit ya kan. So make sure kamu minum air putih yang cukup teman Pro 2. Terus tuh juga kalau lagi panas-panasnya jangan lupa pakai sunscreen juga untuk jaga kesehatan kulit kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti biasa pagi-pagi aku tuh pengen tanya ke kamu nih pertanyaan yang mungkin bisa bikin kamu mikir ya. Gak mikir-mikir banget sih, tapi ini aku jadi penasaran. Kamu tuh sering gak sih yang namanya nonton Instagram Reels teman Pro 2, dimana tuh tentang kayak mungkin drama-drama atau dracin-dracin, drakor-drakor gitu teman Pro 2. Tapi kamu ngerasa kayaknya tuh ini nih kecil banget layarnya gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, sekarang nih Instagram tuh udah mulai menyediakan ya layanan baru, yaitu menguji video horizontal di TV teman Pro 2. Jadi memang format ini nih disesuaikan untuk kebiasaan menonton layar lebar yang lebih tradisional seperti di televisi, di mana memang ekspansi ke perangkat-perangkat kayak Samsung TV ini nih memperluas jangkauan penonton juga, di mana memang ekspansi Instagram TV ini sebelumnya cuman ada di Amazon Fire dan Google TV. Kini kehadirannya di Samsung TV itu menjadi langkah besar untuk memperluas akses penggunanya. Dan selain itu teman Pro 2, platform ini juga bereksperimen dengan storytelling jangka panjang, termasuk serial episodik dan mikrodrama berdurasi 1-3 menit yang emang dibuat oleh para kreator Instagram. Dan feature TV ini juga bakalan semakin interaktif dengan story dan casting reels, di mana pengguna kini bisa menonton story di TV serta menguji feature cast reels langsung dari ponsel ke layar TV. Wow, menarik ya teman Pro 2. Jadi sekarang kamu bisa nih yang namanya doom scrolling, gak cuma di HP aja tapi langsung di TV tuh. Tapi juga teman Pro 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu seneng nih ekspansi yang dilakukan sama Instagram satu ini untuk ngebuat Instagram Reels itu bisa ditonton di TV, atau kamu malahan lebih nyaman nonton kayaknya di HP aja udah cukup gitu teman Pro 2? Gimana menurut kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info yang seru banget, teman Pro 2, siap-siap merapat kamu semua ya. Jadi tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakalan ada event paling seru dan paling ditunggu di tahun ini, yaitu Digital Kito Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 yang bakalan digelar di pelataran Benteng Kuto Besar atau BKB Palembang. Dan memang di acara ini bakalan ada festival UMKM dan kuliner, promo kiris, berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Wow! Dan selain seru-seruan, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap aja teman Pro 2, bakalan ada armada yang hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan pastinya nih, semua rangkaian acara ini gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Ajak keluarga, pasangan, sahabat, dan seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acaranya, daftar lomba, dan update keseruan lainnya? Langsung aja cek Instagram @bank_Indonesia_Sumsel dan juga Digital Kito Galo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas, kenali hak kamu, pahami resikonya, dan juga jaga data pribadi kamu. So, jangan lupa teman Pro 2, mark the date tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di pelantaran BKB Palembang. Scan QR-nya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng Armada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, biasanya kan kalau sepada Naura sendirian ya. Tapi kali ini Naura ditemenin sama seperti biasa juga nih, kedua anak magang kita nih, anak cimit-cimit baru kita. Langsung aja kita sapa, halo.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Hai, kemarin udah ketemu juga kan sama teman-teman Pro 2. Udah 3 hari loh kita ketemu, masa lupa terus?
1: Ketemu terus ya.
0: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kenalan lagi dong. Karena kita pastinya nanti lupa nih, ini siapa nih, suara siapa ini.
1: Halo, seperti biasa aku WP.
2: Aku Halwa.
0: Halwa dan WP ya udah nemenin kita pagi hari ini teman Pro 2. Dan pastinya nih kita bakalan seru-seruan bareng teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita seru-seruan, aku pengen tanya deh, kalian berdua kira-kira tuh suka gak sih yang namanya nongkrong-nongkrong atau ngopi bareng teman-teman gitu?
2: Suka banget sih.
0: Suka banget ya, apalagi kalian anak muda ya. Pastinya itu kewajiban gak sih? Ngopi
1: banget. Gen Z banget ya, gak ngopi banget. Gak Gen Z.
0: Nah benar banget. Pagi ini udah ngopi belum?
1: Pagi ini belum.
0: Belum ya. Kenapa tuh?
2: Ngopi dong. Asam lambung naik nih.
0: Ya makan dulu ya, jangan lupa habis belum ngopi. Tapi nih teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang ngopi, ternyata kebiasaan ngopi tuh di Palembang tuh udah dari zaman dulu loh. Tahu enggak sih kalian berdua? Karena dari dulu tuh masyarakat Palembang tuh hobi banget yang namanya kopi tuh dibarengin sama roti-roti tradisional kayak roti kukus, roti goreng, roti rendang sampai yang namanya roti koing. Tahu enggak sih kalian sebagai Gen Z?
1: Aku sih, aku pernah dengar ya roti koing, sempet makan juga roti kering yang kecil-kecil itu kan?
0: Iya, benar-benar. Yeah. Oh, sempet makan juga ya?
1: Itu keras kak, memang keras. Harus dibarengin kopi kayaknya.
0: Cocok ya. Tapi sebagai Gen Z, udah lama nggak sih nggak lihat roti-roti yang tadi aku sebutin?
1: Susah banget nemuinnya sekarang.
0: Kayaknya emang sekarang udah jarang banget ya. Mungkin emang karena anak-anak muda sekarang hobinya kayak Dubai Chewy Cookie gitu ya kan sih? Kalian hobinya gitu juga nggak?
1: Iya.
0: Atau kalian ada yang suka yang lain-lain kayak yang tradisional Palembang banget?
1: Yang tradisional Palembang sih paling kue-kuean gitu ya.
0: Kue-kuean Palembang apa sih yang kalian suka sebagai Gen Z?
1: Kalau aku sendiri sih aku suka kayak kue-kue yang lembut gitu, suka tuh lembut. Udah dadar gulung tuh.
0: Dadar gulung.
2: Enak banget. Mak Suba ya.
0: Mak Suba. Palembang banget pasti. Ini makanan kue-kuenya agak susah dibuat ya, terutama Mak Suba ya kan,
1: berjam-jam
0: buatnya gitu kan. Tapi biasanya dulu. Lebaran aja diketemuin ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sebagai anak muda tahu juga kan kue-kue tradisional. Tapi kalau menurut salah satu budayawan kota Palembang ya, yaitu Mang Amin, dia bilang tuh ada sekitar 300 jenis kuliner khas Palembang yang pernah berkembang, namun sekarang tuh udah susah banget ditemukan loh. Sayang banget nggak sih? Menurut kalian sendiri sebagai Gen Z, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu?
1: Kayaknya sih kalau dari aku ya, mungkin itu kurang promosi gak sih kak?
0: Kurang promosi,
1: iya, terus kurang promosi, jadi sehingga anak-anak zaman sekarang tuh kurang mengenal tuh apa sih itu. Jadi ada produknya misal gak dibeli, gak laku, ya udah gak produksi lagi kayak gitu.
0: Oh bener banget.
2: Apalagi kayak kalau zaman sekarang kan kayak ada tuh makanan-makanan baru, jadi kayak makanan lama mungkin tenggelam gitu ya, jarang naik gitu.
0: Jadi orang-orang pada gak tahu ya makanan tradisional Palembang, terutama kue-kuean ya kan. Padahal nih banyak banget, 300 lo bayangin. Kita aja baru nyoba mungkin sekitar 10 kali ya.
1: Iya 10, itu pun udah include pempek.
0: Pempek mah bukan kue, pempek makanan lain ya. Makanan asin. Tapi emang sih sayang banget deh. Kalau tapi menurut kalian sendiri nih sebagai Gen Z sekarang, gimana sih caranya supaya makanan-makanan tradisional Palembang nih bisa dikenalin lagi tuh? Gimana nih?
1: Kalau dari aku sih kak, menurut aku ya kan tadi ini tuh kayak kurang promosi gitu ya. Kita sebagai anak muda tuh harusnya lebih promosi lagi gitu gak sih? Kayak kita promosiin, jadi orang-orang tuh pada kenal nih sama makanan atau kue-kuean khas Palembang tuh. Jadi gak ketinggalan gitu, budayanya tetap ada, tetap dilestariin.
0: Betul
1: gitu
0: banget. Kalau menurut kalian promosi yang efektif tuh kira-kira untuk anak muda tuh yang gimana sih? Biar anak-anak tuh tertarik. Biasanya anak muda kan apa ya, sukanya kan agak yang lucu-lucu. Mungkin buat konten lucu atau buat reels-reels yang seru. Tapi menurut kalian ada gak sih strategi lain yang mungkin lebih menarik untuk anak-anak muda?
1: Kalau untuk anak-anak muda ya, promosi
2: pakai trik ini ya, trik apa? Yang biasanya di sosial media itu loh, di TikTok gitu.
0: Iya, benar-benar. Mungkin ikutin sound-sound viral kan.
2: Iya, betul. Tren-tren yang sekarang ini.
0: Oh, mungkin tren yang sekarang kayak tinit. Kamu tau gak sih tren yang kayak
1: yang tiba-tiba makanan lucu.
0: Jujutsu Kaisen gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Kayaknya itu lucu deh kalau dibuat kayak kue-kue tradisional ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin juga toko-toko kue tradisional juga agak jarang ya di Kota Palembang ya.
1: Iya sih, susah ditemuin tuh. Di Pasar 16 aja enggak ada.
0: Pasar 16 juga enggak ada ya?
1: Nggak tahu ya, mungkin kita yang nggak tahu nih.
0: Iya iya iya. Mungkin kita harus sebagai anak muda juga harus cari tahu ya.
1: Iya benar banget.
0: Gitu tempat makannya, jualannya apa, gitu kue-kuenya apa aja, gitu ya. Bener. Jadi jangan sampai putus di generasi lama aja, sayang dong.
1: Karena jadi lestariin ya.
0: Iya dong. Penting banget nggak sih kalau menurut kalian?
1: Penting lah, karena kan walaupun apa ya, kalau bahasa anak muda tuh kuenya jadul, apaan sih makanan jadul gitu.
0: Iya lagi.
1: Tapi tetap aja rasanya kan tetap enak.
0: Iya dong, masa kalah sama kue-kue yang luar ya, nggak sih? Oke, deh, itu nomor 2. Jadi untuk kamu yang suka jajan-jajanan tradisional, jangan lupa tuh di viralin juga jajanannya gitu ya. Jangan di story-in Dubai cuy cookie mulu tiap hari. Bener. Atau makanan salt bread mulu. Coba deh makan makanan kue tradisional Palembang, karena emang banyak banget nomor 2 sampai 300-an loh tadi banyak disebutin. Tuh. Nah, jadi untuk kamu yang penasaran juga sama artikel selengkapnya tentang makanan-makanan tradisional Palembang yang harus dilestarikan, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di mana?
1: Di rri.co.id. Kalian bisa cari aja nih, Palembang simpan ratusan kuliner yang perlu dilestarikan.
0: Yes, langsung dicek aja ya teman Pro 2. So, next song yang bakal aku puterin ini lagu untuk kamu, untuk bikin semangat pagi hari juga tetap teman Pro 2. This is Kiss It Better dari Rihanna.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura.
1: Halo, masih bareng WP.
2: Halo, dan aku Halwa.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah ngebahas seputar kuliner Palembang ya. Sekarang aku pengen ngebahas seputar film-film yang lagi rilis di bioskop ya. Yang bentar lagi juga bakal rilis di bioskop, pastinya banyak banget nih. Terus, kalau kalian ada gak sih film-film yang upcoming yang kalian excited banget pengen tonton?
1: Kalau aku sih kayaknya kalau sekarang sih belum ada ya Kak, paling ya? Nunggu ini ya, info-info dari TikTok tuh.
0: Oh,
1: baru.
0: Oh, memang ya info terbaik ya. Iya. Info yang cepat tapi langsung. Oh iya, benar. Kalau dari Halwa sendiri ada enggak nih film yang kamu pengen tonton deket-deket ini?
2: Aku belum ada sih.
0: Belum ada juga.
2: Aku juga masih nyari-nyari info nih yang bagus film apa nih untuk ini untuk
0: kedepannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, tenang aja karena kalian masih menunggu-nunggu mencari info ya. Aku bakalan kasih info kalian salah satu film animasi yang bakalan tayang. Sebenarnya masih lama apa juga sih, teman Pro 2 ya. Tayangnya tuh di tanggal 2027 nanti, tanggal 16 April ya. Masih lama, oh, tapi masih filmnya lama, tuh ya. Exciting banget karena banyak banget orang-orang yang udah nunggu-nunggu nih. Tahu gak kalian film animasi dari Timothée Chalamet dan Selena Gomez yang judulnya Not Alone tuh. Wow. Seru gak sih?
1: Kayaknya seru ya.
0: Kayaknya seru gak? Karena Timothée sama Selena Gomez, kayaknya mereka berdua cocok sih.
1: Bener, aktor kelas atas ini ya.
0: Lagi. Mereka berdua mah udah gak usah dipertanyakan lagi. Bener. Ya actingnya gimana gitu. Tapi ini kan unik ya, karena kan animasi. Dan ini juga katanya tuh animasi pertama yang bakalan diisi suara sama Timothée Chalamet. Jadi bakalan jadi acting debut dia juga gitu kan di film animasi. Jadi orang-orang pada penasaran nih kira-kira bakalan gimana ya. Karena kan kalau kita lihat ekspresinya Timothée dan lain-lain tuh udah mantep banget, top tier lah pokoknya. Tapi kalau dari segi animasi kita belum tahu ya. Tapi kayaknya gak mungkin jelek gak sih?
1: Kayaknya sih gak mungkin ya. Apalagi
2: karena udah kelas atas banget ya.
1: Iya benar.
0: Jadi pasti keren banget ya Kak.
1: Iya. Kayaknya tetap ada nih kayaknya chemistry antara Selena dan Timothy-nya tuh. Walaupun cuman dari suara doang aja.
0: Ya. Iya. Pasti sih. Soalnya udah beda kelas tadi kayak udah kita bilang ya Kak.
1: Iya benar.
0: So ini juga kalau kalian pengen tahu ya, pasti kalian berdua juga belum tahu nih ceritanya tentang apa. Jadi film ini nih bakalan menceritakan tentang Joe ya, seorang mekanik roket introvert yang hidup seorang diri. Dan Selena Gomez ini bakalan memerankan Fran, seorang astrobotanis yang mengembangkan roket berbahan bakar tumbuhan. Jadi mereka berdua tuh bakalan ketemu di salah satu proyek peluncuran yang dimana hubungan keduanya tuh bakalan berkembang berlahan. Karena mereka ini sama-sama kayak canggung-canggung, awkward-awkward gitu.
1: Oh gitu.
0: Cute-cute gitulah mereka berdua
1: nih. Lucu ya kayaknya pasti.
0: Terus tuh ceritanya tuh bakalan makin seru lagi karena bakalan muncul 3 alien kecil namanya tuh Dung, Welly dan Shrimp yang sembunyi di rumah Joe. Jadi mereka tuh bakalan menambahkan nuansa-nuansa lucu di ceritanya kayaknya ya.
1: Iya kayaknya tuh.
0: Tapi kalau dari sinopsisnya tadi menurut kalian berdua nih, seru gak nih ceritanya? Atau kalian penasaran gak sih kira-kira ceritanya bakalan gimana?
1: Iya kayaknya aku bakal nonton deh Kak. Serius, karena kayaknya seru ya. Baru denger sinopsisnya aja udah kayak wah seru nih, ada unsur aliennya, terus ada unsur sci-fi-nya, terus habis itu ada katanya ya dari yang aku tahu-tahu ini nih, tahu-tahuin aja. Ada romance tipis-tipis tuh. Penasaran deh.
0: Favorit warganya.
2: Ada komedinya juga ya, petualangannya juga.
0: Bener. Sebagai ciwi-ciwi pastinya kita suka banget gak sih romance-romance, ada cerita percintaan meskipun di kartun tetap seru gak sih?
1: Bener.
0: Kalau dari Salwa sendiri gimana? Kamu seru, pengen gak sih nontonnya?
2: Pengen banget sih, penasaran banget nih.
0: Penasaran ya. Nah, jadi emang kayaknya seru banget sih. Tapi emang untuk trailer dan lain-lain itu belum ada di rilis lagi ya. Jadi kayaknya kita harus tungguin lagi nih informasi selanjutnya. Kira-kira nuansa filmnya nih bakalan gimana sih sebenarnya ya kan?
1: Banyak nih pasti yang penasaran ini.
0: Pastinya dong.
1: Kayaknya aku abis ini nih masuk ke persenan orang yang nunggu nih.
0: Pastinya dong. Walaupun di tahun 2027 ya.
1: Masih lama banget ya.
0: Tapi kita tungguin banget nih filmnya Selena sama Timothée Chalamet. Pastinya untuk teman-teman Pro 2 yang juga penasaran sama artikel selengkapnya bisa banget langsung baca di mana tadi Salwa?
2: Di rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yes, 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Let's go. Halo. Ada siapa di sini?
0: Kembali lagi nih sama kami, aku WP,
2: aku Halwa,
1: aku Naura. Yes, balik lagi bareng kita bertiga. Baru aja kamu dengerin juga teman Pro 2, lagunya Olivia Rodrigo dengan You Plus Me Equal A Heart Forever. Lucu banget gak sih lagunya? Yes. Gemes gak sih? Kayak momen-momen jatuh cintanya tuh berasa banget gak sih? Berasa gak jatuh cinta? Lagi jatuh cinta gak nih?
2: Enggak
1: langsung pernah. Kenapa ya? Lagi sakit hati kah?
0: Kayaknya sih.
1: Oh my god. Berarti cocok dong dengerin album barunya Olivia. Yeah. Karena Olivia lagunya tuh pertama tuh awalnya tuh jatuh cinta, habis itu langsung dijatuhkan dari cinta itu sendiri ya. Karena awalnya kan Drop Dead tuh judulnya kan, terus diakhiri dengan lagu apa ya, lupa aku judulnya lagunya, kayaknya Expectation deh. Jadi dari happy-happy langsung jadi sedih gitu. Kalau kamu, kalian sendiri seneng gak sih sama album barunya Olivia?
2: Seneng
1: ya?
2: Drop Dead itu aku
1: seneng. Drop Dead seneng banget ya, emang Drop Dead lagunya asik banget lagi. Sering kan muncul di tren-tren TikTok?
2: Sering.
1: Kalian ada pernah buat gak sih?
2: Vibe-nya tuh happy gitu ya.
1: Iya, vibes-nya happy banget. Pernah gak sih buat challenge-nya juga? Kayaknya challenge belum ya, karena lagi sakit hati. Enggak ya, belum ada ya.
2: Belum.
1: Jadi, tapi pernah gak sih kayak buat challenge pakai lagunya Olivia kayak gitu kalian?
2: Iya, pernah.
1: Pernah ya? Oh my god, lucu banget. Kalau sama pernah?
2: Enggak
1: pernah. Kayaknya harus buat ya. Terutama kalau lagi jatuh cinta tuh cocok deh buat lagu pakai lagu Drop Dead tadi ya. Tapi ini ada berita yang seru banget dari Olivia Rodrigo juga nih untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin suka sama Olivia ya, karena Olivia ini baru aja ngumumin kalau dia tuh bakalan menyelenggarakan sebuah festival musik bertema perempuan gitu. Jadi memang temanya tuh line up-nya cewek-cewek semua. Dan rencananya festival ini bakalan dilaksanakan di bulan Agustus. Jadi festivalnya tuh namanya adalah Daisy Chain Field Festival. Seru gak sih?
2: Seru nih kayaknya.
1: Kedengerannya seru banget ya. Kedengerannya seru nih. Karena kalau dari yang aku baca-baca ya, karena memang Olivia tuh udah banget memimpikan impian pengen buat yang namanya festival musik. Dan dia tuh dengan bangga bilang kalau festival kali ini juga gak cuma sekedar festival seru-seruan aja, tapi nanti nih hasil dari festival nih bakalan disumbangin dia ke organisasi di Amerika Serikat. Kayak salah satunya itu adalah Center for Reproduction Rights, terus ada John Hopkins Center for Indigenous Health, terus ada Planned Parenthood juga. Keren banget gak sih?
2: Keren banget sih.
1: Wow.
2: Dia pasti kayak bangga ya sama diri
1: sendiri. Bener banget.
2: Karena dia emang udah dari lama tuh katanya pengen buat festival, kan?
1: Iya,
2: dari
1: bener.
2: Teori lagu nih jadi festival tuh keren.
1: Bener, keren banget. Apalagi nih festivalnya gak cuman untuk teman-teman yang suka musik aja, tapi juga berdampak ke sosial juga ya gak sih?
2: Bener.
1: Emang kalau menurut kalian musisi tuh harus gak sih ya namanya buat sesuatu yang berdampak untuk sosial gitu?
0: Harus gak sih?
2: Harus. Biar kayak
0: biar mengajak masyarakat gitu,
2: iya,
0: orang banyak gitu.
2: Bener, untuk kayak karena kan dia musisi nih. Terus kalau misalnya dia sering kayak mengajak untuk bersosial, pasti lebih banyak juga nih masyarakat yang kenal sama dia, jadi menguntungkan.
1: Bener banget, gak cuma untuk diri dia pribadi aja ya, bener. Tapi juga untuk misalnya kayak tadi organisasi-organisasi yang emang bisa disumbangkan gitu kan. Jadi ngebantu juga organisasi-organisasi untuk tetap hidup ya gak sih?
2: Iya bener.
1: Tapi menurut kalian sendiri nih, kalau festival-festival kayak gini nih, line up-nya cewek-cewek semua gimana? Karena kalau aku baca-baca nih, katanya tuh sempet festival yang kayak gini nih pernah juga dilaksanakan di tahun 90-an gitu. Dan festival ini dulu tuh mirip-mirip sama kayak festival Olivia. Memang Olivia terinspirasinya dari festival satu ini tuh, yang dimana memang festival ini tuh dulu tuh eksklusif cuma untuk cewek-cewek aja. Terus banyak yang bilang kayaknya kalau misalnya cewek-cewek aja banyak yang gak datang nanti. Tapi menurut kalian sendiri sebagai ciwi-ciwi nih, apakah kalian lebih nyaman dengan festival kalau misalnya cewek-cewek aja, atau kalian tuh malahan ya gak apa-apa sih line up-nya ada cowok juga gitu?
2: Nyaman lah ya, pasti kalau line up-nya cewek-cewek aja. Karena pasti kayak selain mereka itu lucu-lucu, enak dipandang gitu ya kan, mereka juga kayak nyebarin energi positif gak sih?
1: Iya benar-benar.
2: Iya kan? Jadi kayak wah cantik banget nih, waduh cantik banget.
1: Benar. Gitu. Tapi kita kalau ngeliat cewek cantik emang lebih excited gak sih? Cantik
2: iya, bener.
1: Gitu ya, gak sih? Kok bisa sih cantik itu ya gak?
2: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya ngomong makeup, selalu kan suka banget sama makeup ya kan?
2: Iya.
1: Nah pasti selalu juga kayak ya ampun, gimana ya cara makeup kayak gitu, pernah gak sih mikir gitu?
2: Pernah.
1: Tapi kalau kalian ada gak sih artis cewek-cewek yang jadi favorit kalian juga di Indonesia ataupun di manca?
2: Kalau di manca sih aku sukanya Olivia, aku suka.
1: Olivia suka ya.
2: Selena Gomez tuh suka.
1: Cakep. Terus siapa lagi nih?
3: Kalau aku kalau manca Laufey ya.
1: Oh my god, cakep banget. Yeah. Pita-pita, cute-cute Jessie gitu.
2: Satu
1: ya.
2: Satu lagi lagunya. Nih, bintang kita, bintang galau aku sih
1: sebenernya. Siapa itu?
2: Ariana Grande.
1: Ariana Grande. Memang the best banget sih kalau denger lagu Ariana tuh bawaannya pengen galau mulu ya enggak sih?
2: Sepakat.
1: Let's go. Tapi kalau di Indonesia ada enggak sih kalian suka? Kalau aku lagi suka banget Naikila sih. Wah, enggak tahu Naikila tuh asik aja lagu-lagunya.
2: Gitu.
1: Lucu banget. Kalau kan di Indonesia ada enggak suka siapa tuh artis?
2: Kalau di Indonesia sih aku artis cewek nih ya.
1: Cewek.
2: Cewek tuh aku suka Mahalini suka.
1: Memang ini ratu galau kayaknya kamu ya. Hobinya ngegalau mulu kayaknya.
2: Liodra tuh kak.
1: Wah, mantep banget Liodra ya. Suaranya juga wow, gelegar nggak sih?
3: Tuh. Apalagi Bernadia tuh.
1: Udah. Ini memang kalau orang Indonesia nggak jauh-jauh dari galau ya tahun berdua. Iya, hobinya penyanyinya bikin nangis mulu dari tadi.
2: Iya benar. Bikin termenung gitu.
1: Termenung kan. Ya. Pas denger lagu itu langsung kayak. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini di hidup aku? Gak apa-apa, tapi music tuh universal ya. Bahkan kalau kita gak paham liriknya pun kadang-kadang kita udah terkoneksi sama musiknya juga tuh. Udah bikin galau, bikin sedih, atau bikin happy gitu ya gak sih? Wow, seru banget teman Pro 2. Dan festival yang bakal diadain sama Olivia ini juga bakalan kayak aku bilang tadi, line up-nya ciwi-ciwi semua. Dan ini cewek-ceweknya cewek-cewek keren semua loh teman Pro 2. Dimana nih kalau kata Olivia, para musisi yang bakalan tampil di Daisy Chenfeld ini disebut sebagai my hero and friend dari Olivia sendiri gitu. Jadi bakalan ada nanti Bikini Kills yang muncul. Itu band punk rock 90-an ya. Terus tuh ada juga nanti Chapel Ron, Cat's Eye, dan juga Dochi. Keren-keren banget kan line up-nya. Ini kalau kita bisa ke Amerika kayaknya kita udah nyusul gas ke Amerika ya.
3: Gas banget langsung.
1: Sekarang nih, sekarang banget nih ke Amerika. Tapi sayangnya ya maklum dolar lagi naik ya. Jadi kayaknya gitu kita tunda dulu ke Amerika. Kita dengerin dulu aja nih salah satu line up dari Olivia Rodrigo yang bakalan tampil nanti di This Is Chaperone dengan Pink Pony Club.
2: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita udah ditemenin sama WP dan juga Halwa teman Pro 2. Dan sekarang udah pergantian pemain lagi nih. Langsung aja aku sapa, ada siapa di sini?
1: Halo, halo teman Pro 2, saya Anggara Virga Pradipta dan teman saya.
2: Halo semua, aku Alia Zahira Zaldi.
0: Yes, ada yes. Angga dan juga Alia ya, yang bakalan yeah, nemenin kita nih di tanggap bencana dari jam 9 sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Dan pastinya di tanggap bencana hari ini kita ada tema spesial ya seperti biasa nih. Dan kayaknya nih kalau mau ngomongin tanggap bencana, sepertinya tema hari ini kita tuh adalah bakal ngebahas tentang gimana sih menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang lagi berganti-ganti ini, ya gak sih?
1: Yeah.
0: Emang sekarang tuh tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, benar gak sih?
2: Iya benar banget kak.
1: Kayak ini apa namanya, kesehatan tubuh kita tuh jadi kayak
2: menurun
1: gitu, jadi susah gitu kak. Jadi kalau cuaca ekstrim kayak gini tuh kita harus benar-benar menjaga kesehatan gitu kak.
0: Benar banget lagi, itu penting banget jaga kesehatan ya gak sih?
1: Penting nih.
0: Kalau kalian sendiri pernah gak sih sakit gara-gara pergantian cuaca yang berubah-ubah kayak gini?
2: Pernah kak.
0: Pernah, gimana tuh Alia, ceritain dong.
2: Aku kan emang ada asma kak ya.
0: Waduh.
2: Jadi kalau cuaca kayak gini tuh, apalagi sering minum es gitu, kambuh.
0: Ini mah emang salah sendiri gak sih? Minum
1: dipancing
0: es,
1: ini mah
0: hanya gara-gara cuaca. Kiranya gara-gara kayak misalnya ada kebakaran hutan, terus asapnya jadi ispa
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa juga.
0: Itu bisa juga. Iya. Kalau dari kamu sendiri Angga gimana?
1: Kalau aku kayak demam gitu kak, berapa hari gitu. Oh, karena kan tahu sendiri kak, Palembang ini kan benar-benar panas nih,
0: panas banget.
1: Ya memang. Apalagi kemarin itu kan kalau kita cuaca kita sudah terlalu panas gitu kan, biasanya hujan kalau malam. Nah itu kayak biasanya tuh kalau misalnya pagi tuh kak panas kan dari ke siang. Tiba-tiba di siang hari sekitar jam 3 itu hujan, dan itu perubahan cuaca dari panas ke hujan itu yang buat kita sakit gitu. Benar, makanya kita perlu menjaga kesehatan gitu kak.
0: Benar. Karena emang tiba-tiba aja perubahan cuaca tuh yang mendadak kayak gitu, bikin kita kayak mungkin badan kita kaget juga ya. Karena kita belum beradaptasi lagi. Mungkin dari panas badan kita udah kayak adaptasi ke panas, tiba-tiba harus adaptasi ke dingin lagi gitu kan. Jadi mungkin badannya kaget gitu kan. Plus juga kalau kamu tuh minum air putih gak sih kalian? Dari angnya kayaknya
1: kayaknya kalau sudah serak baru minum ya.
0: Iya, minum itu ya bang, nggak boleh juga ya,
1: boleh
0: ya. Sebenarnya bagusnya kalau minum air putih yang banyak ya,
1: yang banyak, gitu kan.
0: Salah biar, satu yang bikin biar, kita tuh jadi kayak sakit di cuaca kayak gini juga gara-gara kurang minum air putih ya kan. Mungkin kayak Alia tadi ngomong, mungkin kebanyakan minum es ya, jadi batuk gitu kan. Tapi emang selain di cuaca yang ekstrim saat ini ya, memang sekarang lagi panas-panasnya gitu kan, banyak banget penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Kayak aku bilang tadi ada ispa, terus tuh ada juga diare, demam berdarah, terus juga ada penyakit kulit juga. Jadi tuh penyakit-penyakit yang mungkin harus banget diwaspadain ya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang mungkin sekarang tuh aktivitasnya banyak di luar, mungkin banyak di dalam ruangan gitu, bisa dijaga lingkungan kesehatannya juga gitu kan. Tapi nih sebelum kita bahas lebih banyak lagi ya tentang ini, pastinya kita bakalan bagi tips-tips setelah ini ya gak sih?
1: Iya.
2: Iya kak.
1: Banyak.
0: Kalian banyak gak tipsnya nih untuk jaga kesehatan?
1: Banyak tempat untuk teman Pro 2.
0: Waduh, awas sih kalau gak ada tipsnya ya. Ini mereka berdua aja sakit, ini mau bagi-bagi tips gimana sih? Enggak dong, karena tips kita pastinya nih no hoax-hoax ya.
1: Iya, beneran.
0: Jadi kita tenang aja teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi bingung gimana sih cara jaga kesehatan di tengah-tengah kondisi yang emang lagi cuacanya berubah-ubah gini. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, karena bakalan kita bagiin infonya setelah lagu yang satu ini.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Senyal 1,6 FM Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, masih bersama kita.
1: Yes,
0: bareng
1: Aura,
0: bareng Anggara,
2: bareng Alia.
1: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Pastinya masih ngebahas seputar majalah udara mengenai bagaimana menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca ekstrim nih. Jadi ini kita mau bagiin beberapa tips dari kita bertiga ya. Ini take it for a grain of salt aja gitu ya tipsnya. Karena kita bertiga bukan expert, tapi tenang aja, ada expert nanti yang bakalan aku kasih tipsnya. Jadi kalau dari kalian berdua nih, kira-kira tipsnya untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang ekstrim ini apa sih? Boleh ini dari Alia.
0: Oke,
1: dulu
0: boleh ya. Dari Alia dulu. Nah,
1: apa Alia? Ayo. Ada nggak nih tipsnya untuk menjaga
0: dari
1: kesehatan?
0: Dari aku aja dulu. Oke, kalau dari aku, kita menjaga kesehatan itu yang pertama yang paling penting adalah menjaga minum. Okay. Yang paling penting menjaga minum.
1: Cukup ya.
0: Jadi buat teman Pro 2, kita harus banyak-banyak minum yang cukup, jangan sampai kita dehidrasi. Kemudian kita harus kecukupan vitamin kita harus cukup gitu, Kak. Kalau kita rada-rada mau sakit gitu, kita harus minum banyak asupan vitamin C gitu kan.
1: Nah,
0: itu yang paling penting. Kemudian kalau kita ingin mencegah itu, kayak kalau kita mau keluar itu kita pakai masker. Kemudian pakai pakaian yang nyaman gitu, Kak. Jangan sampai kita cuaca yang panas gitu, kita pakai pakaian yang kayak mau di gunung
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ngapain ya?
0: Itu harus dijaga. Mungkin dari Alia juga.
1: Apa Alia, ada enggak dari kamu juga tuh tipsnya?
2: Kalau menurut Alia itu harus olahraga secara rutin.
1: Olahraga secara rutin, iya penting banget. Itu ya. Olahraganya apa sih Alia kalau anak-anak muda sekarang?
0: Banyak lari.
2: Banyak, Kak.
1: Banyak
2: lari.
1: Ya.
2: Lari gitu.
1: Kalau kayak atlet kita kan bridge ya.
0: Enggak lari-lari otaknya.
1: Gak lari. Tapi kira-kira bridge itu bisa menjaga kesehatan juga enggak nih?
0: Bahkan bisa sakit juga sih pikiran.
1: Berarti gak direkomendasikan ya teman-teman olahraga satu itu. Kecuali kalau kamu pengen pusing ya. Boleh deh cobain bridge. Tapi tadi dari Angga tadi misal jaga kesehatan pakai masker ya. Kalau keluar ruangan pakai baju yang sesuai ya dengan kondisi cuaca. Jangan tiba-tiba ini kondisi cuaca lagi panas-panasnya makainya mantel gitu.
0: Iya kan? Gak cocok. Kemudian gak ini cocok. Kak
1: apalagi
0: kemudian itu, kalau kita mau menjaga daya tahan tubuh itu, kita harus mengkonsumsi makanan bergizi.
1: Ini juga penting banget.
0: Nah, itu penting banget
1: ya.
0: Itu. Kemudian kita banyak mengkonsumsi buah, sayur ya, teman Pro 2. Nah, buat yang lagi di jalan dimanapun, tetap jaga kesehatan. Kemudian tadi saya bilang banyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari.
1: Iya benar banget. Ini kalian berdua tadi ngomong tapi jarang minum nih. Berarti mulai sekarang harus mulai minum dong.
0: Kayaknya langsung minum ini ya. Berapa liter
1: setelah
0: ini?
1: Setelah ya. Langsung minum 1 galon kali ya. Supaya banyak minumnya nih. Oke.
0: Kemudian jadi, terakhir Kak, ada yang paling cukup itu adalah istirahat yang cukup. Nah, jangan begadang.
1: Ini aku tanya dulu, kalian begadang enggak? Begadang dong, anak muda nggak begadang aneh ya. Tapi emang dikurang-kurangin kali ya begadangnya. Karena kalau nggak salah tuh tidur yang cukup tuh 8 jam ya kan.

0: itu tuh jadi hal-hal yang penting banget, penting untuk menjaga kondisi kesehatan kita di tengah-tengah cuaca yang lagi ekstrim ini. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak?
1: Benar.
0: Kayak dipaksa ya, benar. Ya deh, itu dia teman berdua. Jadi untuk kamu yang mungkin punya tips-tips lain untuk jaga kesehatan tubuh kamu selama di kondisi cuaca yang ekstrim ini, boleh banget langsung aja bagiin tips kamu di WhatsApp kita di 0816110916. Dan pastinya aku, Angga dan juga Alia masih bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi make sure jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita bertiga.
1: Yes, masih bareng Naura,
0: Anggara,
2: Alia.
1: Yes, masih bareng kita bertiga teman Pro 2 ya. Masih di majalah udara seputar ngomongin gimana cara menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca ekstrim. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa disimpulin dari obrolan kita tadi tuh Anggara deh?
0: Kesimpulannya buat teman Pro 2, gitu, kita harus menjaga kesehatan karena di tengah menghadapi cuaca ekstrim kali ini, pertama itu kita harus menjaga kesehatan, teman-teman. Yang dimana kita menjaga kesehatannya, yang pertama adalah dengan istirahat yang cukup, kemudian kita minum air yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Dan buat teman Pro 2, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor satu tentunya.
1: Yes, benar banget. Dari Alia ada tambahan nggak, Alia? Gak ada ya, oke deh. Jadi teman Pro 2 jangan lupa jaga kesehatan, terutama di kondisi sekarang cuaca yang emang lagi berubah-ubah ya, kadang panas, kadang dingin. Jadi untuk kamu make sure juga kayak Angga tadi bilang, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga kalau keluar pakai sunscreen juga, karena itu juga bisa jaga kesehatan kulit kamu. So, gak kerasa banget ya kita bertiga udah nemenin sampai mendekati jam 10 ini, yang pastinya jadi waktu untuk kita bertiga pamit juga dari ruang dengar kamu teman Pro 2. So, thank you so much yang udah nemenin kita bertiga sampai jam 10 ini. Jadi Naura,
0: Anggara,
2: Alia,
1: pamit.

0: Teman Pro 2 Sanyen Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Liverpool mencapai kesepakatan untuk merekrut Mudus dari Asasuna dengan kontrak jangka panjang. Pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung menjelang musim 2026-2027 di bawah pelatih Andoni Iraola. Nona resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama dengan Jebung. Kolaborasi ini berawal dari video Open Verse Challenge Jebung yang viral di TikTok dan Instagram. Versi remix menghadirkan verse Jebung yang sebelumnya viral di media sosial sebagai bagian dari lagu. Dan kehadiran tersebut disambut antusias pendengar yang menilai kolaborasi ini memberi warna baru tanpa menghilangkan nuansa asli. Film Munafik Melawan Iblis merilis first look pre-t-shirt poster yang menampilkan jari telunjuk terlilit tasbih dengan nuansa horor mencekam. Film garapan Guntur ini dijadwalkan tayang pada 3 September 2026. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Yes, nice, teman Pro 6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang. Siang hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya enggak sendiri. Ada siapa di sini?
2: Ada Wirya
3: dan Adit.
1: Yes, kita bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3, teman Pro 2. So, pastiin kamu stay tune only on 9.6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 96 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Olivia Rodrigo ya. You plus me
1: equal heart forever.
0: Nah gitu, karena dia favorit banget sama lagunya ya. Tapi bener-bener gacor banget sih album ketiga Olivia Rodrigo ini, teman Pro 2. Karena baru-baru ini juga bener-bener mencetak rekor baru, langsung memuncaki Billboard 200, teman Pro 2. Jadi memang album ketiga Olivia Rodrigo ini, You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love, berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200, teman Pro 2 ya. Dan memang You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love ini mengumpulkan sekitar 485.000 unit album ya, selama minggu pertama perilisannya di Amerika Serikat loh, teman Pro 2. Dan ini menjadi debut terbesar artis solo sepanjang 2026 dan melampaui rekor sebelumnya yang dipunya sama Drake, teman Pro 2. Wow ya. Tapi kalau aku lihat di Billboard juga memang semua lagu Olivia Rodrigo itu berada di tangga lagu teratas, mau itu album maupun itu song ya, semuanya, teman Pro 2. Tapi memang di antara itu menyelip juga Mbak Taylor ya. Taylor Supremacy, jangan lupa teman Pro 2 ya. Tapi kemarin juga lagu yang mau aku puterin abis ini juga merajai tangga lagu Billboard sih. So this is Jenny Dracula.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

quick.

Halo teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Saya Wirya dan kali ini saya mau berbagi info menarik buat teman Pro 2, khususnya pecinta musik rock dan metal. Ada kabar besar yang pastinya bikin fans antusias, yaitu kembalinya Avenged Sevenfold ke Jakarta pada tahun 2026 ini. Buat pecinta musik rock dan metal, khususnya fans Avenged Sevenfold, tahun 2026 ini jadi kabar yang sangat ditunggu. Setelah penantian panjang, akhirnya A7X kembali resmi ke Jakarta. Konser mereka akan digelar pada 10 Oktober 2026 di Jakarta, di International Stadium atau JIS. Ini jadi momen spesial banget nih, karena Indonesia kembali sebagai salah satu negara yang dengan fans base terbesar A7X di Asia. Buat yang udah lama ngikutin A7X, konser ini jelas bukan sekedar konser biasa. Ini juga jadi ajang nostalgia buat para fans. Banyak yang berharap mereka bakal membawain lagu-lagu ikonik seperti Nightmare, Afterlife, Bad Country, Buried Alive, sampai A Little Piece of Heaven. Selain itu, kemungkinan besar mereka juga bakal bawain lagu dari album terbaru mereka, yaitu Life is But a Dream, yang punya nuansa berbeda dan cukup unik. Yang bikin konser ini menarik yaitu energi mereka di atas panggung, mulai dari vokal Matt Shadows, permainan gitar Sinister Gates, sampai permainan drum Brooks Wackerman yang selalu berhasil bikin suasana konser terasa hidup. Nah itu teman Pro 2, informasi singkat tentang konser Avenged Sevenfold di Jakarta pada tahun 2026 ini. Buat teman Pro 2 yang sudah menunggu momen ini, semoga bisa ikut merasakan pengalaman seru menyaksikan penampilan mereka secara langsung. Saya Wirya, pamit undur diri, terima kasih.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda.

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman Perdua, kembali lagi bersama saya Aditya. Dan kali ini saya mau berbagi info menarik buat teman-teman Perdua, khususnya di lagu pop. Yang hangat diperbincangkan kali ini yaitu sesi potret. Kolaborasi antara Eneo Daun, Ari Lesmanan, lagu ini resmi dirilis pada 30 Januari 2026 dan menjadi salah satu karya yang menyentuh hati banyak pendengar. Berbeda dari lagu-lagu bertema percintaan pada umumnya, sesi potret mengangkat kisah tentang kehidupan seseorang yang sangat dicintai. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhir bisa pulang setelah sekian lama merantau, namun mendapati orang yang selama ini dirindukan telah lebih dulu pergi selamanya. Melalui lirik yang sederhana namun penuh makna, Enau dan Ari Lesmana menyampaikan perasaan rindu, penyesalan, dan sulitnya mengikhlaskan kepergian orang tercinta. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa waktu bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi sangatlah berharga dan tidak bisa diulang kembali. Kolaborasi antara Enau dan Ari Lesmanan juga menjadi salah satu daya tarik utama dalam lagu ini. Berpaduan karakter vokal keduanya berhasil membangun suasana yang hangat, sendu, dan emosional, sehingga pesan yang ingin disampaikan terasa lebih mengena bagi para pendengar. Bagi sahabat Perdua yang sedang merantau jauh dari keluarga atau pernah merasakan kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup, lagu ini mungkin akan terasa sangat dekat dan relevan. Tak heran jika banyak pendengar yang mengaku tersentuh setelah mendengarkan sesi potret. Nah, itu dia informasi musik kali ini. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk meluangkan waktu menjaga komunikasi dan menciptakan momen berharga bersama orang-orang yang kita sayangi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, it's Jungkook 7, teman-teman, 2 yang baru-baru ini juga udah mencatatkan 3 miliar streaming di Spotify. Ya, jadi Jungkook ini kembali menorehkan prestasi besar di industri musik global, teman-teman, 2 melalui single solo yang baru aja aku putar tadi, 7, yang sekarang tuh melampaui 3 miliar streaming di platform Spotify. Jadi memang ya pencapaian ini diumumkan sama Big Hit kemarin nih, teman-teman, Pro 2. Seven ini salah satu single solonya Jungkook ya, yang dirilis di Juli 2023 kemarin, dan ini langsung menarik perhatian pendengar dunia karena memang ear catching banget lagu-lagunya Jungkook. Kita harus mengakui ya, semua lagu-lagu yang dirilis sama Jungkook tuh benar-benar ear catching. Bahkan sampai dia sempat ngisi theme song Piala Dunia juga kan. Dan itu benar-benar juga ear catching banget langsung ya. Dan sekarang kayaknya lagi tour dunia juga ya, Arirang, teman-teman, Pro 2. Ini mewarnai perjalanan musik Jungkook dan juga member-member BTS lainnya juga. Dan nanti juga bakal ke Indonesia ya. Aduh, temanku gak dapat lagi tiketnya. Gimana kamu yang udah dapat tiket, teman-teman, Pro 2? Udah mulai check out outfit kah?

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau

0: Dasar bocah.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kompas 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya di jam 11.32 menit. Nah, nanti di jam 12 kita bakal ngobrol, teman Pro 2, di santai siang. Pastinya siang hari ini aku gak bakal sendiri ya, karena kita bakal ngobrolin seputar dunia entrepreneur dan juga kuliner yang dijadiin satu. Penasaran? Pastiin kamu stay tune terus di 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

that's heart to heart. Yeah, rude. Ini belum selesai demam. You wanna say to me gitu kan. Selesai. Udah ngeluarin single terbaru juga ya, Lemon Tang, teman Pro 2. Kayaknya akhir-akhir ini girl band sama yang ada di bawah naungan SM Entertainment lagi mabok lemon ya. Selain kemarin ada Aespa yang ngeluarin lagu Lemonade. Sekarang Heart to Heart, Lemon Tang ya. Aku curiga nanti NCT bakal comeback dengan tema Lemon Grace kali ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, bener.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Ya, Zula 1,6 Produa dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Nguliner ya, ngobrolin usaha dan juga entrepreneur pastinya siang hari ini, teman Produa, bareng sama Erina Zali. Dan aku siang hari ini enggak sendiri. Ya, kenalan dulu dong, ada siapa di sini? Halo.
2: Halo. Nama saya Feby Pranita, owner dari Delicious Backhouse.
1: Oke, ada Kak Feby nih, owner dari
2: Delicious Backhouse.
1: Boleh dideketin lagi gak kayak?
2: Delicious
1: nah,
2: Backhouse.
1: Nah, gitu.
2: Udah kedengeran ya.
1: Tiga kali.
2: Oh, maaf ya.
1: Oke, ini teman Produ ada Kak Feby nih, owner dari Delicious Backhouse. Aduh, boleh ceritain dulu gak sih kayak kapan sebenarnya apa nih Delicious Backhouse ini?
2: Delicious Backhouse ini sebenarnya UMKM juga, cuman memang kita belum terdaftar di UMKM resmi. Uh-huh. Jadi ini khusus menjual produk-produk makanan yang kita buat sendiri dari rumah. Di sini kita ada jual brownies. Uh-huh. Ada juga ini yang di depan ini ada best seller kita, okay. Itu Choc Moist Cake. Uh-huh. Itu semenjak tahun 2023 itu saya jual, sampai sekarang masih terus.
1: Oh, dari
2: 2023. Iya, dari tahun 2023 sampai sekarang ini jadi tetap best seller di iya benar di Delicious Backhouse. Karena bagi orang-orang yang pencinta coklat bilangnya ini enak-enak.
1: Terus aku ya.
2: Iya, karena mereka bilang kan enggak kemanisan manisnya pas. Tapi kalau untuk yang pencinta coklat yang bukan pencinta coklat dia bilangnya kemanisan. Jadi ini cocoknya kalau dari aku pribadi sih cocoknya untuk orang yang pencinta coklat.
1: Oke. Iya. Orang yang sweet tooth gitu ya.
2: Oh, benar, yang punya yang hobinya sweet tooth cocok untuk makan yang ini.
1: Oke. Divya suka nih.
2: Iya, jadi rata-rata sih kalau dari berdasarkan yang customer yang udah beli, mereka udah pernah beli ini, pasti beli lagi.
1: Oh.
2: Iya, rata-ratanya sih gitu.
1: Jadi emang banyak banget repeat order ya.
2: Benar. Jadi ada satu customer yang sekali pesen ini langsung pesen berapa belas kotak untuk dibagiin hampers. Iya. Lebaran kemarin. Iya. Jadi sampai oh ya udah Mbak, itu mau kapan? Mau untuk hari sekian katanya kan. Oh ya udah bisa kataku untuk yang untuk buat hampers. Jadi sengaja aku kosongin satu hari itu khusus buat
1: cake-in.
2: Hampersnya doang. Ya. Jadi stop dulu buat cookies buat lebaran yang khusus buat cake-in aja.
1: Sampai sebanyak itu ternyata.
2: Iya.
1: Ya. Waduh, penasaran juga nih teman Pro 2 ya. Tapi sebelum memulai bisnis baking ini sendiri, sebelumnya udah buka bisnis yang lain enggak?
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak.
2: Iya.
1: Sebelumnya emang kerja aja.
2: Sebelumnya kerja.
1: Oh,
2: kerja? Benar corporate banget. Jadi emang sebelumnya kerja tapi sambil jualan juga.
1: Oh, gitu. Oh, gimana sih, Kak?
2: Awalnya kan punya hobi kan. Hobi suka baking. Terus pas itu aku cicip pertama sekali buat nyepai susu.
1: Oke.
2: Oh enak ya, terus aku bawa ke kantor.
1: Oh buka di kantor.
2: Enggak, bawa ke kantor buat dicicipin dibagiin ke teman-teman kan. Nah jadi kata teman, oh enak, coba kamu jual aja yang ini. Zaman itu belum ada jual aja, jualnya dikit, lebih tepatnya sedikit kan.
1: Ada tapi sedikit.
2: Ada tapi sedikit. Ya udah jadi bawa ke kantor, jadi jualnya di kantor kan, sama teman-teman kantor. Ya udah jadi pasarnya juga masih lewat WA, lewat Instagram pribadi kan.
1: Okay.
2: Nah jadi awal-awalnya jualnya kayak gitu, brownies kan. Terus pas bener lagi ada momen Lebaran kan, bukalah open PO kue kering, yang beli juga masih teman-teman kantor. Terus lihat semakin banyak yang beli, jadi teman bilang kayak gini. Kamu kenapa nggak buat IG pribadi aja buat jualan kue kamu?
1: Terpisah
2: biar nggak ketiplek sama yang ini IG pribadi katanya kan. Oh ya juga ya, kemarin belum sempat mikir kan karena mikir cuman pasarin aja kan. Karena sambil kerja juga jadi bukan yang untuk utama penghasilan aja. Ibaratnya tuh buat healing aja lah ya.
1: Ngisi-ngisi waktu luang.
2: Ngisi-ngisi waktu luang karena kan kalau kita ngerjain hobi itu kan rasanya tuh.
1: Bener.
2: Bermanfaat banget karena daripada kita guling jalan kemana kan.
1: Benar.
2: Di samping itu hobi juga kan lumayan kan dapat penghasilan tambahan kan. Jadi ya udah jadi buka kan apa buat yang IG pribadi itu kan. IG yang Delicious Backhouse itu kan. Ya pas buat yang itu di tahun 2020 baru dapat IG-nya.
1: Oke.
2: Okay. Baru buat IG-nya kan. Itu pas enggak salah pas COVID ya.
1: Oh, oke.
2: Pas COVID. Jadi pas yang momen Lebaran di tahun 2020 itu enggak buka open PO.
1: Oh.
2: Ya untuk Lebarannya aja, tapi kalau yang biasanya masih. Yang kayak kue-kue kayak gini masih kan. kayak bolu marble kan.
1: Oh iya ya, bolu-boluan gitu. Ya.
2: Perbolu-boluan karena dulu awal-awal tuh memang jualan perbolu-boluan.
1: Oh, dulu perbolu-boluan dunianya.
2: Iya,
1: ya,
2: dunia yang benar-benar baking-baking banget, jadi perbolu-boluan kalau dulu tuh kan. Lebih banyak lebih ke brownies kalau dulu tuh kan. Terus lama-lama kan ternyata sekarang ini banyak kursus online kan.
1: Oh iya,
2: kursus sekarang kan lebih mudah diakses. Kalau dulu kan harus hands on kan, kita harus turun tangan, itu kan ngabisin waktu kan.
1: Langsung
2: ya. Sebenarnya itu lebih bagus sih untuk dapat pengalaman. Jadi kan sebenarnya pengalamannya real. Terus gitu kita ya, juga ketemu chefnya juga langsung tatap muka. Jadi kalau mau tanya kan lebih enak. Cuman berhubung keterbatasan waktu
1: dan tempat
2: ya, jadinya enggak pernah kita ikutin yang apa kursus online. Jadi kita ikutnya kursus offline online aja.
1: Oh,
2: gitu. Kursus online juga kan sekarang udah banyak banget. Kalau dulu kan masih susah nyarinya, sekarang udah dapat banyak, udah banyak banget yang buka kursus-kursus online. Jadi sekarang lebih sering sih ikut kursus online aja untuk nambah-nambahin ilmu kan. Jadi itu juga sebenarnya sama aja sih, kita dapat resep di kursus itu kan, dapat videonya step by step. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin step by step, mudah-mudahan berhasil. Ya walaupun kadang juga masih gagal sih sebenarnya, balik lagi. Tapi satu hal sih yang aku pasti, kalau selama aku suka baking ini, mood itu ngaruhin banget. Jadi gini, kalau misalnya aku lagi nggak mood masak, tiba-tiba
1: ada yang order,
2: ya ampun, lagi nggak mood, ini. Aku coba nih, gagal.
1: Beneran gagal.
2: Jadi emang bener. Jadi yang aku kirain aku aja, ternyata pas aku yang sering scroll sosial media itu, ternyata memang bener. Mood itu tuh mempengaruhi.
1: Mood benar-benar.
2: Benar-benar ya? Mempengaruhi yang kalau kita masuk tuh bakal gagal atau enggak.
1: Jadi
2: secara pengalaman aku pribadi, mood itu sangat berpengaruh.
1: Jadi emang mood benar.
2: Iya, mood harus tetap. Jadi misal besok banyak orderan, mood harus bagus, harus bagus.
1: Jangan ada yang mengacau hariku.
2: Kalau enggak nanti enggak ini gagal semua masakannya. Iya.
1: Dari awalnya tuh kayak ya iseng-iseng baking makanan
2: bener
1: enak gitu ya. Tapi dulu pertama kali banget open order masih inget gak sih kak berapa
2: apa
1: orderan yang masuk?
2: Kalau dulu palingan berapa ya, mungkin masih sedikit
1: ya?
2: Iya, karena kayak pai susu kemarin itu aja aku jual itu per box isinya 10. Harganya itu 25.000.
1: Oh, murce.
2: Iya, zaman dulu kan emang bahannya masih murce. Iya, enggak kayak sekarang yang udah mahal banget. Udah naik semua, kagak pernah turun-turun perasa. Heran juga. Jadi kalau yang dulu itu emang jualnya masih murah-murah. Brownies aja aku masih dapat jual kemarin 50.000. Untuk yang size 20x10.
1: Oh, itu murah banget.
2: Iya, itu dulu. Kalau sekarang udah enggak dapat lagi. Itu 2017, 2018, sekarang aja coklatnya udah naik. Udah bukan naik lagi sih, ganti harga sebenarnya. Udah ganti harga. Kalau naik kan palingan 10.000, 5.000 ini enggak, udah
1: 200% deh.
2: Bener. Naiknya udah bener.
1: Nah, di kenaikan itu gimana kak cara nyikapinnya? Karena kan apa? Jualan
2: tapi ya berarti barang kalau barangnya naik ya otomatis aku jualnya harus naik karena gini. Kan orang udah biasa ngerasain produk yang kita jual itu rasanya enak.
1: Iya.
2: Kalau kita ganti ke produk yang lain nanti alias kan di downgrade. Entar yang customer yang biasa beli itu kecewa. Daripada aku mempertahankan dengan harga yang sama tapi menurunkan jadi kualitas, mendingan harganya aku naikin tapi kualitasnya tetap sama. Tinggal pas yang mau beli bilang aja kayak gini, Mbak, ini harganya naik ya. Kemarin kan harganya sekian, sekarang jadi sekian. Karena kan ini Mbak, harga bahan baku naik semua, ini meroket kan. Orang kan pada lihat berita juga kan Mbak ya, kalau sekarang kan lagi pada naik semua kan. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa. Jadi kalau yang memang niatnya beli ya bakal tetap beli. Gitu. Iya. Jadi kalau yang udah Mbak enggak jadi ya udah enggak apa-apa, berarti bukan rezekinya.
1: Gitu ya. Kirain kayak aduh, gimana boleh enggak sih, kurang enggak bisa.
2: Enggak bisa. Gimana marginnya udah tipis?
1: Ada enggak sih kayak gitu Kak? Mbak karena udah lama.
2: Ada sih, cuman aku bilang enggak bisa, Mbak. Harganya juga kagak bisa turun lagi. Bahannya kalau bahannya bisa diturunin bakal aku turunin juga.
1: Aduh, tapi sekarang kayaknya udah banyak banget
2: apa?
1: Produk-produknya ya kak ya.
2: lumayan sih. Lumayan.
1: Apa aja nih?
2: Kalau yang di depan ini ada yang sekarang kan lagi trending nih di salah satu sosial media kan, klepon kan.
1: Yeah.
2: Kan biasanya kan yang suka dijual orang kan klepon Cadbury ya.
1: Yeah,
2: nah, ini aku jual versi yang lain, klepon juga isinya coklat tapi klepon milky choc. Jadi di sini aku pakai coklat Van Houten.
1: Oke. Okay.
2: Karena di tengah gempuran yang terdengar ya di tengah gempuran yang Cadbury lagi naik-naik daun. Sisip dikit entar-entar hilang hak ya. Cadbury-nya entar hilang langka langka. Jadi terus kalau muncul lagi harganya jadi mahal. Jadi aku pakai coklat yang lain aja.
1: Oh, dia sudah ini ya mengadakan riset ya. Mengantisipasi duluan.
2: Bener ya. Karena sebenarnya aku udah pernah jual coklat Dubai.
1: Oh iya.
2: Yap.
1: Nah, ini pemburu coklat Dubai nih.
2: Sayangnya sekarang udah enggak lagi.
1: Oh, kenapa?
2: Tahun kemarin aku jual coklat Dubai. Itu memang ikut kursus coklat Dubai sih memang untuk yang apa pistachio kunafa yang dia kan pistachio kunafa kalau dikirim kalau itu kan sering dapat basi katanya yang kunafanya. Jadi pas yang aku ikut kursus online itu diajarin buat kunafa homemade.
1: Oke.
2: Katanya kan dari yang tempat kursusnya itu bilang itu enggak jauh beda rasanya dengan yang kunafa asli ya. Udah jadi kita buat yang homemade. Nah, untuk yang pistachio paste-nya itu kan biasanya orang buat sendiri ya.
1: Buat
2: sendiri tuh ribet, Mbak, sebenarnya. Itu kacang harus digiling bener sampai keluar minyak itu yang paling susah. Kebanyakan aku lihat orang-orang apa curah-curah di sosmed itu kan katanya alatku jadi rusak panas katanya kayak gitu kan. Ya udah jadi daripada aku kepusingan buat pistachio paste-nya itu jadi mending aku beli jadi aja. Cuman pakai yang brand impor. Biar lebih apa sih lebih nati aja rasa itu kacangnya tuh lebih berasa yang enggak terlalu manis. Jadi pasang coklat Dubai kemarin aku buat ini buat dua pilihan rasa. Jadi yang pertama pistachio kunafa, yang kedua hazelnut velvet. Yang hazelnut itu pakai selai hazelnut. Nah, yang pistachio kunafa itu pakai pistachio yang pistachio pesa beli. Enggak. Nah, itu jual sempat juga berapa bulan jual coklat Dubai terus yang udah enggak terlalu hits lagi udah stop juga aku jual coklat Dubainya. Jadi yang benar-benar yang kata orang
1: semua yang viral dia.
2: Iya, soalnya aku pernah ada lihat di mana ya? Di sosmed itu katanya nih, untuk membangun brand kamu itu terkadang kita harus mengikuti FOMO.
1: Benar.
2: Ya, FOMO. Jadi biar orang ingat, oh, brand ini ternyata kalau ada makanan viral dia pasti punya.
1: Oh, iya,
2: gitu.
1: Bener,
2: bener. Untuk membangun brand kan?
1: Yes, benar.
2: Makanya apa namanya? Yang setiap yang kalau yang viral kalau bisa aku ikutan. Cuman kecuali yang ini terakhir apa nih? Dubai Chewy Cookie enggak ikut.
1: Oh, kenapa?
2: Enggak buat karena nyari pistachio paste-nya udah susah.
1: Oh, padahal kami menantikan loh.
2: Udah susah rata-rata kalau yang
1: iya
2: karena gini kebanyakan memang orang yang jual Dubai Chewy Cookie itu pistachio paste buat sendiri dan aku nggak sanggup buat sendiri jujur karena itu ribet ntar alat di rumah rusak aja. Ditambah lagi juga harga pistachio yang melambung tinggi 1 kilo bisa sampai 600.000.
1: Wow. Pantesan sampai 40.000 ya?
2: Iya, jadi sebenarnya masuk akal orang masuk jual 40.000-an ya. Karena pistachionya aja harganya udah di atas 500.
1: Iya sih,
2: dan itu pun jadinya juga enggak banyak pas dijadi blend buat jadi pastenya itu kan. Udah juga itu harus ditambah dengan coklat putih juga biar jadi bisa mengeras kayak gitu.
1: Ya.
2: Makanya khusus yang Dubai Chewy Cookie aku enggak ikut jualan.
1: Belum dulu ya.
2: Belum dulu skip karena nyari pistachio pesnya susah. Terakhir jual yang bertema pistachio itu cookies lebaran Idul Fitri tadi.
1: Semuanya dipistachiokan kemarin.
2: Iya benar dipistachiokan. Jadi yang di akhir tahun kemarin itu masih dapat pistachio pesnya pas yang memasuki 2026 ini udah kosong semua.
1: Oh, mungkin karena impor dari luar.
2: Benar.
1: Dolar mahal ya.
2: Dolar mahal jadi ngaruh juga sama
1: biaya. Mempengaruhi ternyata.
2: Ternyata mempengaruhi dolar naik.
1: Ya. Ngobrol lebih banyak ya bareng sama Kak Feby. Kamu juga bisa jamin langsung aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita DM aja di @produera_palembang. Kita bakal break dulu ya Kak ya.
2: Oh, boleh.
1: Kita bakal balik lagi teman Produera tetap stay tune terus di 91.6 Produera di Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di 11.6 Pro 2 RRI Palembang bareng sama Erina Jali ya. Aduh agak susah ya kayak. Oke, okay, itu agak dibalik. Nah. Ternyata emang agak susah. Iya. Yes, masih bareng sama Erina dan juga Kak Feby, teman Pro 2 ya di sini. Ternyata emang banyak banget resep-resep yang pernah dicoba ya, Kak ya.
1: Iya, udah banyak banget.
0: Mulai dari coklat Dubai. Coklat Dubai pernah enggak sih, Kak?
1: Apa?
0: Coklat Dubai pernah enggak?
1: Iya, pernah jual.
0: Coba Dubai Chewy Cookie yang belum ya?
1: Oh iya, Dubai Chewy Cookie emang sengaja gak jual.
0: Iya, padahal kita nungguin ya teman berdua ya. Semua per Dubai Chewy Cookie-an di Palembang ini kayak rasanya pengen dicari aja ya semuanya.
1: Khusus Dubai Chewy Cookie emang gak jual.
0: Khusus Dubai Chewy Cookie gak dijual ya?
1: Karena udah susah mencari pistachio paste-nya.
0: Aduh, tapi nih teman berdua yang bikin aku salfok adalah barusan buka Instagram-nya kan, Delicious Bakehouse. Nah itu kayak dia punya semua varian cookies ya. Ini benar-benar lucu banget aku
1: lihatnya. Sampai kering ya? Iya
0: benar. Semua cookies rayanya yang baru-baru kemarin iya. Teman-teman dua.
1: Jadi gini, kalau untuk yang cookies yang raya itu emang mikirnya gini kan, kalau cookies yang tradisional kan yang jualnya udah banyak.
0: Benar.
1: Jadi kalau orang mau cari yang cookies kekinian, langsung cari di saya aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi teman-teman aku bilangnya, kalau mau cari yang kekinian pesen deng sama dia aja yang dia nih dijamin kekinian yang nggak ada di mana gitu.
0: Oke. Okay. Beda satu-satu nih ya.
1: Iya.
0: Karena aku banyak penasaran macam. Banget ya kayak semua perkukisan ini. Nanti aku coba deh ya.
1: Dan yang

0: tempel coklat Milky Choc itu yang ini isian telepon itu cok pakai coklat Van Houten, jadi langsung ditempel. Nah itu yang paling best seller di tahun ini,
1: terlihat enak ya.
0: Iya, itu yang paling banyak peminatnya.
1: Iya, terus juga yang tidak kalah anggun Red Velvet Drizzle ya.
0: Iya, Red Velvet Drizzle itu emang lagi tren yang di tahun ini.
1: Oh, semua yang di Red Velvet kan juga.
0: Ya, bener. Jadi yang di tahun ini memang ada beberapa memang yang lagi tren. Red Velvet, cheesy button cookies itu memang lagi naik daun.
1: Oh, dan yang mirip Dubai Chewy Cookie nih, yang Milof cookies.
0: Enggak, itu Milof itu dari Milo.
1: Oh, itu dari Milo.
0: Iya, tapi beda dengan Dubai.
1: Terlihat jauh. Seperti Dubai Chewy Cookie ya, look-nya ya.
0: Enggak ada isian, kayak, itu enggak ada isian.
1: Kayak kecil dan juga bertabur
0: karena
1: coklat,
0: coklat
1: itu ya. Oke. Teman Pulau Dua terus banyak juga ya, ada biskop juga,
0: ya, biskop.
1: Ada pistachio cookies. Ini masih ada enggak tahun nanti?
0: Enggak tahu, tergantung sih. Kalau misalnya pistachio pasti udah enggak susah lagi didapat, bakal dijual lagi di tahun depan.
1: Ini kemarin pas bikin ini susah enggak sih pistachionya berarti carinya?
0: Udah belinya di akhir tahun. Di akhir tahun kemarin masih banyak stoknya. Ternyata pas yang high demand, pas yang lebaran kemarin mau nambah lagi udah enggak bisa, enggak dapat.
1: Gitu ternyata. Oke.
0: Susah
1: ternyata. Ada hazelnut white put.
0: Iya. Yeah. Itu dari Nestum base-nya. Iya, Nestum.
1: Oh.
0: Nestum itu enak, rasanya crunchy-crunchy kayak gitu ya.
1: Oh, dia kayak granola kayak gitu.
0: Beda.
1: Beda ya?
0: Beda.
1: Oh, ini menarik ya.
0: Enak itu.
1: Menarik ya, menarik.
0: Cuman
1: menarik.
0: Dicampur sama coklat putih aja, white chocolate udah jadi.
1: Oh, gitu. Itu
0: terus,
1: doang terus.
0: Iya, dicampurin terus di atasnya itu dikasih disemprotin hazelnut spread sama ditempelin itu kacang hazelnut panggang.
1: Oh.
0: Itu aja.
1: Perpaduan yang unik ya ini.
0: Iya, jadi kayak makanan ini.
1: Aja, udah.
0: Apa sih makanan yang snack yang lagi yang sering dijual itu yang oat apa ya? Yang ada di Indomaret itu loh.
1: Oatmeal.
0: Oat apa lupa aku, pokoknya ada itu.
1: Oh iya, yang oatmeal kayak gitu ya, dia terus di bowl kayak gitu ya.
0: Bukan yang pakai kemasan itu.
1: Oh iya iya.
0: Apa keluaran dari Naraya atau keluaran dari apa ya? Nah, itu. Mirip kayak gitu rasanya.
1: Oh, oke. Jadi kayak enggak terlalu manis tapi dapat dari toppingnya gitu ya.
0: Benar. Enggak terlalu manis.
1: Kayaknya semuanya menarik nih. Tapi kalau untuk cookies ini susah enggak sih Kak ininya?
0: Apa?
1: Maksudnya kayak dengan semua banyaknya varian terus kayak Kakak ngerjainnya sendiri atau
0: iya, sendirian. Biasanya dari tahun kapan yang buka open pay untuk kue lebaran itu kan biasanya dibantuin sama adek.
1: Oke.
0: Nah, pas kebenaran adek udah nikah terus udah punya baby, jadi buatnya sendiri sekarang.
1: Sekarang ya.
0: Jadi sekarang buatnya sendiri. Jadi yang kayak lebaran tahun lebaran tadi itu buatnya sendiri. Jadi anak-anak itu minta diasuhin sama neneknya di rumah, ya saya buat cookiesnya di dapur. Okay. Walaupun sambil retokin juga.
1: Tetap ya.
0: Tetap. Cuman harus di manage aja kan, karena kan buat cookiesnya kan di bulan puasa kan, jadi fresh kan.
1: Bener.
0: Jadi setiap hari itu sudah ada list hari ini buat ini harus selesai, harus selesai. Oh, jadi
1: harus
0: jam berapa pun itu harus selesai.
1: Jangan ganggu mama dulu ya, Dek.
0: Bener. Karena kalau meleset, meleset semualah.
1: Oh iya bener. Semua entah, enggak, dari A sampai Z-nya enggak sesuai random
0: iya,
1: ya.
0: Iya, bener. Nanti deadline-nya enggak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Soalnya kan orang kan yang pesan itu kan ada mau mudik. Jadi rata-rata untuk yang cookies itu ready-nya itu di hamin 7 lebaran. Jadi bisa harus ready itu sebelum hamin 7, paling enggak hamin 5 hamin 8 atau hamin 9 itu sudah harus ready.
1: Jadi di situ. Tapi biasanya itu by gosen atau orang ambil ke rumah Kak banyak?
0: Kebanyakan sih pakai ojol.
1: Oh, kebanyakan pakai ojol ya. Tapi kalau di ojol sendiri Kakak buka enggak?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Enggak buka.
1: Enggak buka ya. Tapi tetap open PO aja ya.
0: Iya, tetap open PO aja. Jadi rata-rata pesannya by WA.
1: Oh, by WA.
0: Oh, kalau enggak lewat Instagram.
1: Oh, ini Kakak ngerasain banget kalau udah
0: apa?
1: Udah kayak famous gitu, kayak wah, ternyata banyak yang suka tuh di tahun berapa, Kak?
0: Oh, kayaknya baru kerasa mungkin di tahun ini kali ya.
1: Iya,
0: yang kayak saya cerita tadi kan, yang di tahun ini benar-benar yang cookies lebaran itu yang mesennya rata-rata orang dari luar. Orang dari luar dalam artian bukan temen, bukan saudara. Benar-benar orang yang luar gitu kan. Pas ditanya, oh mbak ini tahu dari mana?

0: difoto terus sempat juga jual testernya tapi nggak banyak.
1: Oh, jual tester tapi nggak banyak.
0: Iya, testernya itu yang hasil R&D itu, jadi yang udah pas fix enak. Nah, itu dijual untuk testernya cuma sedikit.
1: Oke.
0: Cuman buat untuk sekedar foto doang kan.
1: Foto-foto doang gitu ya.
0: Benar. Okay. Karena kalau untuk yang dijual kan nanti buatnya di bulan puasa, jadi lebih enak untuk yang runutan yang mana dulu yang mau dibuat, karena kan kerja sendiri.
1: Bener.
0: Takutnya keteteran.
1: Takutnya
0: nggak selesai. Apalagi bulan puasa kan. Nah, jadi harus di bener-bener yang dirincin, hari ini harus buat ini, besok buat ini, besok buat ini. Jadi kalau misalnya sepanjang lagi open PO itu ada yang mesen, tapi cookiesnya itu udah selesai kebuat, mohon maaf nggak bisa lagi. Jadi bisa, kak aku mau pesen red velvetnya satu, cheesy-nya satu, tiramisu-nya satu. Kak maaf untuk yang cheesy-nya kita udah full, itu berarti udah
1: izin nggak bisa,
0: udah selesai duluan. Cuman bisanya tiramisu sama cheesy-nya aja. Oh ya udah nggak apa-apa kak, ada yang terima, ada yang ya udah kan nanti aja lah, aku pengennya banyak-banyak lengkap kayak gitu.
1: Oh iya, kenapa nggak PO dari awal nih?
0: Iya, gitu kan? Iya, sampainya aku bilang gitu, kak kenapa nggak ikut dari awal, kan aku udah bukannya lama kak. Kak aku baru tahu loh kak. Oh ya udah gitu. Maaf banget ya kak. Nanti terus bilangnya gini, kak nanti kalau ada lebihan kabari. Oh iya kak siap. Padahal nggak ada lebihnya.
1: Padahal nggak mungkin ada lebihnya karena buat sesuai request ya.
0: Ada sih lebih, cuman belum sempat ngepost
1: udah
0: benar.

0: pesen DP dulu. Tapi kalau yang udah menjadi langganan atau udah biasa pesen, biasanya kagak pernah DP lagi, langsung dibayar. Enggak perlu lagi tanya tetan, langsung dibayar.
1: Oh, jadi emang hit and run gitu. Satu toples apa satu paket tuh, Kak?
0: Jadi untungnya itu belum sempat kekirim. Jadi udah kebuat orderan dia, udah selesai, tiba-tiba ngilang.
1: Oh, tiba-tiba ngilang.
0: Ya. Ini karena sebenarnya itu temennya dari teman.
1: Temennya dari teman.
0: Jadi kan aku percaya sama teman kan.
1: Benar.
0: Temannya teman itu
1: yang tidak bisa dipercaya.
0: Iya, tidak bisa dipercaya.
1: Aduh, oke.
0: Ya udah, jadi kebenaran ada yang mau. Yang dia pesen itu udah laku. Ya udahlah, namanya rezeki enggak kemana kan.
1: Ternyata emang banyak banget. Tapi kalau ada yang kayak nawar sampai kayak ke dasar-dasar
0: enggak ada.
1: Takut banget ya. Tapi kalau ngomongin nawar-menawar nih Kak, harga ini start from berapa tuh?
0: Apa?
1: Produk-produk dari Delicious Bakehouse.
0: Ada nih yang kayak ini, yang is klepon isi 6 ini 23.000.
1: Oh iya, kasih. Boleh dilihat teman Pro 2 ya.
0: Yang tuh, ini yang isi 6 ini 23.000. Kalau yang isi 9 itu 32.000.
1: 32.000.
0: Jadi isi start 20.000-an tuh udah ada.
1: Udah
0: ada juga kemarin sempat buat tiramisu susu.
1: Oh iya.
0: Ya, tiramisu susu kan? Itu 25.000, cuman nggak dibawa sih hari ini produknya.
1: Tapi ada ya.
0: Ada.
1: Kalau untuk Choco Moist-nya?
0: Choco Moist ini, nah ini baru sih kemarin sempat buat yang masuk cup. Masuk cup panjang itu dulu dijual 50.000. Tapi sekarang udah nggak lagi, langsung dibentuk kayak gini. Yang ini 89.000, ukuran 18x9.
1: Udah dipotong-potong gitu.
0: Emang Choco Moist Cake itu identiknya dengan yang dipotong-potong. Rata-rata orang memang sukanya dipotong-potong. Kalau yang enggak mau dipotong itu biasanya mereka minta dijadiin base kue ulang tahun.
1: Tapi menerima juga kue ulang tahun kayak gitu.
0: Kalau yang pakai karakter enggak. Karena itu harus punya skill khusus, harus kursus khusus dan saya belum pernah. Jadi enggak, ya benar. Enggak ambil.
1: Tapi pernah ada yang request kayak gitu?
0: Apa? Yang mana?
1: Kue ulang tahun bisa ya, enggak?
0: Kalau simple bisa. Kalau simple kayak gini kan cuma diisi sedikit bisa. Tapi kalau yang udah mulai buat karakter Sanrio lah, karakter Pempurin lah, atau Winnie the Pooh lah, enggak bisa.
1: Sanrio Minion ya.
0: Kalau udah pakai karakter-karakter atau mau dekor yang ribet, udah nyerah dulu. Maaf Kak, enggak terima ini custom cake ulang tahun.
1: Enggak bisa ya.
0: Enggak bisa, Kak.
1: Enggak bisa. Tapi kalau sekarang itu bisa menerima sampai berapa PO-nya?
0: Yang mana?
1: Kalau yang untuk moist cake ini.
0: Moist cake ini palingan enggak bisa banyak juga sih dalam satu hari karena cake ini harus dimasukin ke dalam kulkas semalaman.
1: Oh, dia harus
0: kekat
1: dulu ya. Ya,
0: ada kan cake yang harus dibuat pada hari itu. Bisa di hari yang sama di order kayak brownies kan bisa di hari yang sama. Di order kayak klepon ini memang harus hari yang sama karena kalau kebesokannya basi kelapanya. Kalau yang ini harus hamin satu.
1: Biar dia menyublin gitu ya.
0: Jadi yang cake apa coklat di atasnya itu harus set. Kalau enggak set dia melenyi-melenyi.
1: Gitu.
0: Lembek.
1: Baru tahu.
0: Dan ini cuma tahan suhu ruang 3-4 jam.
1: Dia nggak bisa on the spot temen berdua ya. Kalau misalnya pagi ini kamu bilang, Kak Choco Moist boleh nggak diambil
0: itu sering
1: nanti,
0: banget.
1: Sering
0: banget.
1: Sering
0: banget Kak. Jadi gini, tiba-tiba Kak aku mau pesen Choco Moist-nya untuk hari ini bisa. Maaf Kak, nggak bisa. Harus pesennya hamin satu. Kalau Kakak pesen hari ini besok baru bisa ready Kak. Jadi aku bilang, kok gitu Kak? Kak emang coklatnya harus set semalaman di dalam kulkas.
1: Iya, orang-orang mungkin mikirnya, itu tuh kayak baking biasa gitu.
0: Padahal gak bisa.
1: Selesai, tinggal didinginin doang gitu ya.
0: Ya kalau orang-orang pasti mikirnya kan gitu kan. Masa buat ini aja gak bisa, harus sampai satu. Padahal memang harus mengeset coklatnya itu yang lama.
1: Bener, ternyata emang kayak gitu.
0: Kalau cuma berapa jam dia gak set. Dipotong bakalan ini.
1: Dia bakalan buyar gitu ya.
0: Bakalan melebar-lebar kayak itu ke samping-samping. Ini aja motongnya harus pakai pisau yang panjang yang 30 cm yang di rumah itu. Terus dipanasin dulu di atas kompor. Makanya rapi, enggak ada apa sih? Enggak ada serpihan-serpihannya kan di pinggiran itu kan.
1: Ilmu baru kids kalau mau potong kue
0: pakai. Iya, jadi kalau mau ya, jadi teman-teman nih kalau mau potong kue rapi itu sebenarnya pisunya harus dipanasin dulu.
1: Oh gitu.
0: Apalagi ini ya? Kita kan aku udah jual ini apa brownies burnt cheesecake sama iceberg lava cheesecake.
1: Kan jual burnt cheesecake kita suka. Oke. Burnt cheesecake juga ada.
0: Ya jual jual loyangan juga ada yang slash juga jual kan.
1: Berapa
0: tuh? Itu gimana?
1: Berapaan tuh burnt cheesecake?
0: Kalau

0: Oh, yang iceberg atau yang brownies burnt cheesecake? Beda?
1: Yang brownies burnt cheesecake.
0: Kalau brownies itu di 37.000.
1: Yang slice.
0: Per slice ya.
1: Kalau yang full,
0: Kak? Kalau yang full 185.
1: Oh, masih terjangkau sekali
0: dua,
1: ya.
0: Iya, size-nya loyangnya 2 berapa ya? 22 kali 10.
1: Oh,
0: ukurannya.
1: Masuk akal.
0: Iya. Okay. Kalau yang iceberg lebih mahal.
1: Iya, iceberg ya.
0: Karena
1: yang baru ini kan iceberg.
0: Yang iceberg ya, yang paling baru nih kan. Nah, karena coklat di atasnya beda.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya kalau dari sisi enak sih enak, sama enak sih sebenarnya.
1: Sama enak ya. Cheesecake semua ya. Sama-sama. Tapi yang iceberg itu berapa?
0: Yang iceberg itu dijual per satu slice itu 47.000.
1: 47.000.
0: Iya.
1: Kalau yang full?
0: Kalau yang full jualnya yang size ini sih 10 kali 10.
1: 10 kali 10 berapa?
0: 10 kali 10 100 berapa kemarinnya? 185 kalau enggak salah.
1: Oh, masih
0: lebih kecil ya,
1: masih
0: karena
1: affordable ya untuk.
0: Iya, karena coklatnya pakai ini sih yang Couverture walaupun yang bukan yang brand yang nomor 1.
1: Yeah.
0: Tapi harus pakai yang Couverture biar hasilnya lebih leleh.
1: Oh.
0: Kalau kita pakai yang compound dia enggak bakal yang melted banget.
1: Oh,
0: coklatnya.
1: Dia enggak rasa leleh di mulut gitu ya.
0: Iya, enggak. Itu ngaruh coklatnya.
1: Oh, beda-beda ternyata beda juga.
0: Beda.
1: Walah, baik. Tapi kalau untuk menemukan semua resep-resep ini nih, Kak ya.
0: Iya.
1: Trial errornya berapa lama tuh biasanya?
0: Kalau yang kayak burn cheesecake kayak ini ikut kursus.
1: Ikut kursus.
0: Yap.
1: Jadi emang
0: ikut kursus online, iya. Jadi kan rata-rata kan sekarang kursol itu kan sering banget kan ada kan, apalagi yang lagi ada yang lagi trending kayak gini kan, pasti mereka buka kursol.
1: Buka kelas gitu ya?
0: Buka kelas gitu. Jadi misalnya nah kayak Dubai Cui kan ada kelasnya kan, nah, langsung ikut aja kayak gitu. Terlepas dari kita mau atau enggaknya jualan itu.
1: Kita tahu gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Bener. Kayak Dubai Cui Cookie aku ikut kursol tapi enggak jual, cuman pengen dapat ilmunya aja.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Respect loh Kak Feby, adalah tipe orang yang suka belajar ternyata ya.
0: Sebenarnya udah banyak ikut kursol-kursol, cuman masih banyak juga yang belum ini, belum pernah dicobain.
1: Ya
0: bener, belum sempat diaplikasikan.
1: Jadi emang banyak sih teman Bro 2 ya kalau di Delicious Bakehouse ini. Burn cheesecake ada. Ya. Burn cheesecake yang iceberg juga ada.
0: Ada.
1: Terus juga chocolate mousse-nya ada.
0: Ada.
1: Bermacam-macam cookies juga ada.
0: Iya,
1: ya,
0: itu tapi spesial untuk ini ya, di lebaran aja.
1: Oh, di lebaran.
0: Iya, lebaran aja.
1: Oke, terus ada klepon juga nih teman Bro 2. Jadi kayak ini surganya orang-orang yang suka manis kayaknya ya.
0: Ya, bener sih karena basicnya saya juga suka yang manis-manis.
1: Oh iya, awalnya ya.
0: Makanya jadi rata-rata jualnya yang berbau manis-manis, berbau coklat-coklat.
1: Oh.
0: Yang keju ini baru sih yang kayak yang berbau cheese-cheese yang kayak burnt cheesecake itu baru.
1: Baru. Karena emang naik banget ya peminat.
0: Lagi naik banget terus pas coba buat juga ternyata enak makanya kan? Jual.
1: Ternyata yang seperti itu ya.
0: Iya, cuma satu sih yang enggak ada di kami. Kalau yang nyari rasa macam enggak bakalan ada.
1: Oh iya.
0: Iya, enggak bakalan ada.
1: Kenapa Kak? Semua orang kan sekarang semuanya apa-apa dimacakan dan dimentaikan ya.
0: Karena saya basicnya pribadi enggak suka maca jadi saya enggak tahu takaran maca yang bagus itu kayak gimana.
1: Oh, masuk.
0: Jadi karena enggak tahu takaran maca yang bagus tuh kayak gimana, rasanya taste yang kayak gimana, takutnya
1: ya.
0: Benar. Jadi ini enak, ternyata yang dipenci untuk yang pecinta maca tuh enggak enak,
1: kurang
0: rumput gitu ya.
1: Kurang rumput macanya.
0: Iya,
1: gitu
0: benar,
1: ya.
0: Kurang gimana.
1: Iya, bener,
0: jadi enggak bisa.
1: Oh,
0: makanya enggak pernah padahal seringan kayak teman adik bilang, ini bilang sama kakak kamu jual lah yang sesekali cookies matcha atau macam nggak bakalan dijual, orang dia nggak suka matcha. Langsung jawab sama dia,
1: nggak ada macam-macam.
0: Karena kalau ketika produk kita ada lebih kan pasti kan balik lagi ke kita sendiri ya, kan nggak bakalan dimakan kan sayang.
1: Ya
0: kalau yang kayak gini kan bakalan dimakan, jadi nggak masalah.
1: Tetap aja depan TV dimakan ya. Netflixnya jalan. Bulunya masih jalan. Oke. Tapi ternyata emang semua produk-produk yang dijual sama Kak Feby ini adalah produk yang juga Kak Feby suka nih teman-teman.
0: Iya benar. Jadi kalau misalnya enggak habis, kan bisa buat makan sendiri.
1: Oh, itu. Tapi walaupun enggak bakal habis.
0: Cuma dia sistemnya aja benar.
1: Palingan kalau Choco Moist-nya pinggiran.
0: Iya benar. Iya memang benar, dapat pinggirannya doang.
1: Pinggiran. Apa nih? Bolu. Pinggiran bolu nih,
0: pinggiran
1: bolu.
0: Bolunya aja. Dapat rempesan.
1: Di rempesan. Tapi kalau sekarang nih bestsellernya selain Choco Moist apa nih Kak?
0: Apa?
1: Kalau untuk di kue-kueannya?
0: Untuk yang kue-kuenya palingan yang di burn cheesecake. Iya, kemarin yang brownies burn cheesecake.
1: Brownies yang burn cheesecake. Wah, mm-hmm. Itu
0: cepet juga. Banyak kemarin.
1: Karena memang itu juga masaknya kan harus semalam sebelumnya juga ya.
0: Iya benar, karena ya harus ngeset yang cheese-nya itu.
1: Ngeset juga kan. Mm-hmm. Oh, jadi emang di situ tuh teman bro dua. Ya, tapi kalau misalnya kamu mau order kemana nih, Kak?
0: Langsung ini aja di Instagram aja ya? Di DM aja bisa, WA juga bisa kok. Di apa bio-nya ada,
1: bio-nya ada kontak. Link teman berdua di @deliciousbakehouse ya, di situ banyak juga kue, semua kue-kuenya ada deh di situ teman berdua ya, bermacam-macam aku lihat ya.
0: Ya cuman yang terbaru belum aku postin.
1: Oh,
0: memang
1: di-post.
0: Memang pada dasarnya kalau untuk yang feed di IG Delicious Bakehouse itu jarang di-update, lebih update-nya ke story sih.
1: Oh ya, story-nya sendiri ya.
0: Karena kan terkadang juga enggak ke-handle. Mana mau baking, mau masarin, mana mau
1: staffnya, dia adminnya ya,
0: merangkap semua chef-nya. Ya benar. Jadi kalau untuk yang postingan yang di feed itu memang kurang update.
1: Oke. Nah, buat kamu yang udah tanya-tanya di WhatsApp kita teman pro 2, aku bakal lihat dulu update-nya ya. Karena aku lihat tadi ada beberapa kali berbunyi. Oke. Ada Dimas dari Kemuning nih siang hari ini. Din, mau tanya dong sama Kak Feby, kalau modalnya terbatas mendingan fokus ke satu produk atau bikin banyak produk sekaligus jualannya?
0: Kalau modalnya terbatas ya mending dibuat satu produk aja sih.
1: Dibuat satu ya.
0: Iya.
1: Tapi fokus gitu.
0: Fokus, ya. Ntar kalau udah banyak pembelinya baru dilebarin sedikit demi sedikit.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, difokusin.
1: Baik. Dari Putri Delicious Bakehouse menerima pesanan custom. Udah dibilang. Enggak Putri ya. Sebelum Kak Feby menjawab, enggak, tadi udah dibilang dia tidak menerima custom cake, Sanrio segala macamnya itu ya.
0: Karena ilmunya terbatas.
1: Nanti tunggu dia les lagi ya.
0: Iya, tunggu kursus lagi aja. Itu soalnya kursusnya harus hands on.
1: Oh iya, itu harus hands on ya, karena memang teknik.
0: Iya benar. Karena harus mengolah fondant itu harus hands on.
1: Oh iya.
0: Iya. Kalau enggak susah.
1: Oh, susah ya untuk fondant, susah, maaf banget ya Putri. Terus juga satu pertanyaan terakhir deh dari Rina di Sukarami. Kak Feby, kalau mau baru mulai usaha dari rumah, mending fokus ke kualitas produk dulu atau promosi dulu nih?
0: Ke kualitas kalau saya pribadi.
1: Ke kualitas.
0: Iya ya. Benar. Karena kan kita menjual kualitas ya. Jadi kalau enak orang bakal balik lagi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Oke. Bentar, baru masuk deng. Oh. Ke IG dulu deh. Ada Andi nih. Oh, suka nih gue pertanyaannya. Berapa lama sih Kak biasanya usahanya mulai menghasilkan keuntungan yang stabil? Nah, ini nih.
0: Ah, kalau soal keuntungan itu pasang surut kalau menurut saya pribadi ya. Kalau lagi musimnya rame, kalau musimnya sepi. Terutama yang lagi sepi kayak sekarang nih bulan 6, bulan 7 anak-anak sekolah. Itu agak-agak sepi. Tapi kalau udah lewat dari
1: gitu ya.
0: Ya, kalau udah lewat akhir udah lewat bulan 6, bulan 7 mulai lagi. Apalagi pas mau lebaran. Nah, itu
1: rame.
0: Rame
1: cuinya
0: rame.
1: Tolong bisa 2 digit. Diam dulu ya, mama masak gitu.
0: Ya, diam dulu, Dek. Mama lagi sibuk. Cuma 1 bulan ini aja mama sibuk.
1: Bulan gitu ya.
0: Itu bisa 2 digit kalau enggak tahu.
1: Oh iya. Wah. Butuh admin gak?
0: Boleh.
1: Karena kalau masak gak bisa ya. Karena kalau
0: admin
1: masak takut
0: ya?
1: Banget. Kayak admin gak?
0: Bener.
1: Kita live aja jualannya gimana gitu kan.
0: Boleh.
1: Jualannya tiba-tiba ya. Di TikTok segala macam. Oh kayak gitu ternyata.
0: Iya.
1: Oh dia kayak bermacam-macam gitu.
0: Iya, jadi benar-benar yang kalau momen yang lagi yang memang mencari yang namanya profit tinggi tuh kejarnya di bulan puasa. Karena kan semua orang kan dapat tunjangan. Semua orang mau lebaran. Semua orang mau berbagi-berbagi kan. Nah di situ memang sih kalau pas di bulan puasa banyaknya tiba-tiba jadi penjual.
1: Oh iya
0: ya bener, kan bener, penjual dadakan kan bener. Ya balik lagi ke rezeki sih kalau orang udah kenal sama kita pasti balik lagi
1: bener,
0: kayak gitu.
1: Itu sih teman berdua ya. Tapi kalau untuk di kayak waktu-waktu orang bagi rapot, ibu-ibu biasanya ini gak sih Kak kayak
0: apa?
1: Request buat hampers guru-guru kayak
0: ada gitu. Sih beberapa, ada ya? Beberapa tapi nggak banyak.
1: Tapi nggak banyak
0: ya. Itu biasanya yang udah langganan sih.
1: Langganan.
0: Mbak mau pesen ini untuk bawa ke bagi rapot. Kemarin ada sih baru untuk dibagi bawa ke rapot.
1: Begitu ternyata.
0: Iya ada ya. Cuman nggak banyak.
1: Ada cuman
0: nggak banyak.
1: Oke deh Kak ya, karena ini udah mau jam 1 Kak. Terakhir nggak kerasa banget ya. Terakhir ada nggak sih yang pengen disampaikan buat teman pro 2 juga nih yang lagi dengar, mungkin yang pengen buka usaha juga, tapi kayak maju mundur.
0: Oh, gini sih kalau buat teman-teman pro 2 kalau ada yang mau buka usaha, sebaiknya sih ngelakuin usaha yang kita memang hobi. Jadi, kita ngerjainnya dengan semangat, terus kalau kita kalau kita ngerjain hobi itu rasanya tuh kan semangat, apalagi kalau bisa menghasilkan cuan kan, lebih semangat lagi. Jadi healingnya dapet, hobinya juga dapet, cuannya juga dapet. Jadi kayak gitu sih.
1: Oke, jadi emang di situ teman Pro 2 ya. Yes, jadi memang kalau misalnya hobi bisa menghasilkan ya why not,
0: iya,
1: gitu ya,
0: why not,
1: ya. Bisa kamu jadiin side income juga ya.
0: Betul.
1: Bisa kamu jadiin tempat healing
0: kayak
1: juga.
0: Kayak orang yang hobi belanja kan bisa jadi just tipper kan. Bener,
1: just tipper. Bisa loh Kak Feby, selalu ya dia melihat peluang di semua hal ya ternyata. Oke teman produser, sampai sini dulu kayaknya santai siang aku bareng sama Kak Feby.
0: Iya.
1: Kita harus pamit dulu, thank you ya Kak Feby ya, udah mau berbagi di produser. Ya,
0: sama-sama.
1: Bener, buat kamu juga teman produser yang penasaran semua produk-produknya, kamu tinggal datang aja ke Instagramnya di @deliciousbackhouse. Di situ juga udah ada info-info seputar price listnya, ada WhatsAppnya juga ya Kak.
0: Ada WhatsAppnya.
1: Kalau misalnya kamu mau order juga di DM juga bisa nanti. Oh, bener. Ya. Tapi jangan dadakan.
0: Ah benar.
1: Syaratnya minimal jangan dadakan ya.
0: Iya benar. Syaratnya jangan dadakan, minimal H-1 atau H-2.
1: H-1 atau H-2 teman Pro 2. Take note ya. Oke, dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Santai siang sampai sini dulu. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Tapi bareng sama Kak Feby sampai sini dulu. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye.
0: Bye.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Halo, hai semuanya. Kembali lagi di Santai Siang kali ini dengan aku, Halwa.
1: Aku Haripa.
0: Di segmen olahraga kali ini. Oke. Selama 1 jam ke depan ya, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Halo Sobat Pro 2, selamat siang. Senang bisa nemenin waktu istirahat kalian ya. Balik lagi bareng aku dan juga
1: Hanifah. Semoga yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi kuliah semangat juga ya, dan yang lagi rebahan ya semangat juga buat bangunnya.
0: Iya dong. Nah Hanifah, belakangan ini sering banget nih lihat orang-orang upload main padel nih, ada di Instagram, TikTok. Nah kayaknya lagi hits banget gak sih?
1: Iya, aku juga notice. Awalnya aku kira itu tenis biasa ya, ternyata beda.
0: Nah pas banget nih, di Palembang juga baru aja kemarin digelar kejuaraan padel eksekutif ASN dalam rangka HUT Kota Palembang yang ke-1343 loh.
1: Yang ikut lumayan banyak ya, apa gimana?
0: Ya ada sekitar 32 tim gitu deh yang dari berbagai OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang.
1: Seru juga ya. Nah, biasanya kita lihat ASN sibuk di kantor, ternyata mereka juga bisa olahraga bareng.
0: Nah, itu dia. Jadi acaranya itu bukan sekedar pertandingan, tapi juga jadi ajang silaturahmi antar pegawai.
1: Oh, wow, ya.
0: Ngomong-ngomong, sebenarnya padel itu seseru apa sih? Aku belum pernah coba deh.
1: Sama sih, aku juga belum. Tapi dari yang aku lihat ya, padel itu mirip tenis, cuma lapangannya lebih kecil dan ada dinding kaca di sekeliling lapangan.
0: Oh, nah itu tuh yang unik tuh. Dinding kacanya ternyata bukan buat pajangan aja ya, tapi malah dipakai dalam permainan.
1: Iya, jadi bolanya tuh boleh mantul ke kaca, makanya relinya bisa panjang dan seru ditonton.
0: Pantes aja sih, banyak yang penasaran, pada pengen nyobain.
1: Iya. Nah, yang menarik lagi nih, waktu pembukaan kejuaraan, asisten satu Setda Kota Palembang, Ahmad Bastari, yang mewakili wali kota Ratu Dewa, bilang kalau tujuan kegiatan ini tuh bukan cuma jadi cari juara.
0: Oh, jadi itu tapi juga buat membangun kebersamaan ya, sportivitas gitu, sama menjaga kesehatan juga.
1: Menurut aku sih itu penting ya, soalnya kalau kerja terus tanpa ada aktivitas fisik juga capek sih.
0: Oh, betul sih. Apalagi kalau sekarang tuh kebanyakan orang-orang kerjanya tuh pada duduk di depan komputer gitu ya. Apalagi pagi duduk, siang duduk, pulang juga duduk lagi nih.
1: Waduh, kok kayak lagi nyetain diri sendiri ya.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan

0: Halo Sobat Produa, kembali lagi bersama aku Halwa.
1: Aku Hanifah.
0: Oke, jadi sekarang ini masih di segmen olahraga ya. Nah, jadi kami mau berbagi sedikit pengalaman nih tentang olahraga. Kamu sukanya olahraga apa nih Hanifah?
1: Aku sih dulu ya, tapi sukanya bulu tangkis, voli gitu.
0: Oh, bulu tangkis.
1: Kalau kamu sendiri apa sih?
0: Kalau aku sih, kalau akhir-akhir ini ya, aku tuh senengnya lagi jogging sih, pagi atau sore kalau ada waktu senggang ya.
1: Di mana joggingnya?
0: Kalau jogging paling enggak di KI atau pas CFD tuh hari Minggu ya kan, atau enggak di, sama di Pakri tuh, tau kan? Soalnya tempatnya lumayan oke sih buat olahraga gitu. Nah, terus selain ini nih, kalau selain jogging ya, aku tuh sukanya tuh main voli tuh. Kadang sama teman-teman aku kan di sekitar rumah gitu, kalau ada waktu senggang, kalau lagi libur gitu, aku main voli tuh sama teman-teman.
1: Sehat ya?
0: Iya, sehat banget dong. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Selain ini, selain badminton tuh, ada nggak?
1: Voli tadi?
0: Voli, selain voli maksudnya.
1: Apa ya? Kalau aku sih kayaknya
0: apa, renang tuh. Renang termasuk olahraga juga kan?
1: Olahraga kurang kayaknya. Lebih sering tidur.
0: Waduh. Kok gitu ya, Kak?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel.

ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali. Kalau tadi dari dunia olahraga ya, sekarang aku harus geser dulu teman Pro 2. Satu jam ke depan, info-info dari dunia entertain dan juga hiburan bakal nemenin kamu. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia entertain ya. Kabar terbaru dari Timothée Chalamet dan juga Selena Gomez yang bakal ngisi suara film animasi Not Alone. Jadi Timothée Chalamet dan juga Selena Gomez bakal ngisi jadi pengisi suara utama teman Pro 2 dalam film animasi Not Alone yang diproduksi sama Illumination. Nah, Timothée ini bakal mengisi suara Joe. Jadi Joe ini adalah seorang mekanik roket introvert, dan Selena ini sebagai Fran, seorang astrobotanis teman Pro 2. Cerita ini bakal berfokus di hubungan Joe dan juga Fran serta tiga alien yang bersembunyi di rumah Joe, serta mereka yang gimana sih caranya ngelariin diri dari petugas antargalaksi. Not Alone ini juga bakal dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 April 2027 nanti teman Pro 2. Jadi masih ada 1 tahun lagi ya, tapi posternya udah dirilis kok. Kamu bisa lihat ya, siluet dua orang yang bergandengan. Nah, satunya diisi sama Timothée Chalamet, satunya lagi suaranya diisi sama Selena Gomez.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Podcast masih bareng sama Erina Zali, teman Pro 2. Ya, selain dari ada Timothy Chalamet dan juga Selena Gomez dari dunia hiburan ya, baru lagi nih ada boy band di bawah naungan JYP Entertainment yang siap banget buat ngerilis album baru, teman Pro 2. Yes. Jadi teman Pro 2, Stray Kids ini dikabarkan kembali menyapa penggemar secara langsung melalui tour dunia dan juga album baru. Berdasarkan laporan dari Korea Times ya, yang mengutip keterangan dari JYP Entertainment, Stray Kids ini bakal ngerilis album baru This and That, teman Pro 2, di hari Jumat 7 Agustus 2026 nanti. Dan album ini bakal jadi rilisan pertama grup itu sepanjang tahun 2026 ya. Jadi ini comeback pertamanya di tahun ini, teman Pro 2. Dan sebelum album itu dirilis, Stray Kids ini bakal ngeluncurin single digital dulu, Run, teman Pro 2, hari ini banget ya. Dan teaser resminya juga udah diunggah sih kemarin-kemarin, teman Pro 2. Dari JYP Entertainment aja bilang kalau Run ini menggambarkan semangat Stray Kids yang terus melangkah menuju panggung yang lebih besar. Oh. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu baca, teman Pro 2, di rri.co.id, di situ lengkap semuanya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, walaupun di jam segini aku tetap semangat ya, karena tadi udah banyak banget ngasih-ngasih kamu info teman Pro 2, walaupun bukan aku sendiri, banyak banget ya dari teman-teman juga yang ngasih. Kamu ada Halwa ya juga yang ngasih informasi seputar olahraga ya. Terus juga ada Adit juga tadi yang ngasih informasi seputar musik teman Pro 2. Dan yes, aku juga tadi udah spill ya kalau Timothy Chalamet dan juga Selena Gomez bakal mengisi film animasi ya Not Alone teman Pro 2, dan juga ada Stray Kids yang bakal comeback album baru. Yes ya, tapi sayang banget sampai sini aja kebersamaan kita hari ini teman Pro 2. Nanti bakal ada Rian Daim yang nemenin kalian sampai nanti di jam 8 malam, tapi santai siang bareng sama Erin Azali. Sampai sini dulu ya, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye. Enjoy your day.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Instagram meluncurkan fitur multiply caption yang memungkinkan pengguna menulis caption berbeda di setiap slide carousel. Fitur ini mendukung hingga 20 slide dalam satu unggahan. Pembaruan ini memudahkan kreator membuat tutorial, katalog produk, hingga cerita berurutan. Konten menjadi lebih informatif dan juga mudah dipahami audiens. Dan informasi selanjutnya, drama Korea The Trauma Cult: Heroes on Call dikabarkan tengah menyiapkan musim kedua. Produksi disebut akan dimulai pada Oktober 2026. Dapat dengar rencana penggarapan musim kedua dan ketiga sekaligus. Musim kedua direncanakan berjumlah 8 episode dan sebagian naskah telah selesai ditulis. Jumlah pemain utama seperti Ju Ji-hoon, Cho Yong-woo, Ha-yong, dan Yong Yong-ho dikabarkan akan kembali. Dari informasi terakhir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyayangkan masih sedikitnya barista Indonesia memiliki sertifikasi internasional. Dari sekitar 923 ribu barista, hanya sekitar 100 orang yang sudah bersertifikasi. Untuk itu, BI meluncurkan program Cangkir Barista sebagai bagian dari transformasi UMKM 2026. Program ini juga menargetkan 400 barista tersertifikasi setiap tahun untuk meningkatkan daya saing industri kopi. Sekian info Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

kamu. Ini tap teman pro 2 takut ya. Kenapa sih takut? Karena katanya umurnya 20-an gitu, takut dewasa, takut kehilangan gitu. Jangan takut teman pro 2 ya. Karena setiap masalah yang ada di diri kamu itu selalu kan jadikan pelajaran buat kedepannya, tentu kita bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Barian Daim nomor 2 di hari ini, aku temenin kamu sampai jam 20 malam. Dari pukul 15 sampai pukul 16 tentunya bakal lo kasih informasi seputar kota Palembang. Dan nanti di pukul 16 kita ada sore ceria seperti biasa, nanti bakal ada tamu spesial aku yang bakal ngobrol bareng teman-teman berdua ya. Jadi tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

101,6 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini cuaca panas ya. Seperti biasa Teman Pro 2, kemarin sempat kayak hujan, tapi bentar banget Teman Pro 2, kayak di beberapa tempat gitu ya. Entah itu kayak hujan lokal, hujan buatan atau gimana Teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Sedikit kayak melegakan jalanan yang berdebu. Dan buat Teman Pro 2 juga, walaupun hari panas Teman Pro 2, tapi hati kamu tetap dingin, tetap adem. Apalagi mau pulang dari beraktivitasan, pulang sekolah, pulang kerja, siap-siap macet di mana-mana ya. Tapi sempat dengerin Pro 2 FM, kamu gak bakal jenuh ya. Pastinya pengen banget report aktivitas kamu. Boleh Teman Pro 2 pengen report mungkin lagi macet di daerah mana gitu, boleh banget ya. Bisa WhatsApp 0816 1106916, atau juga boleh DM, boleh follow juga di Instagram di Pro 2 RRI Palembang. Aku mau kasih info seputar Kota Palembang nomor 2. Dari Pemkot Palembang ini bakal mendukung pelaksanaan Leadership Basic Training Akbar yang bakal digelar pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia atau PDPII Kota Palembang pada 5 sampai 10 Juli nanti. Jadi program ini ditujukan untuk memperkuat karakter dan kepemimpinan pelajar sebagai calon pemimpin masa depan. Harus ya, karena untuk jadi pemimpin itu karakter kita tuh atau mungkin harus dilakukan, dicoba sejak dini gitu ya. Jadi dukungan ini juga disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim. Pertemuan juga tentunya dari audiensi pengurus PDPI Kota Palembang ya. Pelatihan akan berlangsung di Mandua Palembang dan menyasar pelajar SMP, SMA sampai mahasiswa semester awal. Dan kegiatan ini juga menjadi pelaksana kedua digelar PDPII Kota Palembang secara ini penting banget, gratis.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dead Somebody, Rapi Sudirman, teman Pro 2. Ya, sekarang udah jam 15:55, teman Pro 2. Dan tepat nanti di jam 4, ya 4 lebih lah, teman Pro 2 ya. Tadi udah aku spill dikit, kita bakal ngobrol di sore ceria. Dan hari ini yang bakal hadir di studio Pro 2 FM

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu dan teman Pro 2 untuk sore hari ini. Kita di Sore Ceria edisi Rabu 24 Juni 2026. Tadi kita udah ngobrol dan bahas dengan Grand Finalist Elemen of the Year 2026 Sumatera Selatan teman Pro 2 ya. Tema kita hari ini Senyum Santuy for Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio, please welcome Alif Nawawi. Halo.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar nih Alif?
1: Oh, selalu baik sih Kak.
0: Selalu baik ya.
1: Apapun, karena kita dari Senyum Santuy, kita harus senyum-senyum mulu.
0: Oke, sebentar Lip, suara kamu gak masuk Lip.
1: Oke.
0: Pilih, tolong pilih.

0: Oke, okay, Alif coba suaranya.
1: Halo. Halo. Oke.
0: Ganti mic aja ya. Okay. Jadi nomor 2 tentunya Barang Alif Nawawi dan finalis Almen Abdi 2026 Senyum Santri for Sumatera Selatan. Coba enggak apa-apa ininya headphone-nya dipakai itu.
1: Halo, cek. Ada enggak?
0: Oh, ada nih ini. Oke. Okay. Alif, okay. Boleh langsung kenalan nih.
1: Halo semuanya, aku Alif Hasyim Nawawi. Tahun ini diamanahi menjadi Grand Finalist The New Element of the Year 2026 dan Representative of Blue Squad at Senyum Santuy. Mungkin kalau ada yang tahu Senyum Santuy itu, nanti aku jelasin di pas kita habis ngobrol gak ya. Kebetulan juga aku bekerja di Bank Sumsel Bubble. Kalau misalnya kalian sering lihat aku di kantor, mungkin boleh disapa aja.
0: Sekarang usianya berapa, Lip?
1: Sekarang usia aku 23 tahun, Kak.
0: Wah, gak jauh beda sama aku ya.
1: Kebetulan aku juga di angkatan elemen ini tuh menjadi bontot, Kak. Anak bungsu.
0: Karena teman-temannya tuh kayak banyak lebih dewasa juga ya.
1: Udah 39 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang punya anak juga.
0: Okay. Ternyata bisa ya, Lip? Bisa. Ya? Maksudnya kan kalau dulu tuh, kalau kebanyakan nih ada rings apa umur gitu, syarat-syaratnya gitu. Tapi dari elemen sendiri gimana tuh?
1: Kalau range umur sih sebenarnya ada, Kak. Maksimal 39 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi if kita udah punya anak, asal kita bisa menginspirasi, okay, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya kita masih bisa ada keinginan buat mengajak banyak orang untuk hidup sehat,
0: okay,
1: mengajak banyak orang kayak bagaimana caranya, kita tuh ternyata gak ada halangan umur, gak ada halangan apapun, kita bisa ngajak orang untuk hidup sehat. Dan contohnya ke diri sendiri dulu aja. Jadi orang bisa melihat kita tuh kayak, oh ternyata dengan umur segini masih bisa hidup sehat. Dengan hujatan kayak gini kita masih bisa menginfluence banyak orang. Jadi dengan adanya elemen ini, hopefully bisa bikin orang hidup sehat, bikin mental orang bisa terjaga terus.
0: Betul.
1: Karena di 2026 ini dalam hal apapun tuh bisa mengganggu kesehatan dan mental dari raga maupun jiwa.
0: Apalagi gitu, usia-usia kamu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kayak masih mencari jati diri, guys.
1: Betul. Gen Z kan lemah mental, kan.
0: Iya, benar. Jadi harus digenjot terus teman berdua ya, biar semangat gitu. Tapi gimana sih, Lip, motivasi kamu sebelumnya dan sejak kapan nih kayak udah mulai aware untuk bisa menginspirasi teman-teman berdua nih gitu?
1: Kebetulan aku tuh dari kecil udah jadi atlet, Kak.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalnya tentang hidup sehat, makan sehat, pola hidup dan pola tidur dan baik dan benar tuh aku udah jalin dari dulu.
0: Terjaga.
1: Nah, kenapa aku ingin ikut elemen ini? Aku tuh terdorong sama seniorku. Kayak dia selalu bilang sama aku, kayak senior di elemen juga, Kak. Dia selalu bilang sama aku, ada hal baik tuh yang gak harus kita tunjukkan dengan hal yang luar biasa. Jadi hal kecil aja, kalau misalnya positif, itu tuh terkadang menjadi hal besar untuk orang lain.
0: Betul.
1: Jadi contohnya kenapa aku tuh selalu, oh aku udah lakuin ini tanpa aku harus buat-buat. Kayak aku tuh udah lakuin ini tuh dari dulu. Berarti aku bisa ngelakuin ini tuh ngajak orang lain juga untuk, oh ternyata aku pulang kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, aku masih bisa nge-gym. Aku masih bisa latihan pingpong. Aku masih bisa ketemu banyak orang dan kayak tebar kebahagiaan ke orang lain.
0: Jadi gak fokus kerja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kan banyak orang kayak kalau misalnya emang udah kerja tuh udah gak mau ngeluarin
0: pulang, tidur gitu.
1: Jadi aku tuh pengen jadiin contoh kalau kita tuh malah kalau gak

0: olahraga malah gak makin sehat, malah makin capek.
1: Benar-benar.
0: Jadi aku mau jadiin kayak, oh aku tuh bisa jadiin contoh buat kalian kalau aku bisa hidup sehat tanpa harus nunda-nunda kayak gitu. Jadi sempatkan olahraga, bukan luangkan waktu buat olahraga. Gitu sih kak.
1: Oke, itu udah sejak kapan tuh kamu kayak suka sama olahraga gitu? Sudah, karena kan biasanya tuh kayak anak-anak muda tuh kayak males yang kayak yang jadi tantangnya tuh malesnya itu ya, Lip ya, udah pulang kerja capek gitu. Tapi kamu tuh kayak ya entah itu main apa tadi,
0: tenis
1: meja, nge-gym gitu. Itu gimana sih untuk bisa punya apa mindset gitu ya, habis kerja gitu harus sehat gitu.
0: Kalau aku sih sebenarnya karena dari kecil tuh udah olahraga terus kayak. Tapi emang di dalam satu
1: kecil tuh usia berapa?
0: 5 SD.
1: Wah. 5 SD udah
0: dikasih bat pingpong aku.
1: Pemikirannya begitu karena bokap nyokap atau gimana?
0: Betul.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya karena ambisi keluarga juga satu.
1: Tapi itu sih
0: dari ambisi keluarga tadi kita jadi udah terbiasa juga kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak kita dimasukin dalam satu klub tenis meja dan kalau misalnya kita tuh awalnya emang dia paksa buat ikut, tapi lama-lama lihat teman-teman yang selalu grow buat jadi atlet, kita jadi ikut
1: juga gitu.
0: Jadi ikut, oh ternyata aku nggak bisa nih kalau aku nggak latihan. Nah jadi setelah itu ke bawah sampai aku kerja.
1: Okay.
0: Sebenarnya jujur kak, dari setahun awal itu aku juga malas olahraga karena baru pertama kali kerja kan, capek kerja mah. Jadi kalau misalnya mau kerja terus aku tetap harus latihan pingpong, kayaknya aku nggak sanggup. Tapi lama-lama kita juga melihat ada satu hal negatif kayak badan kita tuh jadi lemas,
1: sakit-sakitan gitu, iya benar.
0: Atau fitnya tuh kayak udah enggak kayak biasanya.
1: Iya benar.
0: Lebih berat lah kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, karena kan udah terbiasa kan dengan olahraga itu ya.
0: Kayak kita kan cuma di kantor pulang makan tidur gitu aja. Nah, ternyata itu pola hidup yang aku tuh benar-benar sesali dalam setahun. Setelah itu aku rombak lagi, aku atur jadwal aku, gimana caranya aku bisa bangun habit lagi. Jadi aku kerja, aku jam segini udah harus di gym.
1: Okay.
0: Aku di jam segini udah harus di tempat latihan pingpong. Jadi semuanya itu teratur aja. Aku jadi dengan hal kayak gini aku bisa mengatur waktu aku dengan baik aja sekarang kak. Jadi semua hal tuh kayak aku tuh terkadang gak mau yang mepet, gak mau yang kayak gitu-gitu. Tapi kayak H-1 tuh aku udah harus tulis jadwal aku perharinya.
1: Okay.
0: Jadi sampai sekarang tuh kalau masalah waktu dan keinginan, aku insya Allah bisa wise dalam hal itu sih.
1: Karena udah kebiasa gitu ya. Karena kalau nggak nge-gym kayak ada yang kurang gitu.
0: Kayak sholat kak.
1: Iya. Masya Allah, tabarakallah ya.
0: Kalau kita nggak sholat kan nggak enak di hati kan. Nah itu sama. Kalau aku nggak nge-gym, aku rasanya nggak enak.
1: Iya.
0: Ngerasa bersalah. Sebenarnya nggak enaknya sama makanan yang kita makan.
1: Benar. Kayak berdosa banget gitu ya. Sambil lihat perut ya. Kayak teman aku nih ya. Dia tuh kayak besok dia tapi nggak ini. Makannya nggak selesai gitu, makan terus gitu.
0: Sebenarnya kalau masalah makan itu kalau misalnya
1: diimbangi
0: sama olahraga, mau kita makan banyak juga masalah kan. Tapi kalau misalnya goalsnya buat kurus banget, ya kita harus korbanin makanan juga harus dikurangi.
1: Iya itu sebenarnya ya. Oke, Lip, gimana nih kamu bisa ceritain sedikit tentang perjalanan kamu nih Lip, bisa sampai masuk grand finalis Element of the Year untuk mewakili Sumsel gitu, ceritanya gimana sih?
0: Ceritanya tuh sebenarnya kayak dalam hal mungkin iseng, karena aku tuh orangnya gak percaya diri kak. Nah ternyata dengan menjadi orang yang tidak percaya diri ini menjadi hal positif buat aku.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dengan aku tuh nothing tulus, kayak aku bener-bener kayak do my best aja. Aku lakuin aja kayak, oh ini nih alif, gak ada alif yang dibuat-buat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dengan aku udah lakuin yang terbaik, akunya gak pernah ngeluh dan gak pernah nyerah buat kejar itu. Dan aku juga udah menerima lapang dada dengan hasil yang ada. Jadi aku tuh iseng buat daftar Demon of the Man of the Year.
1: Itu berarti tahun-tahun ini ya?
0: Tahun kemarin.
1: Oh, tahun kemarin
0: tuh dibuka dari September atau November, aku lupa.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tes awalnya tuh dari Desember awal.
1: Oke. Okay.
0: Itu baru baru wawancara awal. Nah itu benar-benar yang aku malah gak kasih tau siapapun, yang tahu cuma seniorku aja. Jadi kalau misalnya emang udah gak lulus ya kita gak ada yang tahu gak.
1: Benar-benar.
0: Tapi sekarang aku merombak dan membuktikan ke semua orang yang raguin aku kalau terkadang apapun yang kita perjuangkan dari kecil, maksudnya dari hal kecil aja, itu bakal menjadi hal besar untuk hal yang kedepannya.
1: Bener.
0: Jadi setelah itu aku menjadi orang yang lebih percaya diri. Banyak hal yang ternyata yang gak aku sangka tuh banyak hal yang aku dapatkan gitu loh,
1: betul, gak? Betul.
0: Yang kita tuh gak pernah tahu, kita gak kenal orang, kita gak pernah tahu kita baru kenal siapa.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Terkadang kebaikan mereka tuh malah lebih besar daripada orang-orang yang kita harapkan gitu. Itu sih yang aku pelajarin dari
1: Elmen. Pertanyaannya kenapa nih harus Elmen gitu kan? Karena kan banyak nih kompetisi-kompetisi lain. Betul. Begitu ya. Betul. Apa pas kebetulan ada pemilihan apa Elmen atau gimana gitu?
0: Kalau Elmen ini mungkin kayak puncaknya pageant di Indonesia buat cowok. Karena bakal ada dikirim ke internasional kalau yang tahun kemarin kan kayaknya. Tapi kalau di tahun ini tuh kayak karena aku ngerasa aku bisa menginfluence orang tentang kesehatan mental, tentang hidup sehat. Jadi kenapa sih aku gak ke tempat wadahnya aja sekalian. Daripada aku menjadi influencer yang emang cuma nginfluence aja. Aku mencari tempatnya, siapa tahu kayak aku benar-benar bisa mendapatkan hal baik di dalam itu.
1: Betul.
0: Dengan yang aku
1: bermanfaat
0: bagi orang lain. Jadi dengan dari Elmen ini kak, kebetulan banyak banget rezeki. Banyak banget hal baik yang aku temuin. Ketemu orang baik, ketemu rezeki baik. Gitu. Ya kita tuh gak pernah nyangka di tahun sebelumnya. Makanya aku selalu afirmasiin kayak aku bakal lakuin yang terbaik buat Elmen ini. Aku benar-benar secinta itu sama platform ini. Kayak walaupun emang di tahun depan aku bakal lengser dan udah gak menjabat lagi, aku bakal selalu membawa kayak benar-benar Elmen ini sebagai rumah kedua aku. Gitu. Karena udah merubah hidupku banget literally. Kayak gitu. Banyak hal yang aku dapatkan dari Elmen ini.
1: Ini kan mindset orang tuh Elmen tuh kayak harus badannya bagus. Begitu kan. Kalau kita lihat di TV-TV nih, kalau untuk finalnya kan itu kayak wah ini badannya bagus banget. Ini kayaknya harus, maksudnya badannya harus bagus banget begitu.
0: Betul.
1: Kalau untuk yang sekarang ini gimana sih, Lip?
0: The New Element of the Year ini mungkin kalau setahuku kak ya, dari 5 tahun terakhir itu mencari healthy influencer. Bukan mencari binaraga.
1: Iya benar-benar.
0: Tapi the end of the day, dengan kita udah menjadi healthy influencer, kita juga harus memiliki badan yang proporsional. At least badannya tuh kayak gak kurus banget,
1: ya, gak sesuai sama banget. Tinggi sama berat ya, juga betul, gitu ya.
0: Tapi emang yang di poin utamanya tetap itu kan. Tapi yang sekarang Elmen cari itu tuh kayak 15-20 orang yang bisa menginfluence banyak orang. Dari 4 poin kak. Poin mental health, poin kepemudaan, poin edukasi, dan poin olahraga. Jadi aku tuh kebetulan masuknya yang di tim Senyum Santuy ini, tim mental health
1: ya.
0: Karena mungkin background aku, akunya sering dapat hujatan, aku sering dapat bazar segala macam. Tapi orang melihat aku tuh kayak, oh ternyata si Alif ini tuh masih bisa bertahan dari segala hujatan yang ada. Sebenarnya juga at some point juga kita tuh nggak sekuat itu kak. Tapi bagaimana cara kita buat memanagenya?
1: Struggle.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Kita bisa oh ternyata ada strategi gimana cara kita nggak stres banget.
1: Benar.
0: Ada hal yang harus kita lakuin, gimana caranya kita nggak ngedown banget.
1: Benar.
0: Kayak gitu. Jadi yang aku jual sekarang di sosial media aku adalah itu.
1: Itu ya.
0: Menjadi Alif yang kuat di sosial media.
1: Oke, berarti sih itu sih tujuan kamu ya, lebih menyebar istilah teman berdua, memberikan manfaat buat orang lain begitu.
0: Betul,
1: ya,
0: dalam
1: hal mental health begitu ya.
0: Harus kuat di sosial media sih sebenarnya gitu.
1: Berarti ini perubahannya itu udah 5 tahun Lip ya.
0: Kalau setahu aku sih kak, karena emang 5 tahun 2020 ke bawah itu kan ya harus menjadi Elmen banget kan. Makanya kayak banyak banget yang nanya kayak, kamu tuh sebenarnya kalau dari pikiranku gak Elmen banget, kenapa kak kau bilang? Dari badannya segala macam, baru tak jelasin dengan hal yang sama kayak tadi.
1: Wah lu sama kayak teman aku nih, dia kemarin finalis Prenagen ya kalau gak salah ya. One pack ya, kita sama ya. Nah tadi kan Lip sempat disinggung juga, kamu pernah apa istilahnya tuh kayak ada buzzer, ada mungkin sedikit apa sih, mungkin bullying atau ada perkataan yang tidak mengenakan, tuh ceritanya gimana sih Lip?
0: Kebetulan aku tuh udah menjadi content creator tuh semenjak 2022-2023 kak. Nah itu tuh aku gak tahu kenapa, mungkin ada beberapa orang yang gak suka, tapi in case-nya aku tuh kayak diserang gitu loh kak. Diserang yang benar-benar yang literally pakai buzzer.
1: Oke, okay. Oh, gitu ya.
0: Iya, dan aku tuh enggak tahu itu tuh satu atau banyak orang, tapi di otak aku sekarang itu satu orang. Mungkin di tahun satu atau dua tahun awal aku mungkin down juga, capek juga kayak ngadepin sampai bawa-bawa orang tua kan.
1: Jadi mereka tuh kayak hatersnya kayak gimana sih, Lik?
0: Hatersnya tuh kayak kalau misalnya aku achieve sesuatu.
1: Oh, gitu ya.
0: Kalau aku achieve sesuatu, kalau misalnya kayak ada hal yang aku posting di sosial media yang menurut dia
1: iri lah kayak gitu
0: ya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi aku enggak tahu ya, Kak ya. Tapi sampai sekarang juga kalau misalnya aku achieve, pasti ada hal aja yang dicari-cari.
1: Oke.
0: Kayak langsung diserang kayak, oh ini palsu segala macam, ini atlet gadungan segala macam. Oh,
1: sampai ke keluarga sampai gitu ya.
0: Sampai kayak, wah bapak dia nih gini-gini, ibu dia nih gini-gini. Okay. Tapi alhamdulillahnya elemen itu tuh benar-benar kayak aku bilang tadi kan, rumah kedua aku banget. Mereka tuh bisa melihat itu tuh sebagai hal yang ini asbun gitu. Nah, jadi mereka enggak melihat itu sebagai hal negatif. Makanya itu tuh sebagai aku sempat ngedown kan. Aduh, kayak aku enggak bakal lulus karena aku punya buzzer. Ternyata mereka tuh se-open minded itu dalam berpikir tentang menanggapi buzzer-buzzerku ini, Kak. Makanya aku mes banget kayak yang aku tadi bilang, aku bakal do my best untuk elemen ini. Karena udah menerima aku, udah benar-benar menjadikan Alif yang seperti sekarang. Karena sekarang tuh kayak yang dulunya aku tuh enggak pede di banyak orang kayak ya. Sekarang aku kayak ada satu syuting kemarin. Itu tuh aku bisa bangkit lagi karena banyak hal yang aku pelajarin dari orang elemen kayak gitu. Padahal aku yang udah, aduh aku gak bisa nih ikut-ikut syuting kayak gini. Tapi ternyata aku tuh bisa kayak gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti itu sih kamu bisa membuktikan kepada haters ya dengan ini ya, dengan ikut ajang elemen, dan kamu bisa memberikan contoh yang baik begitu ya.
0: Iya, ikut ajang elemen aja kadang masih diraguin kayak bisa lulus karena apa gitu-gitu. Karena gak ada hal yang harus kamu raguin sebenarnya. Cuman akunya udah ikhlas sih Kak, udah legowo mau kayak gimana pun juga. Itu balik lagi kayak antara dia dan Tuhan.
1: Benar. Iya sih, kalau kita kalau ngikutin atau mungkin dengeran omongan orang lain tuh kayak kita tuh nggak maju gitu ya.
0: Sebenarnya sakit hati banget.
1: Iya benar.
0: Karena menjadi manusia tuh harusnya nggak harus mikirin ke hal kayak gitu.
1: Bener.
0: Nah sekarang udah mencapai titik yang udah maksimal, akunya udah nggak peduli.
1: Iya. Udah berdamai. Ya.
0: Udah berdamai banget. Aku nggak bisa stopin.
1: Karena udah soalnya makin capeknya gitu ya. Iya.
0: Udah nggak bisa stopin soalnya kayak benar-benar aku udah minta maaf in video.
1: Iya benar. Kalau ada kata-kata yang salah
0: iya,
1: gitu
0: udah
1: ya.
0: Aku bikin semuanya. Tapi sampai sekarang aku masih dapetin hal itu.
1: Makanya masih ada ya.
0: Aku enggak pernah bakal berhenti nyerah sih. Aku bakal achieve terus, bakal tunjukin sama buzzerku itu kalau aku enggak bakal pernah down kok. Mau kau kayak gimana pun juga aku bakal selalu menjadi Alif yang bakal selalu terbang ke mana pun.
1: Oke. Yang penting kau harus gawe kode dewek lah gitu
0: ya. Iya, harus gawe kode dewek sudah.
1: Oke, Alif kita break dulu ya. Oke. Okay. Sama Produa, kita live YouTube juga dari Produa di Palembang. Kalau kamu pengen nanya, pengen sharing sama Alif, boleh banget bisa live chat di YouTube di Produa RI Palembang, atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kemana Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria teman Pro 2. Tema kita masih dari Senyum Santuy for Sumatera Selatan bareng Alif Nawawi, Grand Finalist Element of the Year. Ini mewakili Sumatera Selatan tahun 2026 ini ya. Lip, gimana nih persiapan kamu sekarang Lip untuk ke nasional?
1: Kalau persiapan sih kebetulan udah disiapkan semuanya dengan baik, Kak. Semoga apa yang sudah kayak keringat, darah dan air mata ini baik.
0: Alatnya sampai keringat dan air mata, darahnya itu ya.
1: Yang selalu kita selalu iniin, Kak. Kayak
0: doa, selalu jadi doa.
1: Hiperbolain aja.
0: Betul.
1: Aku kan kebetulan ini tuh yang selalu bertanya apapun sama senior, Kak, ya. Karena aku gak punya tim segala macam. Jadi senior-senior aku tuh yang selalu kayak harus kayak gini ya, harus gini-gini segala macam. Kayak kebetulan senior-senior yang elemen Sumsel ini tuh kayak pada kayak malaikat, Kak.
0: Mereka
1: tuh benar-benar baik, kayak benar-benar baik yang selalu support aku, selalu
0: sharing ya.
1: Aku kayaknya kamu harus kayak gini deh, kayak kamu harus kayak gini deh. Dan dari elemen kemarin persiapan terakhir aku dapat casting yang series kayak gitu, Kak. Jadi dengan hal kayak gitu tuh aku menjadi lebih percaya diri aja. Karena kebetulan juga kenal banyak orang dari tempat percastingan kayak gitu kan, ikut main series kayak gitu. Kayak jadinya apa yang udah aku pelajarin dari seniorku itu tuh bisa terbawa di dunia entertain. Aku tuh awal-awal kayak bener-bener di dalam satu studio syuting itu tuh bener-bener yang gak percaya diri, Kak.
0: Itu di mana lokasinya?
1: Itu di Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
1: Kebetulan
0: ya?
1: Aku tuh lagi bolak-balik Jakarta, Kak.
0: Oh sekarang ini?
1: Iya.
0: Oh pantasan lagi cuti ya kerjanya ya.
1: Jadi kayak kalau misalnya aku ada fitting buat Elemen atau akunya ada kerjaan buat Elemen, itu aku pasti bolak-balik. Dan ada job kayak gitu tadi juga. Makanya orang-orang tuh terkadang melihat aku tuh sebagai orang yang tidak percaya diri. Nah pas pas aku membawa hal baik yang dari senior aku itu tuh kayak jadi, oh ternyata aku bisa nih berbaur sama orang yang gak pernah aku kenal. Ada satu kayak lawan main aku tuh cewek, Kak, ya. Aku tuh kan bener-bener, ya kita paling emang malu buat ya kita taci ke uang tuh kadang malu kan, Kak. Ya, karena emang kebutuhan filmnya kayak gitu. Jadi pas di sana tuh kayak benar-benar yang diyakinin kayak ya udah bisa aja kayak gitu. Makanya sampai sekarang aku tuh alhamdulillah ngambil casting itu, ngambil syuting itu. Jadi aku tuh jadi nambah percaya diri buat persiapan buat di Elemen nanti. Kalau aku tuh juga enggak sekecil itu ternyata. Aku tuh udah sebagai grand finalist Elemen ini udah sebesar itu gitu. Karena bantuan si cewek tadi sih yang lawan mainku tadi itu.
0: Itu udah tayang atau masih?
1: Bentar lagi tayang.
0: Oh,
1: tayangnya tuh mana? untuk anak SMA atau SMP pas lagi libur. Karena aku menjadi anak SMA di saat
0: itu. Itu tuh di tayangnya di mana?
1: Series, tapi aku enggak tahu
0: series dimana. Series tuh kayak
1: short film gitu, short movie. Ada 16 episode kayak.
0: Banyak ya?
1: Iya, itu dari Elemen dapetnya. Jadi kayak orang Elemen tuh nge-reshot aku kayak al bisa gak kira-kira gini-gini segala macam. Aku yang tadi kan kita mau Palembang kita ngerasa kecil segala macam. Ternyata setelah aku coba ketemu teman-teman yang lawan main yang baik banget. Aku jujur kayak kalau misalnya aku gak ada dapat lawan main yang si cewek ini, aku tuh bener-bener gak bakal bisa syuting, Kak.
0: Iya.
1: Aku tuh bener-bener gak percaya diri gitu loh. Tapi karena dikuatin dan dia selalu kayak remember who you are lah kayak gitu. Kau tuh siapa gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi langsung
0: kayak merasa insecure duluan gitu ya.
1: Jadi persiapannya kayak udah insya Allah udah siap sih. Tinggal di badan.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk syuting atau apapun itu udah itu masuk list kamu nggak si Al untuk apa jadi impian kamu gitu. Jadi artis gitu.
1: Sebenarnya juga aku nggak tahu sih, Kak, jalan hidupku tuh bakal kayak gimana. Tapi apapun yang positif di hidup aku bakal aku kejar setinggi-tingginya. Bakal aku cari terus. Mungkin sebagian orang taunya aku udah kerja segala macam. Tapi mungkin someday aku bakal meninggalkan dunia kerja itu dan bakal beralih ke dunia entertain. Aku mencoba dulu kayak sebenarnya kalau tawaran-tawaran kayak gitu udah banyak dari dulu kan.
0: Apa kayak acting ya, atau apa?
1: Itu udah banyak. Tapi karena akunya emang
0: belum
1: takut,
0: siap,
1: malu segala macam, takut buzzer tadi. Jadi akunya masih menutup diri, masih malu. Tapi kalau misalnya aku terkurung dalam kayak gitu terus, aku gak bakal pernah maju.
0: Iya, mau kapan gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: itu syuting pertama aku dan kebetulan yang akunya ngerasa, oh ternyata aku bisa berkembang lebih di dunia kayak gini.
0: Gimana? Udah lega gitu?
1: Udah lega, udah plong.
0: Udah kayak mencoba gitu ya?
1: Udah mencoba, kan kita tuh harus mencoba 1% setiap hari sih, Kak. Dari hal kecil tuh kan terkadang menjadi hal besar di kemudian hari kan. Jadi dengan aku udah loncat ke dunia itu dan bakal

aku udah tuh bertahan sampai di titik ini sih kak. Mm-hmm. Aku tuh nggak pernah, jarang dapat apresiasi dari orang lain kan. Mm-hmm. Jadi dengan hal kayak gini tuh terkadang aku mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Mm-hmm. Itu tuh terkadang bikin aku sedih juga sih kak, kayak terharu kan. Mm-hmm. Kayak terkadang banyak orang tuh mengapresiasi diriku atau terinfluence sama aku. Mm-hmm. Dan itu tuh bikin aku makin semangat buat bikin konten, kayak bagaimana caranya orang juga ikut terinfluence sama aku juga. Mm-hmm. Kita kan gak bisa bantu orang satu-satu kayak mengajarin orang kan, tapi di dunia digital ini kita bisa bantu orang buat, oh ternyata banyak hal tuh yang gak harus kita takutin, gak mm-hmm. harus kita insecurein, gak mm-hmm. harus merasa kecil. Mm-hmm, betul. Tapi kalau kita mencoba dan ternyata itu passion diri kita, mm-hmm. itu bakal menjadi hal besar buat diri kita nanti di kemudian hari. Mm-hmm. Makanya aku tuh gak pernah ngeraguin diriku dari sekarang. Mm-hmm. Aku bisa, kayak aku selalu afirmasi kak setiap pagi sebelum pulang kerja, sebelum pergi kerja. Mm-hmm. Aku selalu afirmasi kayak aku bisa, kayak gitu. Mm-hmm. Okay. Karena yang lawan

0: Gak apa-apa gitu loh kalau misalnya agak susah diomongkan. Tapi setelah aku ikut ini, dapat itu, mereka baru ngomong-ngomong hal kayak gitu, aku tuh agak bangga aja, agak terharu sih kayak gitu. Karena aku tuh benar-benar jarang banget dapat some part of you gitu lagi. Aku tuh benar-benar jarang. Aku selalu baca itu di TikTok aja. Ya, orang-orang literally kalau misalnya aku punya cewek juga, terkadang cewekku tuh beda love language-nya.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu-gitu loh, terkadang bukan yang akunya kan word affirmation banget kan. Jadi kayak gak dapetin hal-hal yang kayak gitu.
1: Oke. Apa lebih ke cuek atau gimana? Love language-nya atau gimana?
0: Gak tahu, kita jangan bahas ini.
1: Iya, enggak usah. Oke, kita balik lagi ke elemen tadi nih. Mungkin ini juga jadi inspirasi teman Pro 2 juga nih. Apa sih Lip yang mungkin jadi tantangan terbesar yang kamu hadapi selama ikut kompetisi ini?
0: Persiapan diri sih kak. Banyak hal yang kita tuh terkadang ngerasa belum pantas buat ada di dalam 20 orang ini. Ngerasa kalau kita tuh kayak, aku tuh masih belum bisa cukup bersaing sama mereka segala macam. Ternyata setelah aku sharing-sharing ke teman-teman 20 orang ini juga sama ketakutannya.
1: Sama ya?
0: Iya, ketakutannya kayak, oh aku tuh bakal ngecewain banyak orang gak ya? Karena sekarang kan yang aku pertaruhkan adalah ekspektasi orang.
1: Betul.
0: Jadi orang tuh bakal ngiranya Alip ini bakal top 5 segala macam gitu-gitu. Jadi kayak setiap harinya tuh aku selalu berpikir aku harus apa ya gitu-gitu segala macam. Mungkin menjadi pressure diriku aja.
1: Oke. Okay, nah, tapi nggak jadi ini juga ya? Apa iya, beban juga gitu ya?
0: Selalu di reset sama ada owner dari elemennya kan. Kalian kelihatan ada beberapa yang mungkin agak terkena mentalnya. Kenapa enggak kalian jadiin ini liburan aja, enjoy aja gitu-gitu. Bener. Kalian upload apa yang kalian mau, jangan ada tertekan buat bikin konten segala macam. Tapi kayak cukup kalian upload hidup sehat lagi olahraga itu juga udah lebih dari cukup. Mungkin dari persiapan kesulitannya mungkin itu aja. Mungkin juga terkendala di persiapan akomodasi segala macam gitu-gitu itu bisa jadi juga sih kak.
1: Oke. Yang intinya tuh kayak dari diri kita sendiri juga gitu ya, tantangannya gitu.
0: Tantangan
1: ya. Lip, gimana nih? Misalkan ada teman Pro 2 yang nantinya nih pengen ikutan Almen juga nih. Apa sih nilai lebih yang harus dimiliki oleh seorang peserta Almen itu?
0: Harus menjadi diri sendiri sih. Enjoy dalam semua hal yang harus kalian fokusin mulai dari sekarang. Satu lagi kak, di dalam Almen ini tuh diharamkan buat ngerokok, ngevape, ngepot segala macam.
1: Serius?
0: Iya.
1: Kamu dulunya ngerokok
0: 4-5 tahun yang lalu.
1: Oh dulu, 4-5 tahun yang lalu.
0: Mungkin
1: ya.
0: 4-5 tahun yang lalu aku udah gak ada ngerokok lagi dan gak ada keinginan buat ngerokok lagi.
1: Karena apa nih, karena mau ikut Elmer atau
0: emang,
1: karena
0: emang berhenti aja gitu. Karena kesehatan.
1: Okay.
0: Tapi
1: ya?
0: Kalau misalnya emang udah pernah ngerokok harus jujur aja.
1: Okay.
0: Aku pernah ngerokok segala macam gitu-gitu. Ditanya itu tuh. Soalnya itu tuh benar-benar bedah haram kalau di Elmer. Okay.
1: Berarti kalau dia merokok harus disuruh berhenti atau langsung
0: disuruh
1: diterima
0: berhenti,
1: gitu?
0: Cut dulu aja sekarang. Kalau kayak ada keinginan
1: gitu ya?
0: Setelah aku lihat Elmen tahun ini aku juga pengen deh, ternyata aku ada potensi buat lulus juga. Udah berhentiin aja dulu ngerokok.
1: Oke.
0: Kalau misalnya tahun depan masih dipertimbangin, okay, kamu bakal ada kemungkinan ngerokok, coba lagi tahun depan.
1: Oke.
0: Gitu. Itu mungkin dari persiapannya.
1: Oke.
0: Kalau persiapan yang lain sih menjadi diri sendiri, harus konten-konten edukasinya, konten-konten kayak influence-nya harus lebih kencengin lagi. Contohnya olahraganya gitu.
1: Okay.
0: Kita menjadi wadah Elmen, masa kita nggak pernah olahraga?
1: Bener.
0: Ya gitu.
1: Oke, Lip, gimana nih buat kamu jagain kesehatan fisik kamu dan pola hidup selama persiapan kompetisi ini?
0: Aku tuh jujur minusnya kak, kalau orang stres kan orang nggak mau makan kan. Aku stres aku makan. Aku kalau aku pusing, aku capek dalam kerjaan, dalam perkontenan atau Elmen, kan itu jadi mix banyak, jadi banyak hal jadi satu kan kak. Itu aku pasti makan. Nah, terkadang aku menebus dosanya dengan kalau misalnya aku olahraga 2 jam per hari biasanya, aku balikin lagi pagi sebelum kerja aku udah pasti olahraga. Jadi aku harus balikin semua dosa yang aku buat setelah makan itu. Aku tetap makan tapi aku juga tetap harus olahraga. Tetap nutrisi yang cukup, protein yang banyak. Makanya Elmen ini gak pernah hilang dari rumahku. Karena dia punya protein tinggi kayak gitu kan.
1: Oh kalo langsung iklan ini promosi bayar kalau di sini ya. Oke.
0: Jadi ya emang kalau masalah badan itu tergantung goals masing-masing. Kita gak bisa paksain orang kayak harus ikutin kita kan.
1: Benar.
0: Jadi dari awal dulu kau dendam apapun sama kau misalnya.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan bisa jadi potensi yang kuat. Atau
1: motivasinya
0: ingin ikut
1: ya,
0: polisi. Atau

0: In apapun, jadi kayak ada satu hal yang
1: harus
0: dikejar,
1: dendam dulu ya.
0: Iya, harus di hal besar dulu. Bener. Kayak aku bisa achieve ini tanpa harus aku cak mano gitu. Jadi kita bisa cepet growingnya.
1: Iya, atau mungkin dikatain orang gitu, dibullying. Kalau ini kurusnya atau gemuknya, gitu bisa jadi motivasi juga. Atau
0: iya, jangan malah denial. Jangan malah denial.
1: Benar.
0: Jadi aku udah. Oh, iya.
1: Gitu. Tapi kamu ada target nggak buat badan kamu, Lip?
0: Ada gak? Aku kan kemarin kan sebelum ikut Elemental aku kurus banget.
1: Berapa
0: kurusnya? Di bulan Oktober tuh aku tuh 70-an.
1: Oke.
0: Aku benar-benar gak ada pipinya, gak.
1: Oh iya.
0: Ikut Elemen itu. Nah, aku disuruh gemukin lagi buat naikin masa otot dan masa lemaknya. Kemarin sempat tinggi banget. Aku suka makan kan. Disuruh makan makin mahal makan
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Jadi 85 kg.
1: Oke.
0: Gendut banget kemarin.
1: Tapi itu emang kelebihan over juga
0: iya,
1: ya.
0: Tapi masa ototnya tetap ada.
1: Ada.
0: Tapi emang kalau dari segi look agak kurang. Nah, sekarang udah turun lagi 79.
1: Oke.
0: Target aku 75-73.
1: Okay.
0: Dalam waktu itu kan hari ini.
1: Iya, karena bentar lagi juga ya.
0: Bentar lagi juga.
1: Ada berapa banyak sih Lip, perwakilan nanti di nasional, ada berapa daerah gitu, berapa kota?
0: Sebenarnya Kak, enggak tiap tahun tuh ada Sumsel.
1: Oh, gitu.
0: Karena dia seleksinya seleksi nasional. Jadi kalau misalnya aku seleksi, yang langsung ngemutusin aku lulus atau tidak tuh dari elemennya langsung.
1: Elemen nasional ya.
0: Elemennya langsung. Jadi tahun kemarin tuh agak sempat blong.
1: Oh, enggak ada kemarin.
0: Enggak ada tahun

0: banget. Dan ya banyak banyak orang yang selalu bikin aku tuh bersyukur. Banyak orang banget kak yang nggak bisa dapetin posisi kayak aku. Mungkin dari saya badannya udah sebagus itu yang mereka nggak biasa lihat di
1: iya TV, di TV-TV gitu ya, di konten-konten gitu.
0: Tapi nggak lolos. Banyak banget. Nah, yang lolos malah aku, berarti ada satu hal yang
1: ada something gitu
0: ya. Ada something yang mungkin aku harus cari nih, aku tuh kenapa bisa lolos. Udah ketemu sekarang dan bakal aku selalu pertahanin hal itu.
1: Nah, dan itu jadi tantangan kamu juga ya, buat ekspektasinya tadi nih. Kamu kan kayak udah dipercaya di mewakili Sumsel gitu ya. Lip, gimana nih menurut kamu sebagai anak muda melihat peran generasi sekarang ini dalam membangun citra positif daerah gitu?
0: Kalau dari aku sih kak, tergantung dari kita dulu di sosial media. Karena sekarang kan apapun bakal tercermin dari sosial media kak. Karena apapun yang bakal kita posting tuh harus dipikir dua kali. Apapun yang kita sampaikan tuh juga harus direset dengan baik dan benar. Jangan memberikan dampak negatif disengaja maupun tidak disengaja. Jadi dengan kita tuh udah mencontohkan hal baik, provinsi dan kota kita juga bakal tercermin dengan baik juga.
1: Betul.
0: Berarti orang Palembang, orang Sumsel ini pada baik-baik ya. Orang Palembang ini benar-benar orangnya benar-benar saya open minded itu. Jadi dengan kita udah mencerminkan hal baik, memposting hal baik juga, tanpa menyinggung kini, menyinggung sana,
1: itu tuh menjadi udah gak nyaman lagi sih ya. Udah gak nyaman lagi lah gitu ya.
0: Nyinggung-nyinggung politik segala macam itu tuh udah gak, bukan keperluan kita lagi. Jadi dengan hal kayak gitu, menurut aku agak be wise aja dalam bermain sosial media. Karena kita gak tahu yang kita tulis di satu hari ini tuh bakal berdampak besar di kemudian hari. Bahaya banget sosial media ini kan?
1: Bahaya ya. Bahaya. Dampaknya tuh kayak parah ya.
0: Betul, dampaknya tuh benar besar banget.
1: Karena orang dengan sangat mudah untuk mengakses media sosial begitu kan. Nah itu yang jadi apa ya,
0: publikasi selamanya itu.
1: Bener. Ini kan kamu fokus di mental health ya, Lip ya. Nah, seberapa penting sih menurut kamu kesadaran soal kesehatan mental nih di kalangan anak muda sekarang ini, Lip?
0: Kalau kesehatan mental tuh adalah hal yang sangat susah banget buat kita ini kak, kontrol. Karena dari kita tuh burnout sekolah, burnout kuliah aja, itu udah capek banget dan bikin kita let's say mau nyerah buat hidup. Nah, padahal mereka tuh masih panjang buat hidup ke dunia kerja, dunia pernikahan yang belum mereka lakuin kayak gitu. Makanya aku tuh selalu kayak mengedukasi, ada hal yang positif dan negatif yang bisa kita saring kayak dulu. Kalau misalnya kita udah ngerasa udah enggak positif lagi nih bermain sosial media, kita stop lah, kita tutup HP-nya kayak gitu. Banyak hal yang kita tuh harus lebih wise aja dalam menanggapi sesuatu. Kayak kalau misalnya kita tuh lagi capek atau segala macam, atau ada bullying atau kayak gitu, kita cari tempat buat cerita. Contohnya aku punya keluarga, punya bapak bundaku kan. Aku bisa cerita apapun itu tanpa harus merukai diriku sendiri. Karena kalau udah sampai kayak gitu kan itu udah jalurnya udah bahaya banget kayak. Jadi buat anak-anak muda seumuran aku atau lebih muda dari aku, agak lebih wise aja dalam bermain sosial media sih. Karena kita harus secukupnya, jangan semua tuh harus kita harus pantengin di HP.
1: Bener. Jadi seharian stalking gitu ya, ngeliatin TikTok gitu.
0: Di kelas main HP, selesai kelas main HP, makan main HP. Jadi itu agak dikontrol aja, karena itu untuk dirinya sendiri sebenarnya, bukan buat orang lain.
1: Beda cerita kalau kerja dari handphone gitu ya.
0: Betul.
1: Affiliate atau apa gitu.
0: Betul.
1: Oke, nah ini kenapa nih Lip? Banyak anak muda masih takut terbuka soal masalah mental gitu.
0: Karena selalu dikecilkan sama orang lain. Ah, zaman kau tuh aku udah cak ini.
1: Betul.
0: Ah, ya aku tuh cak kau nih dulu, kuat-kuat bae. Nah, itulah hal yang menjadi dampak negatif buat orang lain. Makanya aku juga jujur gak, aku sering memendam sesuatu yang kepengen aku omong ke orang lain. Tapi karena kita tidak mendapatkan feedback yang baik dari orang yang kita cerita itu, kita menjadi down gitu loh. Kita jadi takut buat cerita. Makanya solusinya buat orang yang takut buat kayak gitu, carilah orang yang benar-benar dulu. Kita tuh cari pendengar yang tepat aja, bukan memberi solusi yang tepat. Kalau menurut aku, orang-orang tuh lebih senang didengerin aja kak.
1: Iya-iyain
0: aja.
1: Gak usah dikomen gitu.
0: Iya, let's say dia salah, ngelakuin sesuatu yang salah kan.
1: Iya, bener-bener.
0: Tapi yang bikin dia salah ini dia sedih nih. Kita gak usah harus ngejudge dia, gak usah harus nasihatin dia.
1: Aku kok ngoceh itu.
0: Betul gitu, ya. Tapi emang harus kita iyain aja. Jadi kayak didengar dengan baik. Dia udah selesai ngomong.

0: Ong, dia udah tenang, baru kita langsung ya udah nggak apa-apa.
1: Peluk apa
0: iya gitu ya. Gitu. Aku okay. aku lebih sekarang kan aku lebih wise kayak gitu kan. Karena aku selalu kayak based on experience, aku lebih senang didengerin. Jadi kalau ada orang yang curhat sama aku selalu denger aja dengan baik. Aku iyain, aku validasi perasaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua hal baik yang menurut dia itu benar, aku iyain dulu. Setelah dia ngomong kayak gimana menurut kamu? Kalau kita baru ngomong kayak gitu. Okay. Kan ada beberapa orang kayak kita belum selesai ngomong udah
1: iya benar-benar
0: kayak gitu. Itu emang enggak boleh. Okay. Kita emang enggak tahu kayak kapasitas diri orang buat menyikapi mental satu kadang beda-beda kan. Ya okelah kalau misalnya dirimu emang sekuat itu. Tapi kalau diri aku enggak sekuat itu. Ya makanya aku punya boundaries buat gimana caranya buat gak harus terpaku sama orang lain.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Li, pernah gak sih kamu berada di titik terendah gitu, atau pengen nyerah dalam sesuatu hal gitu ya? Apa sih yang bikin kamu semangat atau bangkit gitu, Li?
0: Orang tua.
1: Orang tua.
0: Aku
1: ya?
0: Juga pernah di titik itu. Aku pernah gagal tes Akpol berkali-kali.
1: Oh gitu.
0: Nah, di dalam itu tuh aku pernah gagal, dan ada juga dua kali aku sempat nyerah juga karena haters ini kan. Nah, tapi dua hal yang bikin aku sempat nyerah kayak gitu, aku ini anak pertama dan aku ini benar-benar harapan orang tuaku.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya aku ngedown dan aku nyerah, aku gimana
1: gagal, mau bagi, ya
0: gagal gitu loh. Jadi dengan hal itu kayak aku gak mau bikin orang tuaku sedih, aku gak mau bikin orang tuaku ngerasa gagal punya aku. Jadi dunia tuh juga gak bakal pernah berhenti nungguin kita gitu loh kan. Jadi buat aku bener-bener ngevalidasi, aku sedih-sedih, aku ngedown, nyerah-nyerah. Tapi gak lama gitu loh, 3-4 hari paling lama seminggu aku udah bangkit lagi. Sampai sekarang tuh kayak aku kayak bangga sama diri sendiri kayak, wah aku pernah nyerah ya kemarin. Aku pernah mau apalah gitu-gitu lah pokoknya.
1: Pengen selesai, pengen gitu selesai. Ya.
0: Tapi setelah itu ternyata aku jalanin pelan-pelan, aku jadilah Alif yang sekarang tuh. Menurut aku tuh bukan hal yang mudah gitu loh kan. Makanya apapun yang orang lain katakan sama aku gak peduli lagi. Semua hal positif yang bakal aku lakuin, aku bakal lakuin terus. Kayak aku gak peduli juga sama hal yang bikin aku sakit, karena aku udah sakit banget dulu gitu loh. Aku udah rasain semuanya di zaman itu. Jadi setelah itu akulah dapatlah Alif yang sekarang ini, yang bakal selalu terbang setinggi-tingginya sih kan.
1: Iya. Aku lihat dari muka kamu tuh kayak apa, ngerasa kayak sedih, kayak dulu tuh kayak dihujat yang sesakit-sakitnya gitu, Lip. Ya. Iya, gitu lah, Lip.
0: Terkadang enggak aku tuh terkadang ya kalau misalnya aku tuh dihujat kan sekarang ya, dan aku tuh share itu tuh di second accountku.
1: Oke. Okay.
0: Yang sakit hati itu teman-teman aku. Aku kan udah jadi ini tuh bercandaan kan. Jadi ini kayak aku record di buzzer-buzzer itu, aku story-in di second. Aku pakein lagu happy aja, lagu-lagu yang
1: gitu,
0: lagu Filipin segala macam. Ya aku cuma anggap itu bercandaan. Tapi orang yang baca tuh kayak sedih,
1: kesel
0: banget
1: ya.
0: Yang mungkin kalau jadi Alif, aku gak bakal suka kau. Ya kenapa harus jadi aku? Jadi adalah dirimu yang gak ada haters ya kayak gitu. Ya makanya aku ngerasa sedih ya sedih, tapi sekarang aku udah beramai gitu loh. Mungkin di titik itu emang akunya ngedown banget kayak, aku gak lakuin apa-apa, tapi kok orang bisa segini sama aku. Satu orang itu sih kak.
1: Oke. Lip, apa sih pesan kamu untuk anak muda yang sekarang nih kayak merasa tertekan, cemas, atau mungkin kayak kehilangan arah gitu? Gimana Lip?
0: Sempet juga kehilangan arah. Aku tuh udah sempet semua-muanya kak. Jadi kehilangan arah itu adalah satu proses pembelajaran buat diri aja. Jadi
1: itu di umur berapa tuh?
0: Di umur 21, 22, bahkan tahun kemarin loh itu. Kita masih kehilangan, padahal aku udah kerja tuh kak. Tapi masih ada sempet buat kehilangan arah, aku harus lakuin apa lagi ya. Nah itu yang pertanyaan kayak itu udah positif banget. Ada pertanyaan di diri kita kayak, aku harus ngapain ya? Berarti kan kita mau berkembang tuh. Jadi pesan dari aku sih, kita harus kenal dulu sama diri kita. Kita harus tahu hal positif dan negatif yang bakal kita lakuin ke depannya. Banyak hal kecil yang bakal besar buat kita di kemudian hari. Kalau misalnya emang bukan hal baik di kita, bakal hal baik juga di orang lain. Makanya kenalin dulu diri kita. Hopefully semuanya bakal baik.

0: Itu hal
1: salah
0: itu,
1: satunya,
0: salah satu yang bisa ya kamu lakuin kayak gitu.
1: Uh-huh. Oke, okay. Kita udah ada di akhir acara ini. Mungkin apa yang mau sampaikan ke teman-teman berdua atau mungkin jadi harapan kamu juga nih untuk ke Almen di nasional nanti gitu.
0: Aku cuma minta doa yang terbaik buat diriku. Uh-huh. Hasil yang terbaik, apa hasil apapun itu aku bakal terima. Uh-huh. Karena aku udah lakuin yang terbaik.
1: Betul.
0: Dan hasilnya juga bakal yang terbaik buat aku. Uh-huh. Mau itu aku juara atau maupun itu enggak. Uh-huh. Di titik ini aku udah bangga banget.
1: Bangga, ya.
0: Di titik ini itu benar-benar hal yang menurut aku orang lain itu juga susah buat gapainnya. Uh-huh. Jadi yang udah aku lakuin sekarang itu benar-benar yang aku udah bakal selalu syukuri dan bakal selalu aku manfaatin di masa depan nanti. Uh-huh. Kayak aku cuma minta doa aku diberikan kesehatan dan melakukan yang terbaik pada saat karantina dan di Grand Final nanti. Mm-hmm. Kayak gitu aja sih, Kak.
1: Oke, okay. Kalau misalkan teman berdua pengen lebih kenal dekat dengan kamu, Lip, atau juga mungkin pengen sharing gitu, Bang Alip, gimana sih biar lebih semangat atau apa sih harus disiapkan buat Almen tahun depan gitu? Kemana nih, Lip?
0: Boleh ke IG aku sih, Kak.
1: Mm-hmm. Di mana?
0: Nawawi. Alif Nawawi.
1: Ke situ ya.
0: Itu jadi tentang kalau olahraga, tentang kesehatan mental, tentang mungkin apapun itu aku semua share di situ. Mm-hmm. Tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, di situ ada semua ya. Oke, okay, Lek, mau ngucapin terima kasih buat siapa nih? Boleh?
0: Apa?
1: Atau mungkin closing statementnya atau mau ngucapin terima kasih buat siapa gitu?
0: Aku mau makasih sama dua orang baik. Mm-hmm. yang mungkin kalau gak ada orang dua ini aku gak bakal ada titik ini. Namanya itu Dr. Adip sama Kak Agung. Mm-hmm. Mereka dua senior aku di Elmen yang bakal selalu ingat jasa-jasa.
1: Kak Adip sama Kak Agung gitu
0: Adip
1: ya.
0: Adip sama Agung.
1: Oke. Okay.
0: Mereka benar-benar yang udah bikin aku jadi Alip yang versi ini yang enggak terpikirkan buat nyerah. Mm-hmm. Jadi aku benar-benar berterima kasih dan berterima kasih sama orang tuaku juga dan orang-orang terdekatku yang selalu bantu aku. Apalagi mm-hmm. aku sekarang tuh ada orang di belakangku yang selalu support aku.
1: Bener.
0: Dari segi materi,
1: bener.
0: Dari segi mental.
1: Semuanya ya.
0: Iya, ada satu orang sih benar-benar baik sih kan? Kayak gitu. Paling aku bakal selalu bakal buktiin dan balas kebaikan-kebaikan mereka di kemudian hari.
1: Mm-hmm.
0: Kayak gitu.
1: Jadi sedih ya. Kalau karena yang namanya apa artinya ini kadang orang yang baik itu enggak harus saudara gitu ya.
0: Betul. Nah, itu yang aku
1: itu kadang kita tuh kayak aduh gimana ya cara ngebalas kebaikannya. Betul. Gitu ya.
0: Kita enggak pernah tahu kapan harus dibalikin itu.
1: Benar-benar.
0: Mereka enggak menunggu itu buat dibalikin.
1: Benar.
0: Jadi aku bakal bekerja sekeras-kerasnya. Kayak dalam sepeser apapun bakal aku selalu balikin hal-hal yang kayak gitu. Mm-hmm. Dalam hal baik.
1: Betul.
0: Baik ke orang lain aja lah.
1: Oke, okay. Lip, thank you banget nih udah kasih motivasi buat teman-teman berdua. Pokoknya apapun yang kamu lakuin, kita selalu dukung dan kita bangga sama kamu hasilnya nanti gitu ya.
0: Amin.
1: Sehat terus, Lip. Sampai jumpa lagi nanti setelah dari Jakarta kesini lagi main ya.
0: Iya, sudah. Bawa sas nanti, Kak.
1: Iya, amin. Semoga nanti bisa winner ya, bisa ngebanggain Sumsel. Amin. Terima kasih, Alip. Dadah. Teman produser demikian tadi bareng Alip Nawawi udah bagi cerita dan juga pandangan hari ini. Jadi semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat juga buat teman-teman produser khususnya anak-anak muda bahwa menjaga mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan takut untuk bercerita, jangan malu untuk meminta bantuan dan ingat teman produser bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Tetapi jadi diri sendiri terus bertumbuh dan juga semangat pokoknya ya. Sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Selamat seri, sampai jumpa, dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

Wong Kito Galo siap-siap merapat. Tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event keren, paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Digital Galo, Digital Kito Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 yang bakal digelar di pelataran Benteng Kuto Besar atau BKB Palembang ya. Jadi kamu bisa nikmatin festival UMKM dan kuliner, promo kiris, berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya ini kesempatan membawa pulang door prize menarik. Seru-seruan, masyarakat Palembang juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap kamu bakal nyanyi bareng Armada yang bakal hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Ya pasti semua rangkaian acara gratis, jadi jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga kamu, pasangan atau sahabat, juga seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan di KGX GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba dan update keseruan lainnya, kamu bisa langsung cek Instagram dari @bank_indonesia_sumsel dan juga @digitalkitogalo. Ingat teman berdua, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadi kamu. 25 sampai 28 Juni 2026 di pelataran BKB Palembang, scan kirisnya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng Armada.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Flanela aku bisa, teman Pro 2 ya. Harus bisa dong teman Pro 2, apalagi buat orang yang udah ninggalin kamu. Kamu harus bisa buktiin kalau kamu tuh bisa lebih baik tanpa dia. Benar enggak sih? Setuju enggak sih teman Pro 2? Udah deh teman Pro 2, jangan mengharap orang yang menyanyiakan keikhlasan kamu, menyanyiakan orang yang kamu sayang gitu ya. Sebenarnya dia sih yang rugi, yang tidak peduli sama kamu, yang pada akhirnya teman Pro 2 dia bakal sama yang baru, tapi dia gak bakal tahu bagaimana ikhlasnya kamu sama dia gitu. Sekarang udah jam 17.46. Jadi buat teman Pro 2 yang masih di jalan, masih berada di kemacetan ya, jam-jamnya macet nih, masih sore ya, baru pulang dari aktivitasan, bisa kamu laporin ke polisi, bukan. Ribu aktivitas kamu nomor 2 di 0816-1106-1116. Sembari aku bakal puterin lagu dari Bimbang, Lea Prinsi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Teman terbaik.

Pro 2, kita akan bergabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dengan qariah Haji Undiana SAG. Dan itu pada pukul 18 lebih 5 menit akan dilanjutkan berdudan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan? Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sudah pukul 18.56 menit teman Pro 2. Dan nanti di pukul 19 kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ikutin musik live chat. Tentunya nanti bareng edit ya. Jadi gue sekarang nanti bakal ada The Midlife Theory. Kalau bisa bisa dengerin tentunya di Pro 2 Palembang nanti di pukul 19 sampai dengan pukul 20. Namun sebelum kita gabung bareng Pro 2 Jakarta, aku makasih dulu info Pro 2 berikut ini.

Selamat malam teman Pro 2 waktu Info Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Satgas Pasti OJK menghentikan kegiatan 27 entitas gadai swasta ilegal pada April sampai Mei 2026. Selain itu, 228 pedagang aset keuangan digital atau PAKD ilegal juga ditindak sepanjang Januari sampai Mei 2026. Menurut Hudianto, langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan menekan aktivitas keuangan ilegal. Penindakan tersebut mengacu pada aturan perizinan pergadaian dan regulasi aset kripto yang berlaku. Dari informasi lain, Keanu Reeves dikabarkan akan bergabung dalam film Lego terbaru yang disutradarai oleh Josh Cooley. Proyek ini juga menjadi ajang reuni keduanya setelah bekerja sama dalam Toy Story 4 ketika Reeves mengisi suara karakter Doug Kebom. Universal Pictures belum mengungkap detail cerita maupun daftar pemain lainnya. Berdasarkan laporan Variety, film ini akan menggabungkan unsur live action dan animasi CGI. Demikian Info Per 2 Palembang pukul 19 untuk malam hari ini bersama Rian.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
1: Bas.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Hal di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayy, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah.
0: Mampir. Mampir. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gua fit?
1: Ini dong.
2: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
2: Yang orang tua juga. Jadi yang apa ya udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki.

0: sama Bizar kenal dari kecil juga. Di situ ketemunya, terus main-main bareng, ramean sih, komunitasnya ramean. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
0: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
0: Ya, kayak gitulah.
1: Reclub. Berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
0: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
0: Cocokologi aja.
1: Ya.
0: Cocok tanah lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
0: Udah tiga ya.
1: Dan jadi yang lusa ini yang
0: keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
0: Utuh ini single kedua ya.
1: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga, apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
0: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, in dips ketiga, yang keempat ya sudah
1: yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
1: rilis duluan.
0: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau it's over dulu, baru utuh, baru indif, baru ya sudah dan seterusnya gitu.
1: Oh,
0: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
1: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
0: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
1: enak.
0: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
1: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
0: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
1: Gitu. Ya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu
0: THR
1: kan.
0: THR sampai 5 tahun, keluar kagak mundur-mundur.
1: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang utuh walau tak lengkap nih.
0: Utuh walau tak lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, utuh
1: benar.
0: Lengkap gimana sih benar. Gitu kan. Jadi utuh walau tak lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
1: Oke.
0: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
1: Oke.
0: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gue udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
1: Yes.
0: Yang masih sayang, yang masih
1: peduli.
0: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
1: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
0: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Ya, kayak gitulah kira-kira. agak ngena ya di hati ya.
0: Bener.
1: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
0: Betul.
1: Maksudnya nggak spesifik ke.

0: Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pengin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Oh, ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, mm-hmm, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, utuh walau tak lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia utuh walau tak lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Ini seorang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke. Okay.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.

0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar-benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
2: Ya.
0: Itu boleh di-spill nggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener,
2: jadi
0: bener.
2: Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kerasa lagi kan?
0: Benar. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya, benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya?

0: Selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Kita nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung kalau namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak kok berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
3: Ada gini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, Demi Bar Teori.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya?
1: Sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Salvina menemani kamu malam hari ini. Ya, lebih happy banget untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat hari Rabu. Mesti diselamatin ya Rabunya. Ya, biarpun ada yang agak bad mood hari ini, kok pakai agak sih? Ya, jangan terlalu totally lah bad moodnya. Bedi temenin ya sama lagu-lagu yang bisa memperbaiki suasana hati kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 kurang lebih. Jadi kamu bisa setel lagu favorit kamu, lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini bareng sama Selvian. Di WhatsApp 0816 11 0916. Boleh dia melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Kau bisa juga follow dong. Terus unduh juga aplikasi RRI Digital. Jadi kau bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Palembang di mana aja, kapan aja dong. Ada kolom live chat, kau bisa langsung aja drop komen di sana teman Pro 2. Spesial banget deh. Kirim-kirim. Kirim-kirim apa? Sekarang mah mungkin bukan kirim-kirim salam ya. Kirim-kirim saldo e-wallet. Mau nyampein sesuatu juga boleh banget teman Pro 2. Aduh, ini hari Rabu, tanggal 24, tanggal tua, tengah minggu. Butuh banget sesuatu yang bisa bikin kamu jadi semangat lagi.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi, 30 menit.
0: Wah.

hati-hati di jalan teman Pro2 yang lagi berkendara sambil ditemenin sama Pro2 FM Palembang. Malam hari ini pukul 20.14 menit. Hal-hal baik mungkin kalau tidak kamu alami hari ini, paling enggak kamu mendengarkan atau melihatnya ya. Melihatnya ketika mungkin pas lagi di lampu merah atau pas kamu lagi ngantri, lagi nunggu sesuatu, pas lagi bengong gitu, fokus kamu tuh bukan kepada ponsel kamu, tapi ngelihat apa yang ada di sekitar kamu gitu ya. Melihat bagaimana kehidupan ini berlangsung, terus tiba-tiba mungkin ada satu momen yang kamu tangkap dengan kedua mata kamu dan langsung menyentuh hati ya. Siapa tahu ada. Itulah gunanya ketika kamu gak terlalu bergantung sedikit-dikit ngelihat ponsel ya, matanya ke ponsel dikit-dikit. Kamu bisa melihat banyak hal yang bikin kamu mungkin lebih bersyukur hari ini, bisa tersenyum paling enggak ya, di antara kemelut yang lagi kamu rasain di pikiran dan hati kamu, Tuan Pro 2. Kabar dari musisi Oliver Tree yang kemarin juga terkena ini ya, yang tewas karena musibah helikopter itu di Amerika akhir-akhir ini tuh sering banget nih, kayak setiap bulan tuh ada aja kabar dari dunia aviasinya, entah itu helikopter atau pesawat jet pribadi atau bahkan juga pesawat komersialnya teman berdua, bahkan pesawat tempurnya juga ya. Nah, ngomongin Oliver Tree, jadi perwakilan dari tim mendiangnya Oliver Tree ini, mereka bakal apa ya, final wish dari Oliver Tree bakal diwujudin. Jadi dia tuh pernah bilang kalau dia mau bikin foundation atas namanya gitu loh. Nah, melalui akunnya Oliver Tree, tapi yang jelas bukan dia yang ngunggah dong, teman Pro 2. Kadang tuh kalau misalnya ada akun masih aktif kan dia punya manajemen di situ. Jadi manajemennya yang langsung menginfokan kalau jenazah Oliver Tree ini kan udah dibawa balik nih ke California. Dan foundationnya sendiri bakal mereka namain dengan nama yang ikonik dari personanya Oliver Tree. Jadi Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Genius, yang mana ini adalah proyek yang bukan sekedar tribut biasa, tapi emang harapan dari Oliver yang dia tulis dari lama sebelum meninggal dunia pada 14 Juni lalu ya. Usianya masih 32 tahun. Dan program ini sendiri nanti fokusnya adalah ke dunia kreatif, terutama support young creators dan juga proyek-proyek seni yang unik, eksperimental. Tujuannya tuh dia pengen lebih banyak nyebarin joy, love, and art ke dunia ya. Dan jadi ini juga dijadwalkan nanti bakal terus di ini terus apa ya, akan terus digalakan lah yayasan untuk support seniman muda sebagai wasiat terakhirnya Oliver Tree, teman Pro 2. Tuh, hal baik yang ditinggalkan ya dan ingin dilanjutin oleh tim dari Oliver Tree ini sendiri, teman Pro 2. Yap, kalau ngomongin Oliver Tree, aku tuh ingat banget satu lagu yang mana ini juga nemenin pas masa-masa pandemi kemarin, teman Pro 2. Life Goes On.

Malam harinya kami di Prudu FM Palembang, teman terbaik kamu dari Padi Reborn, ego teman Prudu. Jadi kalau gak mikirin ego sendiri, pastinya kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang ada kaitannya sama lingkungan sekitar kita, bahkan sampai dalam lingkup global teman Prudu. Oke, belum bisa seperti Ariana Grande juga gak apa-apa sih. Paling enggak lingkup sekitar kamu yang paling kecil aja ya teman Prudu. Semampunya kamu aja deh. Yang penting ketika kamu ngelakuin hal itu, kamu langsung ngerasa happy aja. Jangan langsung nyesel ya. Nih yang satu ini patut banget sih diacungin jempol. Bukan suaranya aja yang okay, tapi Ariana Grande, dia emang benar-benar nunjukin supportnya dia ya buat anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Jadi Ariana Grande ini ngasih dana darurat kepada Save the Children UK buat bantu nyalurin bantuan bagi warga yang lagi menghadapi kondisi sulit, mulai dari pengungsian sampai dengan keterbatasan akses kebutuhan pokok. Dan ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram Save Children UK yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi Ariana Grande. Meski nominal bantuannya sendiri nggak dibuka ke publik, berapa sih Mbak Ariana? Nggak, ini rahasia ya. Nah, menurut organisasi tersebut dari Save Children UK, dukungan seperti ini sebenarnya turut membantu ya berbagai program kemanusiaan yang mereka jalankan, termasuk juga bantuan tunai, layanan kesehatan, gizi, bahkan sampai program pendidikan darurat untuk ribuan anak-anak yang ada di wilayah konflik tersebut juga. Dan Save the Children sendiri menyebutkan kalau bantuan yang mereka salurkan di Gaza sejauh ini udah menjangkau 183.459 anak. Jadi ini lewat bantuan tunai, terus ngasih layanan kesehatan, dukungan nutrisi, dan menghadirkan program pendidikan darurat juga ya kepada 11.357 anak lainnya. Dan bantuan ini juga jadi salah satu langkah besar pertama yang dilakukan oleh Brad

Brighter's Day Ahead Foundation. Ini yayasan yang baru aja diluncurkan oleh Ariana Grande buat ngedukung komunitas rentan yang ada di berbagai dunia. Kamu bisa follow Instagramnya teman Pro 2, Brighter Day Days Ahead Foundation FGN. Nah, tuh masih warna abu-abu, ada pelangi, ada awannya. Belum terlalu banyak postingan yang bisa kamu lihat, tapi banyak informasinya di sana teman Pro 2. Tuh, gak cuma suka sama lagunya, tapi langkah-langkah positif yang dilakuin oleh para musisi ini patut banget sih diacungin jempol.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

RM dari BTS One Pro 2. Kalau kabar terbaru dari leadernya grup BTS yang satu ini, dia tuh baru aja didaulat jadi ini global ambassador untuk Museum Nasional Korea Selatan. Jadi kayak dia tuh yang akan merepresentasikan budaya-budaya ya, atau juga peninggalan-peninggalan sejarah bersejarah dari negaranya ke ranah global, teman Pro 2. Karena dia juga termasuk orang yang cukup menaruh perhatian lebih ya sama dunia seni. Bahkan dalam waktu dekat ini juga dia bakalan punya karya yang akan dipamerkan di sebuah pameran gitu loh. Wow. Kamu suka seni gak, teman Pro 2? Seni. Seni menata bawang di atas piring. Apapun itulah seni, teman Pro 2. Nah, kalau kabar dari musisi mancanegara tadi kayak Ariana Grande ya, terus juga Oliver Tree, walaupun udah enggak ada, tapi karya positifnya ya itu masih akan terus dilanjutkan oleh timnya. Tuh, kalau punya tim yang solid tuh keren banget ya. Kalau punya grup yang solid, udah dibuktiin juga sama band Indonesia, yaitu Kahitna. Wes, udah 40 tahun berlalu loh, Kahitna ini udah terbentuk di kota Bandung, BDG di Bandung ya, 4 dekade. Wow, gila, 40 tahun, lama banget ya. Bahkan Gen Z aja belum ada yang nyampe kan usianya segitu, belum ada lahir udah pasti. Tapi aku yakin sih di antara Gen Z juga banyak yang udah pada tahu lagu-lagu dari Kahitna. Yovie Widianto, dia adalah otak dari band asal Bandung ini yang kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk sebuah band dengan nama yang paling dicintai dalam sejarah musik Indonesia ya. Nah, terus kalau mau dibilang sih arah-arah musiknya Kahitna ya, pop ada, jazznya ada, etniknya ada, tema cinta juga itu selalu mendominasi setiap lirik lagu-lagu Kahitna, teman Pro 2. Yang paling-paling ikonik banget tuh ada nuansa ini, etniknya tuh cantik, nggak pakai apa ya, apa? Nah, kalau di total-total selama 40 tahun, Kahitna itu udah punya 9 album loh. Ratusan lagu juga udah ditulis, ribuan orang juga mungkin masih menyanyikan liriknya di mobil, di kamar, di acara pernikahan, di mana aja. Dan generasi saat ini juga ikut menghidupkannya dengan ada yang diantaranya ya para musisi merilis kembali, mengaransemen kembali lagu-lagu dari Kahitna. Dan kalau ngomongin lagu dari Kahitna, mungkin diantaranya juga ada diantara teman Pro 2 yang lebih tahu sebenarnya ketika lagu tersebut itu dinyanyikan sama penyanyi saat ini ya. Tapi aku mau memperkenalkan dulu deh, bukan memperkenalkan juga sih, mau muterin lagi, flashback lagi yuk, kita naik mesin waktu ke tahun 1996. Buat yang lahir di atas tahun 2000 atau yang belum lahir pada waktu itu, jangan nanya kamu lagi ngapain pada saat itu ya, kamu lagi di mana. Kamu udah pasti tahu kamu lagi di mana. Nah, ini ada satu lagu dari album Kahitna yang judul diberi judul albumnya Kahitna 2 ya. Nah, andai ia tahu, teman Pro 2, asli ini lagu galau banget sih. Ini satu lagu yang hits banget di tahun 1996. Yes, kita naik mesin waktu ke tahun 1996. Dengerin lagu dari band legend yang usianya udah 40 tahun, Kahitna.

0: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

96,6 Prudue FM Palembang, teman terbaik kamu di pukul 21 teman Prudue. How's your day? Gimana aktivitas kamu untuk hari Rabu ini? Kerasa panas banget apa enggak? Atau kerasa udah semakin buntu ya? Jalan buntu karena di depan sana lagi ditutup jalannya. Banyak jalan di kota Palembang sekarang yang udah semakin mulus aspalnya. Tapi mungkin juga kalau di daerah kamu ada yang belum. Ya semoga ya bisa cepat mulus lagi. Tapi kadang nih ya ketika aspalnya itu berjalan, aspalnya itu udah mulus, udah bagus, kita tuh kayak jadi tergoda untuk tancap gas gitu. Tetap perhatikan kecepatan kendaraan aja teman Prudue, jangan terbuai sama mulus jalanan. Apalagi pas di malam hari, nggak tahu kalau kamu mungkin sempet ngedip bentar gitu, ada yang nyebrang di depan. Kadang tuh bikin kesel kalau tiba-tiba ada kucing nyebrang ya, tuh. Jadi kalau berkendara, apalagi di malam hari, itu emang butuh konsentrasi yang cukup sih. Kalau udah ngantuk berat, mendingan skip dulu deh, tahan dulu. Suruh orang lain yang ngeboncengin atau supirin deh teman Prudue buat keselamatan bersama ya, bukan hanya kamu sendiri tapi juga pengguna jalan yang lain. Saking sibuknya beraktivitas hari ini, kadang ada orang yang jam segini emang udah ngantuk banget, tapi kalau memang jam tidurnya jam segini ya otomatis lah ya. Biasanya kalau kamu bangunnya terlalu pagi banget jam segini udah ngantuk, yakin deh. Tapi sesibuk-sibuknya kamu tuan Prudue, jangan sampai ya ketika terlalu sibuk bekerja itu bakal jadi hal yang paling kamu sesali ketika tua nanti. Kok bisa? Jadi terlalu sibuk kerja itu jadi satu hal yang paling sering disesali loh ketika udah tua. Banyak orang dari muda kejar karir, cuan sama validasi hidup sampai lupa kalau hidup itu gak cuma soal kerja terus tiap hari. Waktunya yang mana ketika misalnya nih libur gitu ya, dipakai buat healing, ada free bentar gitu, bisa ketemu sama keluarga, orang tersayang, atau sekedar ya buat istirahat, tapi malah habis buat kerja tanpa jeda ya, karena ngerasa kayak udah nanti aja. Akhirnya yang dirasain ketika udah tua yang kepikiran bukan lagi soal kerja kerasnya tapi momen yang terlewat teman Prudue. Kerja keras perlu banget apalagi di era saat ini ya, tapi jangan lupa bagi waktu sama keluarga, nongkrong sama teman, bersosialisasi ya. Karena sisi manusia kamu juga harus tetap hidup. Kamu butuh interaksi, bukan cuma interaksi dengan kolega kamu aja ya, tapi interaksinya sama keluarga, sama teman-teman, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi gimana? Walaupun ini masih hari Rabu, tapi ya nggak ada salahnya mikirin aktivitas yang bakal kamu lakuin ketika akhir pekan nanti, karena paling enggak memikirkan hal yang bikin kamu jadi happy ya, itu bisa memperbaiki mood kamu hari ini. Siapa tahu hari ini kayak udah kesel banget ya, banyak hal-hal yang mengesalkan gitu, atau mikirin banyak tugas hari ini, liburnya kapan, padahal anak sekolah udah pada mulai libur, kamunya belum. Ya udah, pikirin aja hal menyenangkan yang bikin kamu jadi gak sabar untuk menyambut akhir pekan nanti. Coba ingat-ingat lagi, apa kira-kira yang bikin kamu happy nanti?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

yang udah lagi chill aja. Mungkin kalau udah banyak hal yang kamu lakuin, wajar mendapatkan reward untuk santai sejenak ya. Kalau lagi santai, aktivitas yang paling sering kamu lakuin apa sih tahun pro 2? Sekarang orang tuh gak bisa lepas ya, kalau ada jeda dikit, ada punya waktu gitu, atau kayak ngapain ya? Ya udah, langsung buka ponsel. Dan yang paling banyak juga akhir-akhir ini, bukan cuma di Indonesia ya, banyak orang yang mulai tertarik untuk menonton yang namanya drama pendek. Wah, ini dari tahun kemarin nih sempat viral banget kan. Bahkan saking viral dan lakunya, pemerintah di sana tuh sendiri pakai sampai ngeluarin aturan buat mengatur gimana alur cerita dalam skenarionya si alur cerita dalam skenarionya. Skenario dalam drama Cina ya yang laris manis ini enggak boleh begini dan enggak boleh begitu ya, teman Pro 2. Karena memang popularitasnya itu tuh meningkat banget dari tahun kemarin. Nah, saking populernya ini bahkan jadi celah untuk pelaku kejahatan, khususnya kejahatan siber buat orang-orang yang udah ini banget ya, candu banget ya nonton drama Cina. Karena kadang kan kita kayak cuma dikasih kayak sepotong jalan cerita, terus kayak gini, wah ini gimana akhirnya nih, gimana nih dia ngaku kalau dia tuh adalah CEO. Wah buruan dong, ngomong dong kalau kamu tuh ternyata adalah putri yang sedang menyamar misalnya kan. Nah akhirnya disuruh bayar dulu dong, atau enggak berlangganan dulu dong, unduh dulu dong aplikasinya. Nah ternyata teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sendiri juga mengingatkan kita biar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar penonton drama secara online. Karena menurut OJK, para pelaku ini diduga memanfaatkan situs streaming sampai dengan tawaran investasi yang dikaitkan dengan industri hiburan yang menarik perhatian calon korbannya. Nah, salah satu modus yang ditemukan adalah tawaran mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas sederhana yang mana mereka diminta buat nonton drama atau konten tertentu dengan iming-iming komisi. Awalnya sejumlah korban mungkin bakal nerima bayaran dalam jumlah kecil ya, tapi setelah itu mereka biasanya akan diminta untuk setorin duit buat dapat keuntungan yang lebih besar gitu. Dan pelaku di sini juga apa ya, mereka tuh pakai narasi pembelian hak cipta film gitu loh atau drama sebagai peluang investasi, dan korbannya itu biasanya dijanjikan keuntungan dari penayangan konten yang diklaim sedang populer. Nah padahal skema seperti ini seringkali nggak punya dasar yang jelas dan punya potensi jadi modus penipuan yang berkedok investasi. Nah menurut CNN Indonesia, OJK juga menemukan adanya dugaan penipuan dengan metode impersonation atau penyamaran identitas. Jadi pelakunya tuh pura-pura jadi perusahaan, pura-pura jadi platform resmi, atau pura-pura jadi pihak yang dianggap terpercaya. Dan ini digunakan agar bisa membuat calon korbannya itu percaya gitu ya, sebelum mereka menawarkan tugas investasi atau bahkan juga minta sejumlah duit. Nah gitu, bahkan juga ada modusnya tuh kayak penawaran investasi aset kripto, skemanya copy trading gitu ya. Nah tuh, jadi OJK ngingetin kita supaya jangan mudah tergiur, berhati-hati sama tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat dengan resiko yang rendah, teman Pro 2. Kadang tangan kita tuh, jari kita tuh lebih cepat daripada otak kita mikir ya. Otak tuh masih loading sebenarnya. Ini loading belum selesai nih, tapi jari udah mencet aja. Ya kan? Jadi sebelum kamu jari itu jangan terlalu nempel ke layar ponsel deh. Biarin otak kamu mikir dulu gitu ya, sebelum kamu beraksi, sebelum kamu melakukan sesuatu di dunia internet teman Pro 2. Nonton drama berbayar, disuruh investasi, oh aku dapat hak cipta nih, aku punya hak cipta juga nih, atau mungkin lumayan lah cuma nonton drama doang dapat duit gitu kan. Nah, jangan mudah tergiur. Intinya kalau kamu udah dikasih duit gak apa-apa, tapi kalau sampai kamu diminta duit buat investasi, buat ini, buat itu, coba dulu deh cari tahu lebih jauh teman Pro 2. Kadang tuh gak ada salahnya kamu nanya ke ini, biasanya kalau di salah satu platform kayak di Trades. Nah itu juga ajang temu
orang-orang yang punya pengalaman akan satu peristiwa yang sama gitu ya. Salah satunya misalnya kayak penipuan. Kayak kemarin itu rame banget pada ngobrolin tentang love scamming ya, yang akunya kerja di pertambangan, perminyakan, padahal itu adalah love scamming. Itu semuanya ketemu tuh di threads dengan foto pelaku yang sama. Terus mode apa sih chatnya, isi chatnya yang sama. Nah, jadi kalau misalnya ini ternyata juga kamu alamin, ya teman pro 2, coba cari persamaannya. Dan mungkin kalau ternyata emang benar-benar sama siklusnya, bisa jadi kemungkinan besar itu adalah penipuan. Jadi kalau sekedar hobi buat nonton, mau chill, mau santai aja, oke. Tapi kalau sampai merugikan dan arah-arahnya ke penipuan, jangan deh ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

featuring Selena Gomez on Broadway. Yay, ini gimana sih? Mencong-mencong. Jadi kalau nonton drama Cina, buka media sosial, buka internet itu rawan banget sama yang namanya penipuan. Di kehidupan sehari-hari juga rawan banget sih, teman bro. Dua yang lagi trending di Threads itu salah satunya yang aku baca. Jadi penipuan berkedok, jadi gini, ternyata pelakunya beraksi ini bukan hanya sekali. Karena setelah seseorang ini dia menaikkan utas di Threads, nah muncullah postingan-postingan yang sama dengan pelaku yang sama, teman pro 2. Nah mungkin hal inilah yang bikin orang tuh bisa bikin orang jadi takut untuk melakukan kebaikan ya, karena kayak yang ya taunya penipuan kan, kayak gitu teman pro 2, walaupun katanya ya berbuat baik aja gitu. Terlepas dari dianya mau nipu atau gimana, ya itu nanti dia sendiri yang bakal kena hukumannya. Yang penting kamu udah niat mau menolong, udah mau niat berbuat baik. Cuma masalahnya ini ternyata, teman pro 2, banyak banget yang juga menceritakan kejadian yang sama. Jadi kayak minta tolong, katanya ponselnya tuh hilang. Terus dia mau pulang, mau balik, ngejar kereta atau apa gitu ya. Dan minta di apa sih namanya, ditransferin e-wallet kayak gitu, teman pro 2. Padahal ternyata di kejadian ini bukan kali pertama dan itu berbeda-beda lokasi ya. Nah, gitu tuh lagi ramai banget tuh pada ngebahas, dan bukan cuma di Threads, udah masuk sampai ke IG juga, enggak tahu deh. Kayaknya di TikTok juga deh sama di X. Kalau kamu ini ya silaturahminya ke semua media sosial, mungkin bakal ngelihat juga sih postingan yang sama ya, dia kena scam gitu. Ya, emang sih ini di Jakarta, tapi ya jangan sampai juga kamu ketika mungkin ada yang meminta bantuan pas lagi ngantri di mana, ya lagi bengong di mana gitu di kota Palembang, tiba-tiba aja pas lagi bengong nonton demo langsung ada yang minta tolong, oh scam nih, ini pasti scam. Kadang hal-hal yang kayak gini bikin kita juga suka negative thinking duluan gitu ya ketika mau nolong orang. Tapi ya balik lagi sih, itu dia tadi teman pro 2, kalau kamu ngerasa punya banyak kuasa untuk menolong, kamu tolong, toh nanti juga kalau emang dia nipu, ya dia nanti yang bakal kena ininya kan, kena akibatnya sendiri gitu. Tapi tuman juga sih sebenarnya, dia nipunya ke banyak banget orang yang kemudian banyak korbannya yang bersuara. Ya. Jadi emang dimana-mana sih sekarang mesti itu tadi, kalau di media sosial jempol kamu jangan bergerak lebih cepat daripada isi otak kamu dan pikiran kamu ya, biar

0: Lu yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mahani Wu dengan Immortal Love-nya teman berdua. Ini side project-nya Ahmad Dhani yang kemudian ngebawa Judika sebagai vokalisnya di Mahadewa Immortal Love Song teman berdua. Yes, kita udah di pukul 22 alias jam 10 malam, waktu dimana suasana sekitaran rumah kamu juga semakin sepi mungkin ya teman berdua. Kalau pagi hari, suara yang paling aku suka tuh kebetulan tetangga ku itu melihara, aku nggak tahu itu burung burung apa ya, jadi suaranya itu mengingatkan aku kembali lagi ke era-era semasa aku kecil di salah satu kota di Indonesia yang tenang syahdu banget pada waktu kalau pagi hari ya, karena di lingkungan sekitar itu banyak memelihara burung kan, jadi kayak ada suara salah satu seekor burung yang punya ciri khas banget. Nah itu kayak menyenangkan ya, kalau setiap pagi kita bisa mendengarkan suara-suara seperti itu teman pro 2. Atau mungkin kamu lebih suka dengar suara kayak laksan. Langsung buru-buru ya, manggil-manggil sebelum hilang dari pandangan. Terus kalau udah malam hari, itu juga tuh termasuk yang paling enak banget suasananya. Apalagi kalau suara-suara yang mengiringi kamu istirahat malam itu datangnya langsung dari alam. Misalnya kalau ada angin, oh ya kalau siang hari itu suara dedaunan, ranting pohon. Wah itu asik banget tuh. Kayak pohon bambu ya, itu juga gak tahu kenapa suaranya tuh enak aja gitu kalau didengerin di siang hari. Terus kalau malam hari suara jangkrik sama kodok juga sebenarnya itu adalah suara yang mungkin dulu kamu tuh cukup sebel sama suara itu, tapi kayak sekarang tuh adalah suara yang cukup langka buat didengerin, apalagi di tengah kota seperti kota Palembang yang semakin padat semakin ramai. Iya gak sih tuan berdua? Katanya gini, kalau misalnya kamu kangen banget sama suara-suara seperti itu, itulah yang bikin banyak orang kenapa kalau ketika libur panjang atau akhir pekan itu banyak pergi ke tempat-tempat yang emang benar-benar sepi gitu ya teman berdua, karena emang benar-benar pengen menikmati suara yang datangnya dari alam, jadi bukan polusi suara seperti suara kendaraan, suara mesin ya, belum lagi suara musik misalnya, suara musik dalam artian bukan suara musik dari alam ya, atau juga bahkan suara-suara manusia lainnya yang lagi pada teriak atau ngobrol gitu. Nah, that's why sampai sekarang tuh yang namanya daerah-daerah seperti di jauh dari perkotaan lah ya, jauh dari keramaian, itu sering banget jadi sasaran untuk healingnya orang-orang yang emang butuh kesunyian. Gak ada hinya. Kamu udah punya belum sih satu tempat yang selalu kamu tuju gitu kalau lagi pengen chill aja, kalau pengen menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, ibaratnya sebuah bunglon ya, seekor bunglon. Ada satu konten kreator tuh yang kalau aku lihat di YouTube ya tahun berdua, tapi kalau sekarang sih dia udah semakin berkembang soalnya kontennya. Semakin ramai aku malah semakin tidak melihat lagi, udah jarang banget lihat kontennya. Dulu waktu dia masih sekitar puluhan, belasan menuju puluhan subscriber, itu enak banget ngeliat kontennya dia gitu. Dia tuh kebetulan juga sering kayak solo backpacker, tapi berkemahnya tuh solo sendirian gitu ya, solo sendirian terus memperdengarkan suara-suara alam. Nah itu tuh yang paling enak banget, karena gini, untuk kamu yang mungkin gak bisa pergi ke satu tempat, gak bisa pergi kemana-mana, kadang dengan adanya konten-konten seperti itu bisa mengganti ya, mengganti kamu yang gak bisa pergi seperti dia. Ya udah, dia mewakili aja gitu, mewakili kamu dengan suara-suara yang dihadirkan gitu tuh teman pro 2. Karena ternyata itu juga salah satu cara orang-orang banyak loh yang suka sama ASMR, suara yang datangnya dari alam, untuk menemani mereka, bahkan menjadi pengiring buat mereka istirahat di malam hari. Wah, kamukah juga salah satunya teman pro 2?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Only Love Can Hurt Like This dari Paloma Fight teman Pro 2. Ini sebenarnya udah lama banget lagunya loh. Paloma nyanyiin lagu ini tahun 2014 rilisnya. Tapi sakitnya kerasa sampai sekarang ya. Setiap dengerin lagu ini tuh kayak rasa sakitnya tuh terasa banget. Karena emang lagu ini tuh mau mengingatkan kamu, tidak semua cinta itu datang untuk menyembuhkan, tapi kadang justru cinta, dari cintalah itu rasa sakit terbesar ini berasal, teman berdua ya. Karena kamu akan merasa sangat terluka ketika itu datangnya dari sesuatu yang kamu suka, kamu sayang, atau bahkan kamu cintain. Contohnya kamu punya koleksi ya, ada koleksi atau mainan favorit kamu gitu, tiba-tiba hilang atau tiba-tiba rusak gitu. Pasti kamu sedih dong, pasti kamu sakit hati, pasti kamu akan kecewa. Nah, begitu juga ketika kamu mencintai seseorang, teman Pro 2. Only love can hurt like this. Jadi bukan cuma tentang patah hatinya, tapi lagu ini juga ngasih tahu kalau cinta yang dulu bikin kamu bahagia ternyata juga bisa menjadi sumber luka yang paling dalam, teman Pro 2. Ini kalau versi mancanegara ya, Paloma Faith udah nyanyiin lagunya. Kalau versi Indonesianya ada lagi nih, teman Pro 2. Ini dinyanyiin sama band yang juga mereka tuh baru aja ngerilis lagu dengan lirik berbahasa Inggris ya. Nah, milik dari The Massive, tahu gak sih? Sebelum Only Love Can Hurt Like This, itu udah ada lagu yang mewakili makna dari lagu Only Love Can Hurt Like This. Cinta ini membunuhku.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan

teman terbaik kamu, teman berdua. Bentar lagi bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu di waktu kamu istirahat malam hari ini. Walaupun ya sebenarnya udah pengen banget istirahat, teman berdua, alias mau tidur. Tapi kadang satu gangguan yang paling sering terjadi adalah ngecek ponsel. Sudah pasti. Itu kenapa ada yang menyarankan ketika kamu mau tidur, sebaiknya naruh ponsel kamu tuh jauh-jauh deh. Termasuk juga ketika kamu nyalain alarm ya. Kamu kan udah nyalain alarm ponsel nih. Gunanya alarm ponsel kamu dinyalain, terus ponsel kamu diletakkan jauh dari tempat tidur kamu, itu supaya kamu tuh bakalan bangun gitu loh. Kalau cuma tangan kamu yang meraba-raba setiap pagi nyari, mana nih, getar di mana nih HP nih, mana nih HP-nya nih, langsung kamu tunda lagi alarmnya, ya udah kamu bakal balik tidur lagi kan. Nah, bukan cuma faktor ketika kamu bangun pagi. Contohnya kayak sekarang nih, niatnya udah mau tidur, tapi kemudian kepikiran, ini ada notifikasi, atau tiba-tiba keinget akan sesuatu, terus kamu scroll, kamu searching, yang tadinya cuma searching mungkin kayak di Google misalnya, tiba-tiba malah nyasar ke TikTok, nyasar lagi ke Instagram, baca komen, lanjut tiba-tiba lagi karena Instagramnya terafiliat ya sama Threads, akhirnya buka lagi Threadsnya. Nah, ini dia. Kalau kamu ternyata juga sering banget buka-buka ponsel padahal nggak ada notifikasi, sebenarnya itu udah jadi kode banget sih. Kalau kamu tuh udah lelah banget, tubuh, pikiran kamu tuh udah lelah banget, teman berdua. Jadi letakkanlah sejauh mungkin ya, sejauh mungkin. Nah, berhenti scroll, letakkanlah ponsel kamu jauh-jauh dan istirahat deh. Nggak usah banyak yang dipikirin, tapi palingnya kepikiran. Gak usah mikirin kesenangan kamu atau kesenangan orang, apa yang dilakuin sama orang lain hari ini dan kamu tidak, atau apa yang didapetin orang lain hari ini dan kamu tidak, apa yang diraih dan dipunya tapi kamu tidak atau kamu belum. Karena kesenangan tiap orang itu kan beda-beda ya, teman-teman. Atau mungkin tadi baru

Kan pas kamu lagi scroll, kamu ngelihat seseorang kayak ngeposting apaan sih, alay di sosmed itu nggak apa-apa teman pro 2. Orang hidup sederhana juga nggak apa-apa. Orang suka difoto pakai filter juga nggak apa-apa. Orang suka jajan juga nggak apa-apa. Kamu sendiri juga nggak apa-apa ya kalau menyukai hal itu. Orang lain juga nggak apa-apa kalau menyukai hal itu. Nggak suka juga nggak apa-apa. Nah, selagi nih apa yang kamu lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan tidak merugikan satu sama lain ya, apalagi sampai merugikan lingkungan kita, itu ya udah biarin aja. Karena mungkin dengan cara-cara seperti itulah kamu, dia, atau mereka mencari kebahagiaan. Tugas kita sebenarnya cuma satu. Kalau kita nggak bisa jadi alasan orang lain buat bahagia, setidaknya jangan jadi luka bagi orang lain. Karena kita nggak pernah tahu ya seberat apa perjuangan yang sedang dia hadapi, perjuangan yang sedang kamu sendiri mungkin hadapi dalam hidup kamu, teman pro 2. Jadi hidup cuma sekali, mendingan kita jadi orang baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain, teman pro 2. Sepakat? Sepaket ya. Dan saatnya buat saya pamit malam hari ini. Besok kita bakal balik lagi nemenin kamu start dari jam 5 pagi seperti biasa di frekuensi yang sama, aplikasi yang sama di RRI Digital dan website yang sama di rri.co.id, teman pro 2. Dari kawasan Jalan Tadi nomor 2 km 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi,

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 25 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi ya. Hari Kamis kita bakal ada di rangkaian Spada edisi narkoba yang aku hadirkan buat kamu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang, insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman, jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi, lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman, ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya, Allah merubah siang dan malam. Apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Komunitas musik Next Project menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sasaran hiburan tetapi juga media untuk membeberkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, komunitas ini berusaha untuk mengajak anak-anak untuk berkarya sekaligus berkontribusi dalam aksi-aksi kemanusiaan dan sosial. Selain menjadi wadah bagi para musisi dan kreator lokal untuk menyalurkan bakat, Next Project juga aktif membangun semangat kolaborasi di solidaritas di kalangan generasi muda. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada seni musik, tapi juga mengedepankan nilai empati, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kehadiran Next Project menjadi bukti bahwa komunitas kreatif dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar melalui karya dan aksi nyata. Diharapkan gerakan ini mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk memanfaatkan seni sebagai sarana berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 berhasil mencetak pendapatan pembukaan untuk global sebesar $312 juta pada pekan perdananya di bioskop. Capaian tersebut menjadikannya sebagai film dengan debut global terbaik kedua dalam sejarah studio Pixar setelah Inside Out 2. Dari total pendapatan tersebut, pasar Amerika Serikat menyumbang $160 juta, sementara pasar internasional menghasilkan $152 juta. Kesuksesan ini mengantarkan Toy Story 5 langsung memuncaki tangga box office dunia dan menunjukkan kuatnya daya tarik karakter Woody and Buzz bagi penonton lintas generasi. Kawasan Asia Pasifik turut memberikan kontribusi besar dengan pendapatan $43.4 juta, termasuk Tiongkok yang mencatatkan raihan $18 juta. Di Indonesia, Toy Story 5 juga mencetak rekor sebagai film Pixar dengan pendapatan pembuka tertinggi, menegaskan antusiasme masyarakat terhadap waralaba legendaris tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Miss Sumsel memanfaatkan pengalamannya di dunia pageant sebagai sarana untuk menginspirasi generasi muda agar terus mengembangkan potensi diri, kemampuan komunikasi, dan jiwa kepemimpinan. Menurutnya, ajang pageant tidak hanya berorientasi pada penampilan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan pengembangan wawasan. Melalui kampanye Generasi Emas 2045, ia mengajak anak muda untuk mempersiapkan diri sejak dini dengan meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan yang akan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya kreativitas, etika, dan kontribusinya yang nyata dalam kehidupan masyarakat sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat kolaborasi dan prestasi, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah maupun bangsa. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi. Info Pro 2. Info Pro 2.

Kamu teman pro 2 cincinnya Hindia. Aku udah puterin buat kamu loh ya, spesial banget. Ngomongin juga seputaran pagi-pagi, apa kabar buat kamu teman pro 2 yang pagi ini udah tetap aja semangat buat memulai aktivitasnya kamu. Ada yang kayaknya bakal sibuk banget di hari ini, ada yang kayaknya be aja sih ya. Apalagi anak-anak sekolahnya udah pada libur, wow. Udah menikmati liburan aja, udah ketemu sama suasana menyenangkan misalnya gitu kan ya. Yang seru-seruan banget, bisa kumpul sama teman-teman, bisa nonton, jalan, nongkrong, wah whatever lah. Pokoknya kalau liburan mah bebas ya. Gak dikejar-kejar sama jadwal sekolah, les tugas dan lain-lain, katanya itu gitu. Ini kayak kalau ngomong seputaran libur panjang kayak gini kayak ya udah deh it's okay, jadi momentum di mana kamu mengumpulkan semangat kamu untuk menyambut tahun ajaran baru, ya kan? Semoga ntar di tahun ajaran baru semangat kamu lebih okay lagi. Jadi belajar lebih semangat lagi nanti ya. Mungkin bakal ketemu teman-teman kelas baru, guru-guru baru atau seperti apa? Pokoknya disambut dengan semangat aja dari kamu semua, yes. Sambil aku juga nemenin kamu di Kamis manisnya kamu, masih bareng Resti Chandra di Spada.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
3: saat tidak kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Spada, selamat pagi teman Pradua.

banget untuk aktivitas buat yang tetap aktivitasan dong. Yang libur ya anak-anak sekolah doang ya. Tapi sekarang jangan salah nih. Kalau di penerimaan siswa baru kayak kisah ini ya, sekarang-sekarang ini teman berdua yang juga turut berkontribusi dalam kesibukan adalah orang tua ya. Jadi anak-anak yang mau sekolah, orang tua juga ikutan, waduh, menyiapin segala sesuatunya, daftar sana sini, pemberkasan lalala ye. Pokoknya itu pasti banget ya. Jadi ya wajar kalau terkadang sih pas kayak penerimaan peserta didik baru kayak sekarang gitu ya, ada orang tua ambil cuti, ada yang emang sibuk banget segala sini gitu teman pro 2. Karena memang euforia untuk tahun ajaran baru itu beda kalau kebilang kayak gitu ya. Apalagi buat yang emang tuh calon siswa baru misalnya gitu. Jadi dengan yang kenaikan kelas mungkin beda kesibukan dan keriuhannya ya kayaknya ya. Oke deh. Tapi yang jelas segala sesuatunya disiapin ya. Yang hari ini mungkin mau ke mana gitu, nyiapin berkas apa gitu, daftarin kemana, ya udah make sure dulu segala sesuatunya udah dibawa, jadi nggak ada yang tertinggal. Oke ya, aku mau kasih kabar cuaca deh buat kamu, apalagi buat yang hari ini ternyata sibuk banget, harus keluar rumah, harus keluar outdoor gitu misalnya, karena banyak aktivitas-aktivitas penting yang harus kamu lakukan ya. Kita bakal pantau sebentar lagi kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini yang dipersembahkan dari BMKG Sumatera Selatan ya. Jadi kalau kamu nanya, waduh gimana ya kabar cuaca buat hari ini, tenang ya, ada BMKG yang bakal ngasih informasi buat kamu, tapi yang bacanya tetap aku ya. Oke, bentar lagi deh aku akan segera hadirkan buat kamu teman produ informasinya. Tapi kita bakal dengerin JKT48 yang satu ini, Adaiku Bukan Idola. Untuk yang terus stay tune, masih bareng Resti Chandra di Pro 2 FM.

0: lagi dengerin Taku Duganya Erwin Gutama featuring Yura Yunita Tumam Bro 2 yang udah aku puterin spesial banget buat kamu ya. Oke, gimana sih kabar pagi ini? Aku jadi penasaran. Hujan ya gak sih? Mendung ya. Ya udah. Jadi buat kamu yang penasaran sama kabar cuaca, pas banget nih. Aku udah dapat informasinya dari BMKG Sumatera Selatan. Biar kamu semakin update aja sama kabar cuaca. Jadi kalau hari ini mau kemana, punya rencana apa, kita bikin relate yuk. Bukan kita bikin romantis, tapi kita bikin relate sama cuaca hari ini. Dan aku hadirkan buat kamu info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro FM Palembang. Seperti biasa aku punya informasi perakiraan cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 25 Juni 2026. Pagi hari kayak sekarang tuh berawan. Eits, tapi jangan salah, hujan ringan sampai sedang menerpa beberapa wilayah kayak Banyu Asin, Oki, Ogan Ilir, include Palembang juga ya. Musi Banyu Asin, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Pali, Musi Rawas, Muara Enim, Prabu Muli, dan juga Lahat. Siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah Musi Rawas Utara, kemudian di Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Musi Rawas Utara, dan juga Lahat. Kalau malam hari ini bakal cerah berawan ya dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahat, dan juga Pali. Dini harinya cerah berawan dong ya. Hari ini suhu udara kita 24-33 derajat Celcius guys. Kelembapan udaranya adalah 98-98%. Nih ada peringatan dini cuaca. Jadi waspadai ya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari. Ini pagi loh ya, di beberapa wilayah, aduh Palembang ada loh ya, seperti Banyu Asin, kemudian juga di Oki, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Palembang, Pali, Muara Enim, Oku Timur, dan juga Musi Rawas. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.